0: Ta'ala,
1: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: akan penuh ceria.
1: Yuk belajar, bermain,
0: dan bernyanyi bersama MK Kids.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan Bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia. Yeay, akhirnya ketemu lagi sama teman-teman semua. Dan juga ketemu sama Salma ya. Halo ya. Salma, Salma apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, Kak Zahra juga alhamdulillah baik. Nah kalau teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Apakah sehat pada hari ini? Apakah sedang bersemangat atau gimana nih? Boleh ya kasih tahu ke Kak Zahra dan juga Salma dengan cara mengisi daftar hadir. Caranya gimana Kak Zahra isi daftar hadirnya? Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus bilang, Kak Zahra aku hadir, Salma aku hadir. Terus kirimnya ke WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Salma udah tahu belum hari ini kita mau membahas tentang apa nih?
1: Belum tuh kak.
0: Belum ya? Hari ini kita mau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan?
0: Iya, kita mau jalan-jalan. Nah ini kita mau mengenal nih, sebenarnya kalau Indonesia itu ada di benua apa sih Salma? Salma tahu nggak?
1: Di benua apa ya? Asia ya?
0: Bener, di benua Asia. Oke. Ya ada yang nanya ini di live TikTok, katanya itu nomornya kak. Nomornya di 0811-224-1027. Oke. Coba nih Kak Zahra ulangin pelan-pelan ya, siapa tahu ada yang mau ngetik nih. 0811-224-1027. Kak Zahra ini kangen banget sama adik-adik MK Kids ya, karena kemarin kan udah seminggu gak ketemu ya. Terakhir tuh hari Sabtu kemarin ketemu sama teman-teman MK Kids. Nah sekarang pengen ketemu lagi nih, karena kita hari ini mau ngebahas tentang negara apa aja sih yang ada di benua Asia. Tadi kan salah satunya apa tadi? Indonesia ya?
1: Indonesia.
0: Nah iya, negara yang kita tinggalin sekarang. Nah ini Kak Zahra mau bacain dulu deh, ada yang udah kirim daftar hadir, Masya Allah.
1: Siapa tuh siapa?
0: Siapa ya? Coba Kak Zahra bacain. Mau sama Kak Zahra atau mau sama Salma?
1: Terserah.
0: Kayaknya sama ini aja ya, sama Salma aja ya.
1: Oke.
0: Coba kita siapa dulu ya? Kak Zahra pilih. Pilih acak yang mana dulu ya? Yang duluan ngirim deh. Coba Salma ada siapa? Udah ada siapa nih yang pertama kali mengirimkan daftar hadiah?
1: Oh, namanya Nafisa.
0: Oh, udah ada Nafisa, temennya Salma ya.
1: Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Halo, aku Nafisa, umurku 8 tahun, alamatku di Cicadas, Bandung. Sekolahku di SDI Abu Sena. Banyak banget kak.
0: Hahanya banyak ya, seperti ya, biasa banget. Ya selalu hahaha hadir nih kalau Nafisa nih. Terus ada siapa lagi nih?
1: Oh Marzia, aku Marzia hadir.
0: Masya Allah.
1: Aku semangat olahraga di sekolah.
0: Wow, semangat ya. Semangat. Olahraga apa nih? Lari atau apa nih? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya. Kalau adik Nafisa kegiatannya apa nih hari ini? Terus sudah sarapan belum nih sama adik Marzia juga? Kira-kira sarapannya pakai apa? Kasih tahu Kak Zahra sama Salma ya, kepo ya.
1: Iya, kepo
0: kita kepo. Kalau Salma tadi pagi sarapannya pakai apa?
1: Aku pakai nugget.
0: Wow, pakai nasi juga ya? Atau nugget ya. Aja?
1: Setengah nugget. Nuggetnya bisa di apa sih?
0: Di apa tuh?
1: Digado.
0: Oh, digadoin. Gak pakai nasi ya? Oh, jadi gak pakai nasi. Nah, kalau teman-teman di rumah pakai apa nih sarapannya? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra. Kak Zahra juga sarapannya pakai telur ceplok tapi gak pakai nasi.
1: Wow.
0: Sama, soalnya kalau pagi-pagi makan nasi suka ini nih sakit perut ya. Tapi kalau teman-teman gimana? Siapa tahu ada juga nih yang pakai nasi. Terus juga siapa tahu udah ada yang makan yang anget-anget, sayur sop buatan ayah bunda. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Terus ini udah ada Ainaya yang cerita katanya lagi bikin origami loh.
1: Origami.
0: Iya, lagi membuat kreasi. Wah, seru banget. Kak Zara mau ikutan boleh enggak ya? Kayak Ainaya bikinnya di sini aja deh sama Kak Zara sama Salma nih. Kita seru-seruan bikin origami. Nah, kata Ainaya gini. Ainaya dari Cianjur 8 tahun hadir. Assalamualaikum Kak Zara dan juga Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini di live itu ada yang bilang katanya sarapannya pakai seblak. Itu kayaknya sakit perut ya. Jangan ya adik putri ya, sarapannya jangan pakai seblak. Katanya ada yang penasaran mana wajah dari Salma. Boleh dilihat dari live Instagram juga boleh ya. Ada wajahnya Salma yang cantik. Ada yang penasaran nih sama sosok Salma. Lanjut lagi ya, Kak Zara kan tadi lagi bacain yang Ainaya. Katanya Ainaya lagi bikin origami macam-macam bentuk. Wah, Masya Allah. Ini ada bentuk apa aja, coba kita lihat, Salma.
1: Bentuk wortel ya?
0: Wortel. Jadi lapar nih kayak kepikirannya makanan ya. Ini kayaknya ada pesawat terbang gak sih?
1: Iya, ada.
0: Terus ada apa lagi adik Ainaya? Boleh dong ceritain ke Kak Zara dan juga Salma nih. Kita bingung ini, kayaknya belum jadi ya. Kita tunggu ya. Apa bikin ini ya, bangau? Gak tahu nih, gak tahu. Kita ada siapa lagi ya, coba.
1: Siapa lagi ya?
0: Oke, adik Ainaya, udah sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Boleh ceritain ya. Udah asik aja nih pagi-pagi bikin origami, seru banget. Nah, ini ada lagi Mufia, Masya Allah. Mufia udah hadir. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mufia, Kak Zahra dan juga Salma. Mufia hadir katanya, Masya Allah. Semangat ya, ini kayaknya teman-teman Salma ya, adik-adik MK Kids, Masya Allah. Salma juga jadi semangat gak nih hari ini?
1: Semangat.
0: Semangat ya.
1: Semangat.
0: Ini ada yang dari Pekanbaru, Masya Allah. Dari Istiqomah Pekanbaru hadir Kak Zara dan juga Salma. Suka, Masya Allah.
1: Pekanbaru
0: ya, jauh ya. Itu berarti jauh, bukan di Pulau Jawa ya? Atau Kak Zara salah ya?
1: Aku gak tahu.
0: Gak tahu ya. Aduh,
1: baru dengar.
0: Tapi ya. Kak Zara kayaknya pernah dengar deh kalau Pekanbaru itu ada di Riau kalau nggak salah ya.
1: Masya Allah, jauh banget.
0: Jauh ya, Masya Allah, dari pulau seberang. Nah benar, dari Riau katanya. Wah. Masya Allah. Alhamdulillah hadir ya, menyimak dari jauh, Masya Allah. Terus juga ini udah ada Muhammad Al-Fatih Mukarom. Usianya 5 tahun. Dari sekolah RA Ikhlasul Amal. Dan dari Pengalengan. Wow, jauh ya. Lumayan deh, 2 jam dari sini. Dari kita kan ada di Geger Kalong ya. 2 jam dari sini ke Pengalengan. Tapi kayaknya seru ya, sama-sama udah pernah ke Pengalengan belum?
1: Pengalengan itu di deket mana sih aku?
0: Kalau Ciwidey tahu gak?
1: Oh, tahu.
0: Tapi bukan di Ciwidey, satunya lagi, tapi mirip, banyak kebun tehnya juga. Benar enggak Muhammad Al-Fatih?
1: Aku kayak pernah ke sana, tapi
0: pernah enggak? Kalau yang Kak Zahra tahu ya, yang paling viral di Pengalengan itu adalah situ apa? Cilenca. Pernah enggak rafting ya? Aduh, Kak Zahra banyak enggak tahunya nih, takut salah. Boleh ya Al-Fatih nanti diperbaiki kalau Kak Zahra salah. Tapi emang seru banget ya kalau main ke Pengalengan karena ngelihat yang ijo-ijo nih. Karena kalau di Geger Kalong ini kayaknya kota ya isinya ya.
1: Iya, kayaknya kota.
0: Kurang-kurang yang ijo-ijo ya. Yang seger-seger.
1: Ada sih pohon-pohon dikit tapi enggak sehijau yang di Pengalengan.
0: Bener, enggak juga sehijau yang kayak di Ciwidey Pengalengan. Masya Allah. Terus ini katanya Marzia, katanya lagi sarapan sama omelet.
1: Wow, omelet.
0: Sarapan pakai telur ya, sama kayak Kak Zahra. Cuman bedanya Kak Zahra sarapannya pakai telur ceplok. Kalau Marzia pakai omelet.
1: Wow, enak banget.
0: Enak ya, Masya Allah. Ayo buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, yuk langsung aja sekarang isi daftar hadirnya. Biar Kak Zahra tahu nih siapa aja yang udah menyimak hari ini. Oh, ini ada yang cerita juga, katanya aku pernah loh ke Bandung. Wow. Nanti boleh dong main-main ya ke MKFM ya. Ketemu dengan Kak Zara dan juga Salma. Terus katanya kangen deh, pengen kesana lagi-lagi dan lagi. Tapi emang Bandung itu bikin ini ya, kangen ya. Tapi kayaknya teman-teman adik-adik MKGS nih gak cuma dari Bandung, tapi ada dari banyak ya. Tadi ada yang dari Pekanbaru dan juga dari kota-kota lainnya. Boleh ya teman-teman, kalau dari kota lainnya boleh ceritain ke Kak Zara, biar Kak Zara juga jadi tahu nih ada dari mana aja. Ini ada ini namanya Suci.
1: Suci.
0: Ya. Halo, assalamualaikum Kak Zara dan Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Suci. Suci Ahida Ahdial Hasana. Umurnya 9 tahun dan kelas 3 SD. Dan dari Cidadap, Bandung Barat. Masya Allah. Sarapannya sama telur orak arik. Wow, ini kayak banyak ya sarapan telur. Iya, tapi kayaknya emang sarapan telur itu the best deh Salma.
1: Iya sih.
0: Apalagi ayah bundanya tinggal buka aja, terus kecocok-cocok terus masak, gampang ya. Tapi nugget juga nggak kalah gampang sih ya. Tinggal goreng-goreng aja. Terus hadir, maaf telat. Enggak kok, nggak telat. Nggak telat ya, masih pas nih waktunya. Masya Allah. Nah teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang ada negara apa aja sih di benua Asia. Tadi salah satunya adalah Indonesia ya.
1: Indonesia.
0: Nah kalau Indonesia itu masuknya ke Asia apa coba, tahu gak? Ayo siapa yang tahu Indonesia masuknya ke Asia apa?
1: Asia apa ya?
0: Asia Tenggara. Nah sekarang kita mau bahas ini sama Asia Tenggara dulu deh. Ini ntar ada fakta-fakta unik lainnya nih buat teman-teman yang belum tahu juga ya. Kayak Kak Zahra juga mungkin baru tahu sedikit nih, dan juga Salma baru tahu ya. Nanti kita ya, akan dapat banyak lagi insight nih. Yang pertama itu selain Indonesia ada Brunei Darussalam. Iya, Brunei. Brunei ini masih masuk di benua Asia ya, dan lebih khususnya adalah Asia Tenggara. Wow. Coba siapa yang tahu apa ibu kota dari Brunei Darussalam?
1: Apa ya?
0: Siapa tahu, hayo. Oke, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Benar gak ya pelafalannya? Nah itu, Salma-Salma pernah ke Brunei gak?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Pernah lihat di TV.
0: Iya benar, Kak Zara juga belum lagi. Nanti nanti teman-teman ajak dong ya Kak Zara. Kalau mau ke Brunei ya, mudah-mudahan kita bisa kesana ya. Amin. Terus ada lagi negara, satu lagi itu adalah negara Kamboja. Pernah dengar?
1: Kamboja, pernah.
0: Nah iya, Kamboja juga termasuk ke negara di Asia Tenggara. Tapi ibu kota Kamboja, Salma tahu gak?
1: Roma?
0: Bukan.
1: Apa ya?
0: Apa ya? Tapi sebenarnya kayaknya susah sih, soalnya ini Kak Zahra juga udah baca, tapi gimana ya dibacanya ya? Soalnya katanya ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Ini bacanya tuh ya? Phnompenh. Jadi dibacanya gimana nih teman-teman? Phnom Penh. Takut salah ya bacanya ya. Nah Salma, nanti kita lanjut lagi deh. Sambil nunggu teman-teman ya untuk isi daftar hadir, nanti Kak Zara juga mau bacain lagi ya, daftar negara apa aja sih yang ada di benua Asia. Dan juga nanti Salma mau berdongeng ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Nah nanti sambil menunggu teman-teman yang sudah terhadir, mau ada rombongan dulu yang mau lewat ya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan dongeng dari Salma. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, Salma, tadi selama rombongan lewat ada siapa aja yang udah isi daftar hadir, Salma?
1: Siapa aja ya?
0: Coba kita cek-cek dulu ya, siapa aja nih, udah banyak nih yang isi daftar hadir lagi.
1: Oke. Aku lihat dulu ya, Kak.
0: Boleh. Udah ada siapa aja ya? Yuk, teman-teman yang belum isi daftar hadir langsung aja.
1: Oh, ada Kak, ada. Assalamualaikum Kak Zahra dan Salma. Namaku Muhammad Khalid Al-Faruq. Umurku 5 tahun. Dari Taut Saku Mutiara Al-Kausar Cigugur Girang Parompong. Aku sarapan dengan bubur ayam. Salam kenal dan sehat selalu teman-teman semua.
0: Masya Allah, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari Saku ya. Ini kayak dekat sama Kak Zahra dan Salma ya rumahnya ya.
1: Iya.
0: Beda sedikit lah ya. Beda jaraknya sedikit. Masya Allah. Kalau pulang atau berangkat pasti ngelewatin. Tapi sama gak ya TK-nya sama SD-nya? Saku?
1: Gak tahu sih.
0: Coba kita tanya sama Halid ya. Ini Saku tuh, soalnya Kak Zahra biasanya ngeliatnya SD-nya ya?
1: Ya, SD-nya. Kalau SD sama Pak Utu sama TK tuh kayak dicampur gitu.
0: Oh, dicampur. Berarti masih satu ini ya, satu
1: masih
0: gedung
1: satu
0: ya.
1: Satu gedung.
0: Wah, wow, Masya Allah. Nah, terus sudah ada Nenden juga nih. Boleh ya Hali ceritain gimana cerita di sekolahnya, terus juga sarapan dengan bubur ayam ya tadi ya katanya. Enak loh sarapan pakai bubur ayam, kayaknya kenyang banget ya. Kak Zahra jadi pengen deh. Masya Allah, ini udah ada Nenden ya. Assalamualaikum. Nenden Lestari Dewi, insya Allah tanggal 5 Desember 2026 usianya 12 tahun. Wow, berarti tanggal 5 Desember ulang tahun yang ke-12. Berarti sekarang masih 11 tahun ya.
1: Iya kayaknya.
0: Masih 11 tahun, Masya Allah. Nanti kita tunggu deh tanggal 5 Desember untuk ngucapin ke Nenden ya. Terus kemarin juga katanya Kak Zahra dan Salma, Nenden hadir. Wah, ini era panjang banget ya.
1: Banyak banget.
0: Saking semangatnya ini kayaknya ya.
1: Iya kayaknya.
0: Nenden sarapan pakai mie geledek. Bener gak sih? Mie geledek katanya.
1: Itu pedes gak ya?
0: Kayaknya enggak deh. Tapi gak tahu juga Kak Zahra, mie geledek itu rasa atau nama apa ya? Kak Zahra juga baru tahu nih ya. Baru tahu. Kayaknya pedes deh mie geledeknya gak sih? Yes, Nenden suka pedes ya? Kayak kita baca lagi. Sebelum sarapan, Nenden minum obat dulu. Obatnya harus diminum sebelum makan. Oh, berarti obatnya untuk biasanya kalau sebelum makan itu obat lambung ya? Benar gak nih Kak Zahra?
1: Nenden terus sakit juga.
0: Iya, kayaknya sakit ya. Nenden paling seneng nonton tayangan YouTube yang ada di HP. Wow. Biasanya suka nonton apa nih kalau di YouTube nih? Kalau Salma suka nonton apa?
1: Banyak pokoknya.
0: Banyak ya. Biasanya ada juga di YouTube Kids. Kalau Nenden sukanya nonton apa yang ada di YouTube? Oh, katanya keluarga yang bahagia rukun saling menyayangi. Oh, itu kesukaannya, Masya Allah. Oh, itu nanti coba Kak Zahra tonton juga ya. Teman-teman, kalau mau nonton YouTube Kids juga ada loh, ada MK Kids yang ada di YouTube. Boleh ditonton ya, itu ada animasi juga. Terus di sana ada Kak Zahra, ada Salma juga. Boleh dilihat aja. Kalau misalnya lagi iseng-iseng mau nonton YouTube, ada MKFM Kids. Tayangannya juga gak kalah seru nih. Soalnya banyak banget kisah-kisah unik yang kayaknya teman-teman tuh bakalan suka sama ceritanya. Karena lucu-lucu deh. Salma kok kayak gelisah gitu ya? Udah gak sabar mau dongeng ya?
1: Iya, gak sabar.
0: Udah gak sabar ya? Kayak ini kok kayak gelisah banget ya? Udah gak sabar mau dongeng nih Salma. Ya udah kalau gitu kita simak yuk dongeng Salma hari ini.

persahabatan semut dan merpati. Suatu hari, seekor merpati melihat ada seekor semut yang terjatuh ke sungai. Semut itu berjuang sangat keras untuk berenang supaya tidak tenggelam. Melihat hal itu, merpati tak hanya diam saja. Ia segera memetik sehelai daun di atas pohon dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi semut yang hampir tenggelam. "Semut, cepat berenang dan naiklah ke atas daun ini," teriak merpati. Semut lantas berenang menuju daun dan naik di atasnya. Semut akhirnya selamat dan tidak tenggelam di sungai. "Terima kasih merpati, kau telah menyelamatkan nyawaku," ujar semut. "Sama-sama semut," ujar merpati. Sejak saat itu, semut dan merpati pun menjadi sahabat. Beberapa hari berikutnya, semut yang sedang berjalan melihat sahabatnya, si merpati, sedang terbang dan hinggap di atas ranting pohon. Tiba-tiba datang seorang pemburu yang langsung mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut yang ingin menyelamatkan merpati langsung menggigit kaki si pemburu. Pemburu tersebut kesakitan dan senapannya pun menembak melesat jauh dari merpati. Merpati yang terkejut langsung terbang dan melihat sahabatnya semut yang sedang menggigit kaki pemburu. Merpati pun selamat dari bidikan pemburu. Kemudian merpati berucap, "Terima kasih ya semut, kau telah menyelamatkan nyawaku." Semut pun menjawab, "Terima kasih kembali merpati." Pesan moralnya adalah, berbuat baiklah kepada sesama dan biasakan sikap tolong-menolong antar sesama. Perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Wah, itu dia ya tadi dongeng dari Salma, Merpati dan Semut ya?
2: Ya.
1: Merpati dan Semut. Coba tadi pesan moralnya apa, Salma?
2: Pesan moralnya apa ya?
1: Apa coba? Siapa yang tahu, teman-teman? Kalau tahu pesan moralnya boleh ya langsung kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, ini tadi Halid ya, Halid cerita lagi katanya iya Kak, sama kalau taut itu di depannya, kalau SD di belakang katanya. Masya Allah. Kak Zahra dan Salma, adik aku katanya mau ikutan isi daftar hadir, boleh ya? Boleh enggak ya?
2: Boleh
1: dong ya. Boleh dong. Ada namanya Muhammad Hakim Al-Faruq, umurnya 3 tahun. Masya Allah, masih 3 tahun ya. Salam kenal, hihi. Salam kenal juga untuk adiknya Khalid, yaitu Hakim. Masya Allah. Kalau adiknya sama nggak sarapannya pakai bubur juga atau beda nih? Kalau tadi kan Khalid katanya sarapannya pakai bubur ayam ya. Siapa tahu Hakim beda, jangan sarapannya pakai nugget ya kayak Salma. Atau bisa juga sarapannya pakai telur. Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, kita mau lanjut nih sambil menunggu teman-teman isi daftar hadir lagi ya. Kak Zahra masih nungguin nih teman-teman untuk isi daftar hadir. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga alamat. Terus usianya juga jangan lupa. Kirimnya kemana Kak Zahra? Ke WhatsApp MKFM. Ini nomornya berapa Salma WhatsApp MKFM?
2: Di 0811-224-1027.
1: Nah, itu dia nomornya ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman yang baru bergabung nih. Boleh langsung aja kirim ke WhatsApp MKFM. Nanti langsung Kak Zahra dan Salma langsung bacain, oke? Okay? Nah, selalu tahu nggak selanjutnya apa lagi nih negara yang di Asia Tenggara? Coba tebak deh.
2: Apa ya?
1: Tebak. Bentar. Apa coba?
2: Bekasi.
1: Kok gitu sih sama Bekasi? Bekasi bukan negara ya? Bekasi itu planet.
2: Belanda, Belanda bukan ya?
1: Belanda termasuk gak ya ke Asia Tenggara? Bukan. Kayaknya Belanda bukan di benua Asia deh. Coba apalagi tebak lagi, gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Teman-teman boleh ikutan tebak ya. Apa aja kira-kira negara yang ada di benua Asia selain Indonesia, Brunei, Kamboja?
2: Sebentar, Malaysia.
1: Malaysia, betul. Benar. Yay. Malaysia juga termasuk ke Asia Tenggara ya, dan juga ada di benua Asia.
2: Kalau Maladewa, iya gak?
1: Maladewa, kayaknya belum masuk ke Asia Tenggara deh.
2: Oh, cuman di Asia aja.
1: Nanti kita cek lagi ya. Atau teman-teman mau bantu cek, boleh ya. Ada nggak nih? Nah, kita mau bahasnya yang Asia Tenggara dulu. Tadi kata Salma apa? Malaysia ya, Malaysia. Malaysia. Nah, Salma tahu enggak apa ibu kota Malaysia? Gampang banget nih. Apa coba? Ibu kota Malaysia.
2: Malaysia Kuala Lumpur.
1: Benar 100, ini udah betul banget ya. Kuala Lumpur, benar. Teman-teman kalau misalnya tahu nih kira-kira ada apa lagi sih yang ada di Asia Tenggara, boleh ya langsung kirimin ke Kak Zahra. Nanti Kak Zahra jawab betul atau enggak benul ya. Benar, salah satunya tadi adalah Malaysia, ada Indonesia, terus juga ada Filipina. Filipina, udah pernah belum ke Filipina?
2: Filipina belum.
1: Belum ya? Udah pernah luar negeri belum?
2: Belum.
1: Belum ya? Sama Kak Zahra. Berarti tadi gak usah. Ya udah jawab aja belum, karena belum ke negara lain selain Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan ya sama teman-teman semua nih.
2: Jalan-jalan dengan sepatu roda.
1: Boleh deh pakai sepatu roda. Dasar. Nah, terus kita mau jalan-jalan kemana lagi nih, Salma? Ada lagi negara yang ada ininya loh, ada ikon singa.
2: Singapura.
1: Benar. Oh ya, Kak Zahra udah ngomong singa, langsung ditamain aja pur ya. Betul, salah satunya adalah Singapura. Dan ibu kotanya adalah Singapura, sama. Nama ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Terus juga ada Timur Leste.
2: Timur Leste.
1: Pernah dengar enggak?
2: Pernah
1: ya. ada namanya negara Timor Leste. Timor Leste ini dulu pernah bergabung kalau nggak salah.
2: Bergabung kemana?
1: Pernah bergabung dengan Indonesia.
2: Wow, kalau Palestina bukan ya?
1: Bukan, bukan Asia Tenggara masuknya. Coba siapa yang tahu kalau Palestina masuknya ke apa? Coba Palestina, teman-teman di rumah ada yang tahu nggak?
2: Bukannya? Coba. Atau Timur?
1: Coba kita, tapi masuknya bukan benua Asia. Selanjutnya ada Vietnam.
2: Vietnam, wow. Banyak.
1: Banyak nih tetangganya Indonesia ya. Tetangga Indonesia ada banyak. Tadi apa aja Salma coba?
2: Timor Leste.
1: Terus?
2: Vietnam, Indonesia, Malaysia, Finlandia. Filipina.
1: Filipina.
2: Udah, aku cuma tahu itu.
1: Bener. Nah tadi kan Timor Leste kita kajari juga pernah menjadi bagian dari Indonesia loh Salma. Salma tahu nggak? Dulu namanya adalah Provinsi Timor Timur. Tapi cuma sampai 1999 terus memisahkan menjadi negara sendiri.
2: Kenapa?
1: Kenapa ya? Coba kita tanya. Timor Leste kenapa?
2: Kalau Timor Leste itu tuh orang Indonesia atau gimana?
1: Dulunya sekarang udah menjadi negara sendiri. Jadi kalau sama kalau misalnya mau bikin negara sendiri ya, kayak Bekasi tadi dibikin negara sendiri, boleh enggak ya? Bisa, tapi ribet ya. Tapi jangan dong, karena Bekasi ini bukan negara ya, tapi planet. Aduh, kok kasarnya gitu sih sama kota Bekasi? Soalnya kasarnya juga dari Bekasi.
2: Wow, aku baru tahu loh, Kak.
1: Iya, kenapa ya? Kasarnya kan dari Bekasi, jadi suka kayak di kucilkan gitu ya warga Bekasi ya. Teman-teman ada gak nih yang dari Bekasi? Boleh ya langsung isi daftar hadirnya. Nah teman-teman, nanti kita bakal bahas lagi nih tentang benua Asia ya. Tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat. Ini kayaknya rombongannya juga mau ke benua Asia nih. Gak tahu mau ke Indonesia, gak mau ke Malaysia atau kemana, boleh. Oh ini ada lagi deh yang jawab katanya.
2: Coba.
1: Katanya Thailand, Kak. Betul 100 untuk Al-Fatih.
2: Oh.
1: Iya, Al-Fatih. Katanya Thailand, benar ya? Thailand juga ada termasuk ke negara yang ada di benua, negara yang masuk di benua Asia Tenggara.
2: Masyaallah, keren.
1: Tapi apa ya ibu kota Thailand ya? Coba yang tahu boleh langsung kirimkan ya. Ini tebak-tebakan hari ini. Bukan dong, itu menyapa, bukan ibu kotanya dong. Asun banget Salma ya. Oke, kalau gitu kita kasih lewat dulu deh rombongan ini yang mau berangkat ya. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
1: di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
7: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh,
9: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
12: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
14: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah berada di penghujung MK Kids. Karena sebentar lagi kita bakal beralih ke apa, Salma?
1: Ke
0: sesi
1: Cinta Quran.
0: Bener, ini udah ada yang ngirimin surat hafalan loh, Masya Allah. Kayaknya udah semangat ya. Kayaknya udah mantengin, oh udah mau jam 8. Itu artinya udah mau sesi Cinta Quran, Masya Allah. Kak Zahra seneng deh. Teman-teman pada semangat semua ya. Boleh banget yang mau langsung mengirimkan surat hafalannya sekarang, boleh dari sekarang ya. Nanti sambil menunggu, Kak Zahra mau ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau mengirimkan setoran hafalannya. Mau surat yang sedang dimurojaahi boleh ya, atau sedang dihafalkan, sedang ziyadah boleh. Dikirimin aja ya, WhatsAppnya nanti akan diputarkan. Nah, ini udah ada lagi yang isi daftar hadir, Salma.
1: Siapa tuh, siapa?
0: Udah ada Gania. Kayaknya Kak Zahra udah lama ya? Udah lama ya?
1: Oh, aku tahu, aku
0: tahu ya, tapi udah kayak udah lama nih Gania kayak tidak menyapa lagi. Apa kabarnya Gania? Katanya gini, "Assalamualaikum kakak penyiar MKFM." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gania Khairani Inayah. Umurnya 5 tahun dari Cihanjuang. Aku sekolahnya di TK Bina Hasan Cendikia. Terus hari ini aku lagi dengerin MK bersama adiknya, yaitu Hanin dia. Kalau adik Hanin umurnya 1 tahun dan katanya kami hadir, Masya Allah. Kayaknya udah semangat banget ya Gania pada hari ini. Gania dan juga adik Hanin udah sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, tadi udah banyak yang bantuin Kak Zahra nih buat ngasih tahu apa aja nama-nama negara yang ada di Asia Tenggara. Wow. Adik Hani udah sarapan belum? Sarapannya pakai apa? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, tadi udah banyak yang bantuin Kak Zahra nih buat ngasih

0: Masuk loh. Ya benar, Filipina masuk ke Asia Tenggara. Terus tadi juga ada nih di live yang menjawab katanya Laos. Benar, Laos juga termasuk ke.
1: Wow, aku baru tahu.
0: Baru dengar negara namanya Laos?
1: Bukan baru tahu.
0: Oh, kalau masuk
1: itu di Asia Tenggara.
0: Oh, iya sih, Kak Zara juga ini nih banyak beberapa yang oh, ternyata gitu di Asia Tenggara. Iya, baru tahu Kak Zara juga. Nah, itu dia tadi nama-nama negara yang ada di Asia Tenggara. Kira-kira ada enggak ya yang belum Kak Zara sebutin dan termasuk ke Asia Tenggara? Boleh ya kasih tahu ke Kak Zara terus kirimin deh. Nanti biar Kak Zara sama Salma juga dapat ilmu baru ya, Salma ya?
1: Iya.
0: Bener. Kak Zara juga masih nungguin nih buat teman-teman yang mau isi daftar hadir. Masih bisa ya, caranya gampang banget. Gimana caranya, Salma?
1: Kirim yang mana?
0: Yang mana yang isi daftar hadir dulu nih? Kita belum kesetaraan hafalan.
1: Oh iya, kirimkan nama, alamat, usia, terus kirimkan ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Terus ngirim ini apa? Bilang apa?
1: Hadir.
0: Hadir, bener. Bener Salma. Tuh udah diingetin sama Salma ya. Gak apa-apa. Kak Zara juga suka lupa. Terus juga mungkin teman-teman juga suka lupa ya untuk isi daftar hadir. Tapi mungkin menyimak. Jadi boleh langsung aja dikirimkan sekarang ya. Dan buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh banget ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Kak Zara kasih tahu caranya. Caranya gampang, teman-teman tinggal kirimkan aja nama dan juga usia, terus kirimkan voice note sedang setoran hafalannya. Mau di Quran surat apa aja boleh ya. Di surat yang sedang dimurojaahin boleh. Misalnya Kak Zahra aku lagi di sekolah lagi murojaah Quran surat Abasa boleh ya. Langsung aja kirimin Quran surat Abasanya. Teman-teman juga jangan kemana-mana karena nanti kita bakal ada tebak surat dari Salma. Benar gak?
1: Bener dong.
0: Udah siap belum nih mau ini?
1: Udah siap.
0: Udah dong. Siap ya. Ini kata Nenden gini katanya, Kak Zahra lucu banget pinter ngebodoh. Aduh ini Kak Zahra harus seneng atau ini ya? Atau malu nih? Masya Allah Nenden juga gak kalah lucu ya. Nah yuk teman-teman yang mau setoran hafalan boleh dari sekarang ya. Kak Zahra tungguin sama Salma. Nanti langsung yang duluan mengirimkan langsung diputarkan. Karena tadi Kak Zahra udah bacain macam-macam negara yang ada di benua Asia. Tapi baru Asia Tenggara. Kayaknya kita akan lanjut lagi Asia yang sebelah lainnya gitu ya. Di pekan depan kayaknya ya.
1: Yo.
0: Ada Asia Tengah juga. Terus juga ada Asia Barat. Terus juga ada Asia Timur. Ada juga Asia Selatan. Nanti kita bakal bacain lagi dan juga bakal kasih fakta-fakta unik tentang benua Asia di pekan depan. Karena kan kalau yang sekarang baru Asia Tenggara aja ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, karena sekarang kita mau ini Salma, mau menyimak teman-teman untuk setoran hafalan. Kayaknya Kak Zara udah gak sabar deh.
1: Salma juga
0: ya. Kalau Salma mah udah gak sabar mau ngasih ini deh, tebak surat ya. Ya udah kalau gitu kita dengerin apa dulu nih Salma sebelum kasih cinta Quran?
1: Dengerin apa ya? Oh, A, Ba, Ta, Sa dari
0: Bunda Nenowarisman.
1: Bunda
0: Nenowarisman. A, Ba, Ta, Sa.

0: Masih bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Masya Allah. Salma sama Kak Zahra senang banget nih. Soalnya teman-teman udah pada ngirimin setoran hafalannya loh.
1: Masya Allah.
0: Kak Zahra juga udah gak sabar nih. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin dulu buat teman-teman.
1: Apa tuh?
0: Cara, gimana caranya buat setoran hafalan nih? Buat yang belum kirim, Salma gimana caranya?
1: Kirim.
0: Sudah. Oke, okay, kita siap-siap dulu. Gimana caranya, Salma?
1: Kirimkan nama, terus kirimkan voice note.
0: Benar.
1: Kirimkan ke nomor 0811-224-1027.
0: Betul banget. Gitu caranya yang tadi Salma kasih tahu ya. Itu caranya untuk setoran hafalan pada hari ini. Yuk teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh banget langsung dikirimkan aja. Dan suratnya bebas. Boleh teman-teman mau surat yang sedang diziadahin, misalnya di sekolah. Kak Zahra, aku di sekolah lagi disuruh ngafalin misalnya Al-Mursalat. Boleh ya. Terus Kak Zahra, aku di sekolah lagi menghafalkan surat Al-Quraisy atau surat Al-Fajr. Boleh banget. Langsung aja dikirimin ya. Nanti setelah itu kita akan langsung putarkan. Nah buat teman-teman juga jangan kemana-mana, karena nanti akan ada teka-teki tebak surat dari Salma.
1: Siapa yang penasaran? Kak Zahra juga kasih dong.
0: Boleh, Kak Zahra kasih 1, Salma kasih 5.
1: Ya udah boleh.
0: Boleh ya, nanti teman-teman ya. Yang mau setoran boleh, langsung aja kirimkan sekarang juga. Nah ini Kak Zahra mau langsung aja putarkan setoran hafalan dari adik Gania. Wow. Yang umurnya 5 tahun. Masya Allah, ini dari sebelum Kak Zahra buka sesi Cinta Quran aja ya, udah mengirimkan setoran hafalan.
1: Masya Allah.
0: Udah semangat mau langsung sesi Cinta Quran ini adik Gania. Masya Allah. Kalau gitu langsung aja yuk Salma kita simak setoran hafalan dari adik Gania. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, aku namanya Gania. Aku 5 tahun. Aku mau membacakan surat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraish ilafi marlih latas sita iwasaif falia buru lembah salabain alazi ato Allahummin ju'ewa amanahum minuhawuf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia tadi setoran hafalan dari adik Gania. Masih 5 tahun ya.
1: Keren banget.
0: Masih 5 tahun suaranya udah imut-imut. Masya Allah, tuh udah hafal Quran surat Al-Quraisy. Ini hebat loh, termasuk hebat loh, karena umur 5 tahun tapi udah hafal di Quran surat Al-Quraisy. Biasanya 5 tahun itu umumnya gitu ya, masih menghafal surat-surat seperti Al-Ikhlas, Anas, bener. Terus juga masih di surat-surat kayak
1: pendek-pendek,
0: Al-Kausar gitu ya. Masya Allah, ini udah hafal surat Al-Quraisy dan juga sudah lancar bacanya ya. Terus imut-imut gitu suaranya, Masya Allah, adik Gania. Pokoknya semangat terus ya untuk adik Gania. Kak Zahra dan juga Salma tungguin untuk setoran hafalan di pekan depan. Benar gak Salma?
1: Benar banget.
0: Pokoknya nungguin terus ya untuk Gania setoran hafalannya. Dan harus tetap semangat ya untuk hafalannya.

0: Terus sudah ada siapa lagi ya yang sudah mengirimkan setoran hafalan? Ini buat teman-teman yang mau di-style juga, yang mau diputarkan juga setoran hafalannya, langsung aja kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget, langsung aja kirimin setoran hafalannya dan nanti akan langsung diputarkan oleh Salma dan juga Kak Zahra. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya setoran hafalannya mau 1-5 ayat aja boleh loh, gak perlu sampai selesai, gak apa-apa. Teman-teman misalnya baru ngehafal sampai 5 ayat, itu boleh banget langsung aja diputarkan. Sekaligus bisa langsung murojaah ya. Nah, Kak Zahra mau langsung putarkan aja deh. Ini udah ada dari adik Taski, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Taski. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taski, umur 9, asal sekolah SDT Darul Ma'arif Cipanas Cianjur. Akan menyetorkan surat Al-Qiyamah ayat 20-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Taski umurnya 9 tahun dan tadi saran hafalannya di Quran Surat Al-Qiyamah. Masya Allah. Kalau tadi Kak Zahra dengar ya, hafalan seran hafalan dari adik Taski ini tuh sudah hebat loh, sudah bagus. Di Quran Surat Al-Qiyamah, umurnya masih 9 tahun tapi sudah hebat, hafalannya juga sudah lancar. Masya Allah, ini jadi inspirasi juga ya untuk Kak Zahra dan juga teman-teman yang lainnya untuk jadi lebih semangat menghafal Quran nih. Untuk adik Taski, pokoknya Kak Zahra tungguin ya untuk seran hafalan di pekan selanjutnya ya, karena hafalannya bagus banget nih. Kita tunggu di surat-surat lainnya di pekan depan. Atau mau melanjutkan lagi boleh, atau mau diulang lagi juga boleh, karena adik Taski ini sudah hebat ya membacanya. Tadi juga lancar, Masya Allah. Ini kayaknya Kak Zahra jadi penasaran nih sama adik Taski dan juga sama adik Gania. Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma, gimana sih metode menghafalnya? Kalau tadi adik Gania nih udah umurnya 5 tahun tapi sudah hafal dan juga lancar surat Al-Quraisy. Apakah sering diputarkan muratal oleh ayah bundanya, atau bagaimana nih supaya bisa hafal gitu ya sama surat-surat gitu? Wow. Terus adik Taski nih tadi 9 tahun tapi sudah hafalannya sudah di surat Al-Qiyamah.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya. Jadi penasaran nih sama metode menghafalnya teman-teman. Boleh
1: kak,
0: ceritain
1: kak,
0: ya. Kenapa-kenapa? Nanya apa
1: boleh
0: tuh?
1: Boleh gak aku setoran juga?
0: Boleh dong. Masa ada yang mau setoran sama Kak Zahra gak dibolehin? Boleh banget dong. Mau setoran hafalan di surat apa?
1: Surat apa ya? Coba kakak tebak deh.
0: Tebak ya, Salma biasanya di surat Al-Mudathir.
1: Bener.
0: Oh bener sih, seriusan?
1: Bener.
0: Bener, wow. Ini Kak Zahra nebak ya, gak ada briefing apa-apa ya sama Salma ya. Beneran nebak loh ini. Bener, serius?
1: Bener.
0: Oke, Salma boleh banget lah kalau mau membacakan setoran, mau ikutan setoran hafalan juga.
1: Aku mulai ya kak.
0: Boleh, tapi boleh gak kalau misalnya ini dulu nih yang udah dalam antrian dulu, boleh gak? Atau mau Salma dulu?
1: Antrian dulu aja.
0: Antrian dulu aja deh, nggak apa-apa. Ya, gak apa-apa nih, bener. Oke.
1: Okay.
0: Kita kasih dulu ya untuk adik ini, Nafisa.
1: Oh.
0: Adik Nafisa katanya mau setoran hafalan di Quran Surat Al-Fajr. Tadi juga sampai bilang katanya gini, Kak Zahra aku udah setoran hafalan ya, katanya gitu. Oke okay, deh adik Nafisa. Iya, udah semangat banget. Langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan dari adik Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin asyr wasyafi wal watar wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul ladzi hijr alam

nama wa yaqulu rabbi akraman wa amma

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik Nafisa membacakan surat Al-Fajr sampai dengan ayat 11. Tadi udah keren ya bacaannya, udah hebat ya Salma ya.
2: Ya, Masya Allah.
1: Bacaannya juga lancar gitu ya. Hafal kayaknya udah hafal ya. Kalau kelas 11 itu berarti kalau umurnya 11 tahun berarti kelas berapa?
2: Umur
1: 5.
2: Kelas 6.
1: Oh, kelas 6 ya.
2: Kelas 6 11.
1: Oke. Okay. Kak Zahra dulu juga sama loh kayak adik Nafisa. Al-Fajr itu juga masih menghafal apa? Udah hafal di umur 11 tahun. Sudah hafal, tapi kayaknya Kak Zahra masih kalah sama teman-teman yang lain nih, sama Nafisa dan juga teman-teman yang lain, kayaknya udah jauh ya hafalannya ya. Oke, Kak Zahra jadi motivasi nih ngelihat teman-teman setoran hafalan. Kak Zahra jadi kayak, wah Kak Zahra juga harus lebih baik dari adik-adik semuanya. Walaupun Kak Zahra kayaknya tetap aja ya kalah hebat nih sama teman-teman semuanya yang udah hebat. Oh iya, buat adik Nafisa, Kak Zahra tunggu ya. Dan juga Salma tunggu tentunya untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya.
2: Kak.
1: Apa?
2: Kayaknya aku mau terakhir aja deh.
1: Terakhiran aja?
2: Iya.
1: Penutupan aja.
2: Pas sebelum penutupan, soalnya aku mau nunggu aja.
1: Oh, mau nunggu teman-teman yang lainnya.
2: Iya, ini... aku juga soalnya mau kasih tebak surat.
1: Oh iya benar, sama mau ngasih tebak surat juga ya. Udah mau ngasih tebak surat juga, mau setoran hafalan juga. Ayo teman-teman yang lain, jangan mau kalah nih sama Salma yang udah semangat 45 kayaknya buat ngasih tebak-tebakan dan juga mau setoran hafalan. Karena Salma ini gak pernah absen ya. Kalau sesi cerita Quran selalu setoran terus nih. Karena semangatnya sangat membara ya, sangat cinta Quran, Masya Allah. Oke, kalau gitu kan Salma udah ngasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau setoran hafalan. Katanya teman-teman dulu aja yang diputarkan. Kalau gitu langsung aja yuk kirimkan setoran hafalan teman-teman ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tentunya Kak Zahra dan juga Salma tungguin. Nanti kalau teman-teman udah mengirimkan akan langsung diputarkan. Kenapa?
2: Boleh gak aku kasih tebak surat sekarang atau tunggu yang masuk setoran dulu nih?
1: Boleh deh, nanti setelah itu langsung Kak Zahra putarkan setoran yang udah mengirimkan setoran hafalan. Tapi kalau Salma mau tebak surat dulu boleh. Coba, udah ada belum nih? Ya? Udah ada belum nih? Tadu, tapi sebelum itu Kak Zahra mau ngajakin dulu teman-teman untuk menyimak. Ayo teman-teman langsung merapat lagi nih, merapat lagi, menyimak lagi untuk dengerin ayat yang dibacain oleh Salma ya. Kira-kira ini surat apa? Nanti akan dikasih clue ya sama Salma ya, di jus berapanya ya. Oke, udah siap Salma? Teman-teman,
2: belum.
1: Yang di rumah udah siap belum nih buat menyimak?
2: Sebentar ya Kak, sebentar.
1: Oke.
2: Surat apa ya
1: kira-kira?
2: Oh ini aja deh.
1: Apa tuh surat ini. Apa tuh?

0: Kiramim bararah.
1: Nah, itu kayaknya gampang deh. Surat apakah itu?
0: Ada yang jawab ya? Apakah benar?
1: Apakah benar atau betul nih? Apakah benar atau? Coba, kira-kira surat apa mau dikasih clue gak?
0: Kayaknya ini mah udah ketebak deh.
1: Udah ketebak ya?
0: Udah.
1: Di jus 30 tuh Kak Zara kasih tahu ya.
0: Di jus 30 artinya bermuka masam.
1: Bermuka masam. Oh, pernah ya? Pas itu juga pernah. Tapi ini ayatnya berbeda loh. Siapa yang tahu kira-kira ini adalah surat apa yang tadi dibacakan oleh Salma? Coba dibacain lagi deh Salma.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararah.
1: Nah, itu dia. Kira-kira aku surat
0: kasih,
1: apa?
0: Aku tambah satu ayat lagi deh.
1: Boleh, boleh kasih tambah satu lagi deh.
0: Kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah.
1: Nah, itu dia. Ada di juz 30. Arti suratnya adalah bermuka masam. Apakah itu? Surat apakah itu? Ada di juz 30 akhir-akhir lah ya. Bener, oke. Yang mau menjawab boleh ya, langsung aja dikirimin. Kalau salah juga gak apa-apa loh, gak akan diapa-apain ya. Jadi katanya Taski tahu, katanya aku tahu.
0: Surat apa?
1: Apa ya, tapi iya. Baru bilang aku
0: tapi
1: tahu doang nih
0: juga.
1: Belum menjawab, baru katanya aku tahu. Bener gak ya? Bener gak ya Taski tahu? Dik. Aku tahu Kak, Taski tahu itu surat apa? Katanya adalah surat Nir.
0: Bener gak tapi?
1: Bener. Bener ya, Masya Allah 100. Nanti sambil ini deh ya, sama sambil kita menunggu teman-teman untuk jawab lagi, Kak Zara mau putarkan setoran hafalan dulu nih.
0: Setoran siapa?
1: Ini dari adik siapa ya? Yang mana ya? Dari adik Hakim Al-Faruq, umurnya 3 tahun kurang katanya. Terus mau coba setoran hafalan Quran Surat An-Naba. Wah, Masya Allah. Kak Zara gak sabar nih ya. Teman-teman boleh yang mau jawab teka-teki boleh jawab dulu ya. Sambil menunggu teman-teman menjawab, Kak Zara dan Salma mau putarkan dulu nih setoran hafalan dari adik Hakim Al-Faruq yang umurnya 3 tahun dan mau setoran hafalan Quran Surat An-Naba. Coba penasaran gak?
0: 3 tahun Surat An-Naba. Masya Allah.
1: Masya Allah. Kak Zara juga penasaran nih, langsung aja yuk kita putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Maitasa'alun amin naba'il azim alladzihum fihi nukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naja'alil ardami hadza wajib la'au ta'ala wa genadu ha'holakum a'wajah wajah anna layla libasa Naroma Aisha Nasal kakum sabaan Hidada wajah anna Sira jauh wahaja.
1: Masya Allah, tuh kan bener sesuai ekspektasi ya, lucu ya. Suara gitu Masya Allah bener-bener lucu apa ya
0: banget.
1: Jadi terinspirasi gitu ya.
0: Yeah.
1: Karena ini adik Hakim Al-Faruq masih 3 tahun tadi juga bacaannya lucu banget. Tapi sudah hebat loh, sudah hafal tadi surat An-Naba-nya walaupun tadi masih ada yang ketukar-tukar sedikit ya. Tapi udah hebat banget. Semangat terus pokoknya untuk adik Hakim Al-Faruq. Pokoknya Kak Zahra tungguin lagi nih. Kak Zahra mau dengar lagi ya setoran hafalan adik Hakim Al-Faruq untuk di pekan-pekan selanjutnya ya. Boleh di surat yang lain juga boleh. Mau melanjutkan lagi di Quran Surat An-Naba juga boleh. Nah, kira-kira udah ada yang jawab lagi belum? nih dari teka-tekinya, kayaknya kita kasih tahu dulu aja deh. Bukan kasih tahu jawabannya, kita bacain dulu. Bacain lagi sama Salma coba. Tadi yang tebak surat tadi.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiramim bararah. Kutila insanu ma akfarah.
1: Nah, ya, itu dia. Surat apakah itu? Di juz 30. Arti suratnya tadi apa?
0: Bermuka masam.
1: Bermuka masam. Nanti ini deh, nanti Kak Zahra dan Salma kasih tahu jawabannya, tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat ya. Terus juga teman-teman yang mau setoran hafalan boleh langsung aja dikirimkan. Mau setoran hafalan, mau menjawab teka-teki, tebak-tebak surat boleh ya. Nah, ini udah banyak yang jawab, tapi nanti Kak Zahra bacainnya dan kasih tahu jawabannya setelah rombongan mau lewat. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.
3: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat Elki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang takut."

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kiss di sesi Cinta Quran. Nah, Masya Allah, ini udah banyak yang mengirimkan setoran hafalan dan juga udah banyak yang menjawab pertanyaannya.
1: Masya Allah.
0: Ini ada yang jawab katanya surat Al-Hutamah bukan Kak? Bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Boleh jawab lagi dong, jawab lagi boleh ya? Masih boleh jawab lagi. Nanti langsung kita bacain jawabannya ya. Boleh jawab lagi. Clue-nya tadi artinya adalah bermuka masam dan juga ada di juz 30 akhir-akhir. Nah, ini juga udah ada yang jawab nih.
1: Wow.
0: Zakia dari Ranca Ekek. Katanya yang dibacakan Kak Salma jawabannya ada di surat Nir.
1: Benar gak?
0: Benar jawabannya. Jawabannya 100. Langsung aja kali ya kita kasih tahu, nanti bakal ada pertanyaan lain dan juga Kak Zahra mau putarkan dulu nih yang udah mengirimkan setoran hafalan. Jadi jawabannya adalah surat apa, Salma?
1: Abasa.
0: Quran surat Abasa yang artinya adalah bermuka masam. Dan itu ada di juz 30 di sebelum-sebelum terakhir ya, sebelum An-Nazi'at dan sebelum An-Naba. Nanti bakal ada lagi teman-teman, jadi harus simak terus ya. Tapi sebelum itu, ini udah ada yang mengirimkan nih dari tadi. Udah ada adik Mufia ya, yang mau mengirimkan setoran hafalan. Kalau gitu langsung aja yuk Salma, yuk kita simak setoran hafalan dari adik Mufia ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Zahra, Kak Salma. Saya Mufia, umurnya 8 tahun. Saya akan menyetarkan surat Al-Buruj 1 sampai sekian.

0: تكذب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah adik Mufia, tadi umurnya berapa coba Salma?
2: Berapa ya? Sebentar ya. 8 tahun.
1: Benar. Umurnya 8 tahun ya tadi adik Mufia kalau tidak salah. Terus membacakan Quran Surat Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 22 sampai dengan selesai.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Tadi juga bacaannya kalau Kak Zahra dengar-dengar ya ini tuh sudah lancar. Tadi hanya ada sedikit aja ya. Tapi udah hebat banget nih adik Mufia. Alhamdulillah juga adik Mufia juga sama nih kayak Salma. Kayaknya nggak pernah absen deh kalau misalnya setoran hafalan tuh selalu ada, jadi nggak pernah alfa gitu ya, selalu ada, masya Allah selalu setoran hafalan. Pokoknya semangat terus ya untuk adik Mufia, Kak Zahra dan juga Salma, tunggu untuk setoran di pekan-pekan selanjutnya dan juga di pekan depan nih Kak Zahra tungguin ya untuk adik Mufia dan juga untuk teman-teman yang lain. Oh iya, Kak Zahra juga tadi kan lagi nanya ya sama teman-teman kira-kira metode hafalnya apa. Nah yang belum pernah cerita ke Kak Zahra nih metode menghafalnya, boleh dong ceritain, siapa tahu kita bisa berbagi inspirasi ya. Jadi nanti teman-teman yang di rumah juga, oh gitu caranya, oke, aku juga akan terapkan gitu. Nanti Kak Zahra juga nih sama Salma, oh jadi adik Mufia seperti ini, oh adik ini, ntar Kak Zahra dan Salma terapin deh ya di rumah untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah kalau tadi udah ada adiknya ya, Hakim Al-Faruq yang udah setoran hafalan di Quran Surat An-Naba, ini kakaknya juga kayaknya gak mau kalah ya, juga mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini udah ada kakaknya yaitu Halid, umurnya 5 tahun dari Taut Saku ya. Terus katanya mau setoran hafalan di Quran Surat Al-Insan 1-15. Kalau gitu langsung aja yuk Salma, yuk kita simak setoran hafalan dari adik Khalid Al-Faruq. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نادرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قد كانت قواريرا صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, sadaqallahul azim. Adik Halid ya, tadi gak kalah hebat ya sama adiknya ya.
2: Iya, gak kalah hebat.
1: Umurnya masih 5 tahun tapi sudah hafal Quran Surat Al-Insan. Dan juga tadi bacaannya lancar, walaupun tadi ada sedikit ya, ada sedikit kayaknya yang kelupaan, tadi ada gitu. Tapi Masya Allah, sudah lancar ya. Untuk umur 5 tahun ini sudah hebat loh. Boleh ya diceritain juga ke Kak Zara bagaimana metode menghafalnya. Kayaknya dari sekolah juga ya. Dari sekolah juga udah mulai menghafal ya. Boleh diceritain juga gimana sih metodenya, Kak Zara juga jadi penasaran nih. Nah buat teman-teman yang mau seran hafalan juga nih, kayak adik Khalid dan juga tadi adiknya ya, boleh langsung aja kirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti langsung diputarkan. Dan juga untuk adik Khalid, Kak Zahra tunggu untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Karena ini setoran hafalan Khalid sudah hebat banget, sudah keren ya. Sama kayak semua teman-teman yang lainnya juga. Yuk langsung aja setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Nah alhamdulillah udah ada yang sharing nih.
2: Oh.
1: Ada yang udah apa cerita gimana metode cerita menghafalnya. Betul. Ada adik Taski Salma katanya, kalau aku menghafalnya pakai tips yang dikasih sama mamahnya katanya. 10 10 5 5, coba tahu enggak itu angka apa?
2: 10 10 5 5.
1: Apa coba itu angka apa, ayo?
2: Angka hafalan.
1: Angka hafalan.
2: Apa ya?
1: Angka apa ya? Siapa yang tahu? Nah, jadi katanya 10 itu 10 kali dibaca, terus 10 kali dihafal, terus juga 5 dan 5-nya adalah 5 kali disambung dibaca dan 5 kali disambung dihafal. Wah, ini bagus ya metodenya ya.
2: Wah, bagus banget, Masya Allah.
1: Kayak sama bisa nerapin enggak nih kira-kira?
2: Semoga
1: bisa ya, Kak Zahra juga mudah-mudahan bisa ya, amin. Nah, yang mau setoran hafalan langsung aja ya dikirimin ya. Tapi sambil nunggu teman-teman yang lain mau setoran hafalan juga, kita mau teka-teki lagi. Udah ada belum, Salma?
2: Udah ada sih.
1: Serius nih, udah ada belum?
2: Sebentar, aku cari dulu ya, Pak.
1: Boleh, boleh. Surat apa ya kira-kira ya?
2: Surat ini aja deh, sebentar ya, aku cari-cari dulu. Mana? Oh ini.
1: Udah ada.
2: Ya,
1: oke. Teman-teman jangan lupa disimak ya. Disimak nih baik-baik. Teman-teman yang mau setoran hafalan langsung aja dikirimin, gak apa-apa. Kita sambil menunggu teman-teman setoran hafalan, kita mau tebak surat dulu, oke? Okay? Silakan Salma.

0: Al-Firah.
1: Nah, ayo panjang. Surat apakah itu, teman-teman? Ayo, siapa yang sudah menyimak?
0: Aku ulang lagi.
1: Boleh, boleh diulang lagi. Okay. Ulang lagi aja pelan-pelan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yazkuruna illa yasha Allah. Wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Dah.
1: Surat apakah itu? Ada di juz berapa nih?
0: Di juz
1: 29. Di juz 29. Arti suratnya adalah apa ya? Arti surat ini. Apa coba?
0: Sebentar, aku cari dulu ya.
1: Kayak artinya manusia bukan?
0: Bukan, orang yang berkemul.
1: Orang yang
0: berkemul.
1: Oke, apa ya kira-kira ada di juz 29?
0: Mau diulang lagi kak atau nanti?
1: Kayaknya nanti deh, kita tunggu dulu siapa tahu ada yang mau menjawab dulu ya.
0: Oke.
1: Ayo kita tunggu. Jeng jeng jeng jeng. Ini kayaknya surat kesukaan Salma ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Aku banyak sih.
1: Kayaknya kita kasih clue lagi enggak ya?
0: Udah deh kak.
1: Udah.
0: Gak ada lagi soalnya. Ayat terakhir deh.
1: Ayat terakhir. Ya, kita kasih ayat terakhir surat yang tadi Salma mau Nih, ini dari TikTok juga ada yang bilang katanya assalamualaikum, aku nyimak dari Merauke.
0: Wow.
1: Wow, jauh banget.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, tapi kita enggak di Sabang. Dari Bandung sampai Merauke ya.
0: Iya.
1: Masya Allah, ada yang dari Merauke ya.
0: Jauh banget.
1: Pengen deh jalan-jalan kayaknya. Udah ada yang jawab belum ya?
0: Coba lihat-lihat dulu.
1: Kayaknya belum ada nih.
0: Susah
1: kayaknya masih
0: ya?
1: Masih nanya nih. Iya, kayaknya susah deh.
0: Ya udah, aku tunggu aja deh.
1: Oke, kita tungguin ya. Sambil yang mau setoran hafalan juga Kak Zara. Oke, berarti sambil nunggu juga nih. Oke. Kalau gitu kita sambil nunggu jawaban dari teman-teman dan juga teman-teman yang lagi record nih mau setoran hafalan, Kak Zara tungguin ya. Tapi sambil nunggu, Salma katanya mau setoran hafalan dulu. Silakan Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna kur sadaqallahul azim. Dah.
1: Sadaqallahul azim. Masya Allah. Itu dia tadi setoran hafalan dari Salma ya. Langsung dari studio nih ya. Halo Salma Mama ya. Tadi di surat apa?
0: Al-Mudassir.
1: Masya Allah. Nah, coba udah ada yang tahu belum jawabannya apa? Tadi Salma udah bacain surat surat Al-Mudassir ya.
0: Ya.
1: Siapa tahu sama atau mungkin beda, kita nggak tahu
0: beda
1: ya.
0: Beda.
1: Oke, coba yang mau jawab boleh ya. Nanti kalau salah juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman yang mau setoran hafalan masih bisa ya sekarang ya. Ya, yang mau setoran hafalan kayak Salma boleh banget langsung aja kirimin sekarang nih sebelum kita sesi cinta Qurannya berakhir nih, sebelum bye-bye. Sebelum bye-bye ya Salma ya.
0: Ya,
1: oke.
0: Soalnya udah 8:46.
1: Ya benar nih.
0: Dikit lagi.
1: Makanya yuk langsung yang monster dan hafal langsung kirimin aja. Nanti langsung Kak Zahra putarkan, oke? Okay? Tapi sambil menunggu kalau gitu kita mau kasih dulu deh rombongan yang mau lewat ya.
0: Oke.
1: Sambil nanti teman-teman kalau mau jawab lagi teka-tekinya boleh banget. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di sesi cinta Quran.
2: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Kesel.
7: Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
8: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
7: Kok pas banget sih?
8: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
7: Apa aku gak ikhlas ya?
8: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
9: Assalamualaikum Fit.
7: Waalaikumsalam.
9: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
7: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
9: Loh,
7: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

0: MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Wah, tidak terasa ya, tadi kita sudah membersamai teman-teman di MK Kids ya. Udah mengenal negara-negara di benua Asia Tenggara. Terus juga udah di sesi Cinta Quran, tadi Kak Zahra dan juga Salma sudah menyimak banyak surah hafalan hari ini. Masya Allah. Nah, Kak Zahra dan Salma mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengirimkan setoran hafalannya pada pagi hari ini. Semoga menjadi pahala untuk kita semua, baik yang membacakan dan juga yang mendengarkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena kita akan kembali lagi di pekan selanjutnya, di pekan depan. Di Sabtu, jam berapa Salma?
1: Jam 7 sampai jam 8 itu MK Kids. Kalau jam 8 sampai jam 9 itu tuh sesi Cinta Quran.
0: Benar banget, nanti kita akan kembali lagi. Dan juga nanti mungkin kita akan tebak-tebak surat lagi ya. Oh iya, tadi lupa Kak Zahra belum kasih tahu itu surat apa sebenarnya Salma.
1: Surah Al-Mud Dasi.
0: Nah, ini udah ada yang jawab tadi, Halid dan juga Hakim ya yang menjawab. Nah, katanya Kak Zahra, jawabannya adalah Quran Surat Al-Mudasir. Bener banget, 100 ya untuk Halid dan juga Hakim. Nanti kalau misalnya kita mau tebak-tebakan lagi, teman-teman jangan lupa. Siapa Kak Zahra belum kasih tahu itu surat apa sebenarnya Salma?
1: Surah Al-Mudasi.
0: Nah, ini udah ada yang jawab tadi, Halid dan juga Hakim ya yang menjawab. Nah, katanya Kak Zahra, jawabannya adalah Quran Surat Al-Mudasir. Bener banget.

hari Sabtu ya. Kalau gitu yuk kita baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu sampai bertemu di pekan depan ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan

di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Aisyah Aisyah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan sahabat MK dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, alhamdulillah program Hayu Bandung kembali hadir begitu ya. Menemani Anda di akhir pekan sahabat MK di hari Sabtu di tanggal 1 Agustus 2026. Bertepatan dengan 17 Safar 1448 Hijriah. Sahabat MK, ini spesial Milad MK FM begitu ya. Ini Anda juga silahkan dapat mengirimkan salam silaturahim dan juga doa-doa terbaiknya untuk Milad MK FM yang ke-25 tahun sahabat MK. Silahkan kami nantikan ya.

Sahabat MKY, siapa yang tidak mengenal alun-alun kota Bandung? Alun-alun kota Bandung ini merupakan salah satu ikon kota kembang yang ternyata ini menyimpan banyak cerita dan fakta menarik ya sahabat MKY. Dan insya Allah di pagi hari ini kita juga akan bersama-sama sahabat MKY mengungkap fakta-fakta menarik serta ini sejarah alun-alun kota Bandung ya sahabat MKY. Barangkali ini Anda sudah pernah berkunjung ke sana, menikmati suasana Masjid Raya Bandung ya, ataupun bermain di hamparan rumput sintetis sahabat MKY. Silakan bisa ikut berbagi ya sahabat MKY, ini berbagi pengalaman Anda ketika berkunjung ke alun-alun kota Bandung. Mungkin ini bagi Anda yang memiliki kenangan yang berkesan ya sahabat MKY, atau mungkin ini mengetahui fakta-fakta menarik dari alun-alun kota Bandung sahabat MKY. Silakan disampaikan ke nomor MKY FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau menurut Anda sahabat MKY, apa momen yang paling berkesan bagi Anda ini saat berada di alun-alun Bandung? Apakah yang pertama jalan-jalan bersama keluarga, ataukah yang kedua sahabat MKY bermain di area rumput alun-alun? Yang ketiga sahabat MKY ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung. Dan yang terakhir ini kulineran di sekitar alun-alun ya sahabat MKY. Di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Sahabat MKY, sejak kapan alun-alun Bandung ini mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Apakah di pilihan A, pada tahun 1810? Di pilihan B, 1812? Di pilihan C ini 1818? Dan di pilihan D, sahabat MKY, 1825? Silakan bisa disampaikan ya sahabat MKY jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sahabat MK, berbicara tentang alun-alun kota Bandung, ini merupakan salah satu ruang publik yang masih sering dikunjungi oleh masyarakat kota Bandung ya, sahabat MK. Lokasinya ini yang berada di tengah kota membuat alun-alun kota Bandung ini selalu ramai dikunjungi, sahabat MK. Dan aksesnya pun ini mudah dijangkau ya, dari berbagai lokasi, mulai dari gedung konferensi Asia Afrika, Braga hingga Pasar Baru, sahabat MK. Di balik kepopulerannya ya, ini alun-alun Bandung memiliki cerita menarik tersendiri. Semula, alun-alun Bandung ini merupakan tempat sakral hingga akhirnya berubah menjadi ruang publik, sahabat MK. Dan insya Allah, kita akan membahas sejarah alun-alun Bandung, mulai dari zaman kerajaan ya, sahabat MK, kolonial hingga sekarang, sahabat MK. Sahabat MK, pada masa kerajaan, alun-alun kota Bandung ini menjadi batas antara wilayah sakral, yaitu keraton atau pendopo, dan wilayah profan, sahabat MK, wilayah kehidupan yang konkret. Alun-alun ini juga, sahabat MK, menjadi tempat di mana kekuasaan raja menjadi terpancar ke seluruh negeri ataupun kabupaten, begitu ya. Sehingga alun-alun kota Bandung dijadikan sebagai tempat untuk menghadap kepada raja dan menyampaikan pesan, sahabat MK. Oleh karena itu, alun-alun kota Bandung ini dipusatkan sebagai tempat kegiatan ritual kegiatan keagamaan. Dan keberadaan masjid di bagian barat alun-alun ini menjadi simbol kekuasaan raja ya, sahabat MK, atau budaya di bidang keagamaan. Pada saat alun-alun Bandung ini dibangun, saat itu tata ruang kota Bandung menyesuaikan dengan pendopo sebagai mikrokosmos, sahabat MK, yang berada di selatan alun-alun. Dan Gunung Tangkuban Perahu ini sebagai makrokosmos atau mahamerunya masyarakat Bandung ya, dari sisi utara, sahabat MK. Dan kemudian ini pada bagian sisi barat alun-alun terdapat Masjid Agung. Alun-alun Bandung ini berbeda dengan alun-alun yang berada di kota Yogyakarta dan di kota Surakarta, sahabat MK. Di kedua kota tersebut, terdapat dua alun-alun di sisi utara dan selatan yang mengapit keraton ya. Dan hal ini menunjukkan keberadaan alun-alun pada masa Majapahit. Sahabat MK, Yogyakarta dan Surakarta merupakan pusat politik dari dua kerajaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta ya, sahabat MK. Sementara di kota Bandung, ini merupakan pusat politik Kabupaten Bandung, sehingga tidak ada kesejajaran dengan kerajaan ataupun kesultanan. Pada masa kolonial, Bandung ini hanyalah sebuah kabupaten biasa, sahabat MK. Walau pada saat itu, para bupati Bandung ini memiliki hubungan kekerabatan dengan raja-raja di Sunda. Kemudian saat dibangun pada Mei sampai dengan September pada tahun 1810, Kabupaten Bandung ini merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sahabat MK. Pada tahun 1930-an, bangunan Babancong atau bangunan tempat untuk bupati berpidato saat acara-acara resmi atau untuk orang kepercayaannya ya, ini menyampaikan pengumuman kepada rakyat yang kini telah hilang, sahabat MK. Saat ini bangunan tersebut hanya ada di alun-alun Kota Garut dan Manonjaya. Hingga sahabat MK, ini pada tahun 1940-an masih terdapat dua pohon beringin besar ya
di tengah alun-alun Bandung dan 6 buah pohon beringin lainnya. Kedua pohon tersebut ini diberi nama Wilhelmina Bung dan Juliana, sahabat MK, di mana ini sebelumnya dipercaya masyarakat sebagai lambang kewibawaan bupati dengan kekuasaannya untuk mengayomi rakyatnya. Sahabat MK, alun-alun Bandung ini setelah masa kolonial telah mengalami revitalisasi pada tahun 1950-an oleh pemerintah kota Bandung ini dan menjadi taman kota yang terbuka ya, sahabat MK. Beberapa bangunan peninggalan masa lalu telah dijadikan cagar budaya oleh pemerintah kota Bandung. Kemudian sahabat MK, alun-alun Bandung ini sempat ditambah dengan jembatan yang menghubungkan antara alun-alun Bandung dengan Masjid Agung yang bertujuan agar warga yang berkunjung ini tidak mengalami kesulitan saat akan melaksanakan ibadah ya sahabat MK. Dan saat inilah yang membuat fungsi dan makna kesakralan alun-alun Bandung ini mulai memudar dengan terbukanya alun-alun tersebut dalam menerima rakyat untuk aktivitas umum.

Sahabat MK, silahkan ya, ini bisa ikut berbagi ya, berbagi pengalaman Anda ketika berkunjung ke alun-alun Kota Bandung, Sahabat MK. Barangkali ini Anda memiliki kenangan yang berkesan atau mungkin mengetahui fakta menarik lainnya ya. Ini silahkan bisa disampaikan ke nomor MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa momen yang paling berkesan bagi Anda ini saat berada di alun-alun Bandung? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga? Ataukah yang kedua, Sahabat MK, bermain di area rumput alun-alun? Yang ketiga ini, menikmati suasana Masjid Raya Bandung? Dan yang terakhir ini, kulineran di sekitar alun-alun Kota Bandung, Sahabat MK.

Sahabat MK, kalau tadi kita membahas tentang sejarah alun-alun Bandung, insya Allah kali ini kita akan mengungkap fakta alun-alun kota Bandung ya, sahabat MK. Alun-alun kota Bandung ini terletak di Asia Afrika, Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Keberadaan alun-alun kota Bandung yang telah ada ini sejak zaman kolonial, yang terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan zaman ya, sahabat MK. Perubahan tersebut juga ini berdampak pada fungsi alun-alun kota Bandung. Berbicara mengenai fakta alun-alun kota Bandung, sahabat MK, alun-alun kota Bandung ini dibangun sekitar Mei ya, hingga September, sahabat MK. Pada saat itu, kota Bandung yang masih berbentuk kabupaten dan berada di bawah kekuasaan Hindia. Keberadaan alun-alun ini menjadi salah satu elemen pembentuk kota sebagai pusat pemerintahan, sahabat MK. Sehingga letak alun-alun ini menjadi bagian tata ruang kota Bandung. Alun-alun kota Bandung terletak di tengah-tengah ya, antara Pendopo dengan Gunung Tangkuban Perahu, sahabat MK.

Sahabat MK, fakta kedua ini dari alun-alun Kota Bandung, yaitu tidak ada lagi bebancong di alun-alun Kota Bandung ya. Bebancong ini merupakan bangunan, sahabat MK, bangunan untuk bupati berpidato pada acara-acara resmi atau orang kepercayaan bupati yang menyampaikan pengumuman kepada rakyat. Namun, sekitar tahun 1930, bebancong ini sudah tidak ada di alun-alun Kota Bandung ya. Dan bangunan bebancong ini hanya terdapat di alun-alun Garut dan Majalaya, Manunjaya, sahabat MK. Fakta selanjutnya ini mengenai alun-alun Kota Bandung. Adanya dua pohon beringin, sahabat MK. Alun-alun Kota Bandung ini pernah memiliki dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun ya. Keberadaan pohon beringin sampai sekitar pada tahun 1940, di mana kedua pohon tersebut ini merupakan lambang kewibawaan bupati dan kekuasaannya yang menjadi pengayom rakyatnya. Namun saat itu ya, sahabat MK, pemerintah Hindia Belanda ini mengambil alih kepercayaan. Kemudian mereka ini mengganti dengan simbol kekuasaan Ratu Belanda atas wilayah Hindia Belanda. Simbol kekuasaan tersebut ya, sahabat MK, ini berupa pemagaran alun-alun dan mengganti nama pohon beringin dengan nama Ratu Belanda.

0: Sahabat MK, di hari ini pun juga kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK, sejak kapan alun-alun Bandung ini mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Apakah di pilihan A, pada tahun 1810? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, 1812? Di pilihan C, 1818? Dan di pilihan D, 1825? Silakan sahabat MK ini bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MK, spesial Milad MKFM ya, di bulan Agustus ini Anda juga ini dapat mengirimkan salam silaturahimnya ya, dan juga doa terbaiknya sahabat MK untuk Milad MKFM yang ke-25 tahun. Kami nantikan ya sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya, tadi kita sudah berbagi tentang sejarah dan fakta-fakta menarik alun-alun kota Bandung, sahabat MK.

Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa momen yang paling berkesan bagi Anda ya saat berada di alun-alun Bandung, sahabat MK? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga? Ataukah yang kedua, sahabat MK, bermain di area rumput alun-alun ya? Yang ketiga, sahabat MK, ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung. Dan yang keempat, ini kulineran di sekitar alun-alun kota Bandung, sahabat MK.

Dan sahabat MG, pertanyaan dari tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MG, sejak kapan alun-alun Kota Bandung mulai dibangun sebagai pusat Kota Bandung? Apakah di pilihan A pada tahun 1810, ataukah pilihan B sahabat MG 1812, pilihan C 1818, dan pilihan D 1825?

Sahabat MK, masih ada kesempatan ya bagi Anda ini yang ingin mengirimkan jawaban dari Tahukah Anda? Bisa menyampaikannya ini melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bagi Anda sahabat MK yang sudah bergabung melalui live TikTok MK FM, Anda juga ini bisa berbagi ya sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa momen yang paling berkesan bagi Anda saat berada di alun-alun Bandung? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga? Ataukah yang kedua, bermain di area rumput alun-alun? Kemudian yang ketiga ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung? Dan yang keempat ini kulineran di sekitar alun-alun, sahabat MK.

Sahabat MK, spesial Milad MK FM ya, di bulan Agustus ini Anda juga ini dapat mengirimkan salam silaturahimnya dan juga doa terbaiknya ya sahabat MK untuk Milad MK FM yang ke-25 tahun. Kami nantikan sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa Anda, ini yang sudah bergabung ya.

Alhamdulillah, saya sapa ini ada Ibu Dede Juhana ya, dari Padalarang, yang menyampaikan kalau menurut Ibu Dede Juhana, momen yang paling berkesan ini saat berada di alun-alun kota Bandung. Yang pertama ini jalan-jalan bersama keluarga, kemudian bermain di area rumput alun-alun, menikmati suasana Masjid Raya Bandung, dan juga kulineran di sekitar alun-alun. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Juhana ini telah berbagi ya. Ibu Dede Juhana juga ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Untuk pertanyaannya, ini sejak kapan alun-alun Bandung mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Dan jawabannya betul ya, Masya Allah, barokallah Ibu Dede Juhana. Dari Padalarang kita beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung ya sahabat MK. Saya sapa ini ada sahabat Mahadi yang menyampaikan kalau menurut sahabat Mahadi, momen yang paling berkesan ini saat berada di alun-alun Bandung. Yang pertama ini jalan-jalan bersama keluarga, kemudian bermain di area rumput alun-alun, dan menikmati suasana Masjid Raya Bandung. Dan yang terakhir ini kulineran di sekitar alun-alun ya, Masya Allah. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Dan jawabannya tepat ya, Masya Allah, barokallah sahabat Mahadi.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda ini untuk dapat menyampaikan atensi Anda ya, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin ini cerita menarik sahabat MK saat mengunjungi alun-alun Bandung. Kalau menurut Anda, apa momen yang paling berkesan bagi Anda ini saat berada di alun-alun Bandung, sahabat MK? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga? Ataukah yang kedua, sahabat MK bermain di area rumput alun-alun? Kemudian ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung. Dan yang terakhir, kulineran di sekitar alun-alun, sahabat MK. Silahkan, masih ada kesempatan ya, bagi Anda ini yang ingin mengirimkan pilihan pollingnya maupun jawaban dari tahukah Anda, sahabat MK, bisa menyampaikannya ini melalui WhatsApp MK FM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan bagi sahabat MK yang sedang bergabung melalui live TikTok MK FM, Anda juga dapat langsung menuliskan jawaban dari tahukah Anda ini di kolom komentar begitu ya. Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda ini sejak kapan alun-alun Bandung ini mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Apakah di pilihan A pada tahun 1810? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, 1812? Kemudian di pilihan C, 1818, dan di pilihan D, 1825. Kami nantikan ya, sahabat MK. Saya sapa kali ini ada Ibu Daryanti Ningsih ya. Ibu Daryanti Ningsih ini berbagi katanya momen paling berkesan ini di Masjid Agung adalah ketika pada saat itu bertemu dengan A'a Gim, Masya Allah. Dan juga katanya dulu ini zaman sekolah suka melewati alun-alun Bandung. Kemudian Ibu Daryanti Ningsih juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda ya? Untuk pertanyaannya ini, sejak kapan alun-alun kota Bandung mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Dan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Daryanti ini betul ya, Masya Allah. Barakallah Ibu Daryanti. Jazakillah ini Ibu Daryanti yang sudah berbagi momen paling berkesannya ya.

Sahabat MK, ini tentu masih banyak cerita dan fakta-fakta menarik lainnya ya. Ini seputar alun-alun kota Bandung. Insya Allah akan kita bahas bersama di segmen kali ini, Sahabat MK.

Sahabat MK, berbicara tentang fakta alun-alun kota Bandung, ini ada alun-alun kota Bandung ini untuk aktivitas warga ya sahabat MK. Karena pada awal abad 20, alun-alun kota Bandung ini tidak lagi menunjukkan sebagai fungsinya. Alun-alun telah menjadi lapangan terbuka sahabat MK yang luas ya untuk aktivitas warga. Bahkan pada saat itu, alun-alun kota Bandung ini menjadi lapangan pertandingan sepak bola sahabat MK.

Fakta selanjutnya sahabat MK yaitu revitalisasi ya alun-alun kota Bandung sahabat MK. Pada tahun 1950-an, alun-alun kota Bandung ini mengalami revitalisasi ya oleh pemerintah kota setempat. Alun-alun kota Bandung sahabat MK menjadi taman kota yang terbuka. Sejumlah bangunan peninggalan masa lalu ini telah menjadi cagar budaya oleh pemerintah kota Bandung. Alun-alun kota Bandung ini pernah memiliki jembatan yang ikonik sahabat MK yang menghubungkan alun-alun dengan Masjid Agung Bandung atau Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat. Namun sahabat MK, jembatan yang dapat digunakan untuk selfie tersebut telah dihilangkan ya. Revitalisasi juga ini dilakukan beberapa kali karena alun-alun Bandung ini menjadi landmark baru di kota Bandung sahabat MK. Fakta dari alun-alun kota Bandung sahabat MK ini menjadi ruang terbuka yang dapat diminati masyarakat umum. Pemerintah setempat ini menyediakan fasilitas penunjang yang dapat dinikmati warga dan pengunjung ya sahabat MK. Alun-alun kota Bandung ini beralaskan rumput sintetis. Lokasi ini berfungsi sebagai tempat bermain, bersantai, dan bahkan ini untuk tempat olahraga ya sahabat MK. Pemerintah kota juga ini membangun area parkir bawah tanah ya di alun-alun kota Bandung untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

untuk berbagi tentang sejarah ataupun fakta menarik alun-alun kota Bandung ya. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa momen yang paling berkesan bagi Anda ini saat berada di alun-alun kota Bandung? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga, sahabat MK? Ataukah yang kedua, bermain di area rumput alun-alun? Yang ketiga, ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung? Dan yang terakhir, ini kulineran di sekitar alun-alun.

Sahabat MK, ini bagi Anda yang bergabung melalui live TikTok MKFM, silahkan. Masih ada kesempatan juga ya bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari Tahukah Anda, Sahabat MK. Tahukah Anda, Sahabat MK, sejak kapan alun-alun Kota Bandung ini mulai dibangun sebagai pusat Kota Bandung? Apakah di pilihan A pada tahun 1810, ataukah di pilihan B 1812, di pilihan C Sahabat MK 1818, dan di pilihan D 1825? Sahabat MK, ini spesial Milad MKFM ya di bulan Agustus. Anda juga ini silahkan dapat mengirimkan salam silaturahim dan juga doa terbaiknya ya untuk Milad MKFM yang ke-25 tahun, Sahabat MK. Kami nantikan.

yang menyampaikan ini doa terbaiknya ya di pagi hari ini untuk Milad MKFM yang ke-25. Menyampaikan katanya ini jaya terus MKFM selalu di hati, Masya Allah. Jazakillah sahabat Nazfa. Ini terima kasih ya atas doa-doa dan kesetiaan sahabat MK ini dalam membersamai MKFM. Kemudian saya sapa ini ada sahabat Zon ya, yang menyampaikan katanya yang berbagi, alun-alun kota Bandung ini pada zaman dulu yang jalannya ini masih di depan teras masjid katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat John ini sudah berbagi ya tentang fakta dari alun-alun kota Bandung.

Sahabat MK, saya sapa ini dari GBA 3, ada Ibu Parilah yang menyampaikan ini doa terbaiknya spesial untuk Milad MK FM yang ke-25. Ibu Parilah dari GBA 3 ini menyampaikan selamat Milad MK FM yang ke-25. Barokallahu fi umrik. Ini semoga radio MK FM tetap jaya di udara, semakin bermanfaat bagi umat. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ini jazakillah ya Ibu Parilah. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya. Dan Ibu Parilah juga ini menyampaikan berbaginya juga ini alun-alun Kota Bandung di tahun pertama kali Ibu Parilah ini ke Bandung pada tahun 1991, masih sangat asri katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi ya di pagi hari ini.

Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan polling maupun jawaban dari tahukah Anda, ini bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM Bandung di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling berkesan bagi Anda ini saat berada di alun-alun kota Bandung? Apakah yang pertama, jalan-jalan bersama keluarga? Ataukah yang kedua, sahabat MK, bermain di area rumput alun-alun? Yang ketiga, ini menikmati suasana Masjid Raya Bandung? Dan yang terakhir, kulineran di sekitar alun-alun? Dan pertanyaan dari tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda ini sejak kapan alun-alun Bandung mulai dibangun ya sebagai pusat kota Bandung? Apakah di pilihan A pada tahun 1810? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, 1812? Dan di pilihan C ini 1818? Dan di pilihan D, 1825?

0: Silakan sahabat MK kami nantikan ya ini atensi dari sahabat-sahabat MK semua. Dan spesial milad MK FM ini ada juga sahabat MK, silakan ya dapat mengirim salam silaturahim dan juga ini doa-doa terbaiknya untuk milad MK FM yang ke-25. Kami nantikan ya sahabat MK. Dan insyaallah kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah, udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK yang memasuki menit ke-48, lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insyaallah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda di hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa, ini ada Ibu Dede Johanna yang menyampaikan doa terbaiknya ya di pagi hari ini. Ini spesial untuk Milad MKFM yang ke-25. Ibu Dede Johanna ini menyampaikan selamat Milad MKFM Bandung, jaya di udara, abadi di hati, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Jazakillah Ibu Dede Johanna ini yang telah menyampaikan doa terbaiknya ya di pagi hari ini untuk Milad MKFM yang ke-25 tahun. Ini ya, terima kasih telah membersamai MKFM ya Ibu Dede Johanna.

Sahabat MK, insya Allah kita akan kembali ini membahas ya tentang sejarah alun-alun kota Bandung, sahabat MK, hingga ini tempat menarik di sekitarnya, begitu ya. Sahabat MK ini barangkali sedang berkunjung ke Bandung. Ini bermain ke alun-alun Bandung menjadi hal yang tidak boleh dilewatkan ya, sahabat MK. Sebelum tampak modern seperti sekarang, ini alun-alun kota Bandung memiliki sejarah yang cukup panjang ya, sahabat MK. Alun-alun Bandung ini mengalami renovasi beberapa kali hingga terakhir dilakukan ini pada tahun 2014, sahabat MK, dan diresmikan oleh wali kota Bandung ya pada tahun tersebut, sahabat MK. Dan kini alun-alun kota Bandung ini merupakan taman seluas 1.200 meter persegi dengan berbagai fasilitas untuk masyarakat umum seperti arena bermain anak hingga ini perpustakaan yang dilengkapi dengan jaringan wifi berkecepatan tinggi ya, sahabat MK. Sahabat MK, lokasi alun-alun Bandung ini sebagai salah satu simbol kota Bandung ya. Alun-alun Bandung ini berlokasi di Jalan Asia Afrika, sahabat MK. Transportasi pribadi ataupun umum ini seperti bis Damri yang berhenti di halte alun-alun, maka dapat digunakan ya untuk mencapai destinasi ini. Sahabat MK, alun-alun Bandung ini dapat diakses ya, tidak dikenakan biaya, sahabat MK, alias gratis. Fasilitas ini benar-benar dibuat untuk penunjang kegiatan masyarakat sekitar dengan berbagai fasilitas dan daya tariknya, sahabat MK. Sahabat MK, ini tempat wisata sekitar alun-alun Bandung. Yang pertama ini ada Masjid Al-Imtijaj ya. Masjid ini, sahabat MK, diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2010. Meskipun secara sekilas ini tampak seperti kelenteng, sebenarnya bangunan ini adalah masjid ya, sahabat MK. Yang memiliki arti yaitu sebagai penyatuan antara para mu'alaf yang baru mempelajari Islam dan komunitas umat muslim yang sudah menjalankan ajaran agama Islam, sahabat MK.

Selain itu juga, sahabat MK, ini ada juga kawasan penjara Banci ya. Kawasan penjara Banci di Bandung ini memiliki sejarah panjang dan telah menjadi bagian integral dari perkembangan sejarah kota Bandung. Kawasan penjara ini didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan telah mengalami berbagai transformasi sepanjang waktu selama era kolonial. Penjara ini digunakan untuk menahan tawanan politik, sahabat MK, dan pelaku kejahatan. Selama periode penjajahan Jepang ya, sahabat MK, penjara ini digunakan untuk oleh militer Jepang untuk menahan tawanan perang, dan pasca kemerdekaan Indonesia, penjara ini masih terus digunakan sebagai lembaga pemasyarakatan.

pollingnya, yaitu sahabat MK, ini mengungkap fakta dan sejarah alun-alun kota Bandung. Ini menurut Anda, apa momen yang paling berkesan ini bagi Anda saat berada di alun-alun Bandung? Di pilihan pertama, sahabat MK ini jalan-jalan bersama keluarga, dipilihkan oleh 4 suara. Kemudian di pilihan kedua, bermain di area rumput. Alun-alun dipilihkan oleh 3 suara ya, sahabat MK. Dan di pilihan ketiga ini, menikmati suasana Masjid Raya Bandung, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang terakhir, kulineran di sekitar alun-alun, dipilihkan oleh 3 suara. Saya sapa, ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya. Ada sahabat Riyadi, kemudian ada sahabat Mun, dipilihkan oleh 3 suara. Saya sapa, ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan pollingnya.

Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa kembali ya. Ini bagi Anda yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Saya sapa ini ada sahabat Darna yang menyampaikan kata ini spesial untuk Milad MQFM yang ke-25. Menyampaikan selamat Milad MQFM. Ini sudah 25 tahun mendengarkan MQFM dari awal mengudara, terutama di malam hari katanya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ini jazakallah ya sahabat Dharma yang sudah menyampaikan doa terbaiknya di pagi hari ini untuk Milad MQFM yang ke-25 tahun. Dan terima kasih sahabat Dharma ini telah membersamai MQFM begitu ya.

0: Sahabat MK, insya Allah kunci jawaban dari tahukah Anda hari ini akan segera kami buka ya. Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, sejak kapan alun-alun kota Bandung ini mulai dibangun sebagai pusat kota Bandung? Di pilihan A, ini pada tahun 1810, di pilihan B pada tahun 1812, dan di pilihan C 1818, pilihan D 1825. Dan jawabannya adalah pilihan A ya sahabat MK, pada tahun 1810. Fakta menariknya sahabat MK, alun-alun kota Bandung ini mulai dibangun sekitar tahun 1810. Tepatnya ini pada 25 September pada tahun 1810. Bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Sejak saat itu ya sahabat MP, kawasan ini menjadi pusat pemerintahan, keagamaan, dan aktivitas masyarakat yang kemudian ini berkembang menjadi cikal bakal kota Bandung. Masya Allah, barokallah sahabat MK yang sudah menjawab tahukah Anda ya di pagi hari ini. Sahabat MK, terima kasih juga ini sudah membersamai dari awal hingga akhir ya dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, terima kasih juga bagi Anda yang telah menyampaikan ini salam silaturahimnya serta doa-doa terbaiknya di pagi hari ini untuk Milad MK FM yang ke-25 tahun. Jazakumullah khairan sahabat MK atas doa-doa dan kesetiaan sahabat-sahabat MK semua ya dalam membersamai MK FM. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya sahabat siar Aisyah dan juga kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak sedih.

dan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kolonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, senang sekali sahabat MG kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat siar Rizky Alvaris. Kali ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga, kembali kita akan membahas gitu ya, terkait dengan sosok ayah ya. Misal kita kembali berbincang bersama dengan Ustadz Darlis Fajar ya, sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini. Yang tentunya silakan kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Tema yang dihadirkan di pagi hari ini yang berkaitan dengan ketika anak dewasa begitu ya, sahabat MK, apa yang akan mereka kenang dari ayahnya. Anda juga bisa berbagi, sahabat MK, momen yang paling Anda ingat ataupun yang paling Anda kenang begitu bersama dengan sosok ayah begitu, sahabat MK, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk juga Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di media sosial MKFM, TikTok at MKFM Bandung juga live gitu ya, sahabat MK, termasuk di Instagram dan YouTube di channel at MKFM Live Kajian. Dan alhamdulillah narasumber kita, guru kita, Ustadz Darlis Fajar sudah juga tersambung. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Ustadz, di kesempatan pagi hari.
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Senang sekali Ustadz bisa kembali bersilaturahim menemani ruang dengar sahabat MK di sajian program Inspirasi Keluarga. Nah, Ustadz, tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan ketika anak dewasa, apa yang akan mereka kenang dari ayahnya. Di awal mungkin Ustadz sebagai juga pengantar dan juga menyapa sahabat MK, apa sebenarnya urgensi yang insya Allah kita bincangkan hingga 1 jam setengah ke depan, Ustadz? Silahkan.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kalau kita perhatikan gitu ya, dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah ya, karena fokus kita adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban yang Allah telah berikan pada kita. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita di api neraka. Kan Allah mengatakan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dari dan keluargamu dari api neraka. Dan ku di sini adalah kepada ayah. Ya, laki-lakiku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, kita sebagai seorang ayah, fokus kita adalah bagaimana kita mengantarkan keluarga kita ke dalam surga. Bisa dalam surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 70, coba dibuka Kang Rizky.
0: Al-Qur'an surat 43
1: ayat 70.
0: Ayat 70. Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat ke-43 surat Az-Zukhruf ayat ke-70, di mana yang artinya, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasangan-pasanganmu dengan penuh kebahagiaan.
1: Allah katakan begitu. Udkhul jannah wa antum min azwajikum. Masuk kamu ke dalam surga bersama pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu. Ini perintah Allah SWT. Jadi, makanya kita sebagai ayah, orientasi kita cuma satu. Bagaimana kita mengantarkan keluarga kita ke surga? Karena itu perintah Allah.
0: Yeah.
1: Nah, dengan demikian, maka mau nggak mau, ketika kita bicara tentang pasangan-pasangan kita, otomatis dengan segala ikutannya, yaitu anak-anak kita. Sehingga akhirnya kita fokus bagaimana kita mendidik anak kita menjadi anak yang menjadi ahli surga. Jadi fokusnya kita adalah mendidik anak bukan menjadi anak yang hebat. Bukan menjadi anak yang sukses dalam artian duniawi gitu. Tetapi adalah anak kita menjadi ahli surga. Karena itu perintah Allah. Nah, ketika kita mengarahkan anak kita menjadi anak yang ahli surga, mau gak mau kita akan membentuk anak-anak yang soleh. Nah, ketika anak yang soleh, maka setiap momen, setiap apapun yang terjadi pada dirinya dengan ayahnya, itu pasti akan dikenang. Sehingga fokusnya kita sebagai ayah bukan untuk dikenang, tapi menjadikan anak kita menjadi ahli surga. Sehingga dengan kesolehan anak kita, ya, dengan hasil didikan anak-anak kita, kesolehannya dia, berimannya dia pada Allah, itu pasti dia tidak akan pernah melupakan ayahnya.
0: Ya, Masya Allah.
1: Walaupun dia tidak ketemu ayahnya.
0: Walaupun tidak ketemu.
1: Contoh atau ilah. Ulama yang membuat buku Al-Hikmah. Al-Hikam. Iya kan? Dia itu dari usia anak-anak sampai dengan menjadi ulama besar, gak ketemu sama ayahnya. Tapi dia gak pernah melupakan ayahnya, tidak pernah melupakan dan mencintai ayahnya. Ketika bertemu, dia langsung berbakti pada orang ayah.
0: Masya Allah.
1: Berarti hasil tempaan siapa? Hasil tempaan ibunya. Dan ternyata kalau kita lebih soroti kehidupannya, bukan sekedar tempaan ibunya, tapi kesolehan anaknya. Karena orang tuanya, kedua orang tuanya, benar-benar menjadikan anak itu menjadi ahli surga. Karena anaknya salah satunya menjadi ulama kan?
0: Betul.
1: Kalau ulama berarti orang soleh kan gitu kan? Kalau orang soleh berarti imannya pasti keren dong kan gitu.
0: Gak ecek-ecek gitu ya Ustaz ya.
1: Jadi kita sebagai ayah fokus ke sana, laksanakan kewajiban aja. Didik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah anak kita gak akan pernah melupakan orang tuanya. Dengan doa yang diajarkan Allah padanya, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Shaghira.
1: Iya, apalagi bagaimana nasihatnya Luqmanul Hakim pada anak-anaknya. Iya kan? Di situ ada perintah Allah, jangan pernah melupakan kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya mengajak ke maksiat sekalipun, sebagai anak yang soleh, tetap tidak taat kepada kedua orang tuanya, tapi pergauli mereka dengan baik. Iya kan? Dalam surah Luqman. Disebutkan kan? Jangan. Mengapa taat kepada mereka? Wala tutik huma. Jangan kau taat kepada keduanya jika menyuruh kepada kemaksiatan. Tapi pergauli mereka kulu ma'rufah. Ya kan? Pergauli mereka dengan ma'ruf. Dengan baik.
0: Dengan baik.
1: Karena dia posisinya orang tua. Ini anak-anak yang soleh kalau kita lihat konteksnya kan. Sehingga ketika kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah setiap momen akan dikenang oleh anak kita. Sehingga terjadi kerinduan anak kita pada kita. Iya kan? Tapi kalau fokusnya kita ingin dikenang pada kita, nah disitu akan banyak salah tingkah gitu.
0: Yeah.
1: Banyak overacting, segala macam gitu.
0: Banyak drama gitu tadi. Masya Allah.
1: Iya kan? Ya sudah, sebagai ayah fokuslah bagaimana kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka dan membawa kita, keluarga kita menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah. Artinya fokus kepada kewajiban saja begitu ya, untuk mendidik anak dengan tentu nilai-nilai yang orang tua bawa begitu ya Ustaz. Ya, pada betul. Akhirnya jangan fokus untuk agar dikenang seperti apa nih sosok ya, ayah gitu.
1: Iya, itu.
0: Masya Allah. Ya, Baik Ustaz. Lalu sebenarnya kalau kita lihat Ustaz, mengapa sebenarnya banyak ayah tadi merasa sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Ada mungkin yang sering juga cerita, tetapi hubungan dengan anak justru terasa jauh, terasa senggang gitu Ustaz.
1: Karena
0: berbeda
1: gini,
0: dengan tadi
1: karena nggak sedikit orang tua kita secara pemahaman agamanya masih lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mendidik anak yang seringkali tanpa disadari, banyak orang-orang tua yang mengarah anaknya untuk menjadi ahli dunia.
0: Ahli dunia seperti
1: Pintar.
0: apa, Ustaz?
1: Ya, misalnya dia pintar saja. Yang penting nilainya tinggi. Ranking-ranking, gitu kan. Itu tuh. Kemudian, ya, bisa sekolah di tempat yang keren. Sekolah bonafit, gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya, ya, kesibukan orang tua sebenarnya, dia lebih fokus untuk menjadi orang kaya. Bukan ingin menjadi anak yang soleh dan dirinya orang yang soleh. Maka perhatikan banyak warga anak orang tua kita yang sholat juga masih melalaikan gitu. Ibadah pada waktu juga masih dilalaikan. Sehingga akhirnya pendidikan anaknya juga hanya orientasinya sama bagaimana orientasi orang tuanya. Yaitu menjadi orang mendapat duit sebanyak-banyaknya. Iya kan? Itu jangan kita tutupi hal seperti itu gitu loh.
0: Memang ada realitanya begitu tadi.
1: Ah iya. Coba cek. Saya pernah ada sebuah pertemuan dengan orang tua muda gitu. Judulnya bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita. Sebelum saya menceritakan tema itu, saya nanya kepada orang tua pasangan suami istri. Ketika anak kita bagi rapot, saya bilang ini misalkan gitu loh. Nilai mata pelajaran apa yang pertama kali dilihat oleh orang tua? Semua ngomong matematik.
0: Matematika, IPA.
1: Iya, matematik. Enggak bilang jawaban matematik. Lalu saya bilang bagaimana mungkin anak kita bisa kita tanamkan nilai keimanan. Di benak orang tuanya, anak yang hebat itu kalau matematiknya bagus. Bukan imannya bagus. Padahal ibunya bukurung semua. Bapaknya rata-rata aktivis Islam. Maka saya kaget. Jadi, bagaimana kita menanamkan iman anak kita cuma basa-basi, saya bilang. Kenapa? Karena yang di benak orang tua adalah matematik. Beda dengan Nabi Yakub alaihissalam.
0: Alaihissalam.
1: Yang dia tanyakan kepada anaknya, mata butuh nami ba'di. Apa yang kamu sembah selaku tiada? Iman kan?
0: Akidah yesterday.
1: Iya. Karena harga diri seorang muslim itu ketika akidah kepada Allahnya jalan. Yang sampai orang tuanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya, waso Ibrahim dibanihi wa Yakub dan juga Yakub pada anaknya. Innallaha astafa alaikumud din. Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Fala talmutuna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali menjadi seorang muslim. Buka suratnya Al-Baqarah 132 133.
0: Al-Qur'an surat Al-Baqarah
1: 132 dan 33.
0: 122
1: 132 133.
0: 132 133. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-132 dan juga ayat ke-133, di mana yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini untukmu. Karena itu, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Isa, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya."
1: Lihat, bagaimana anak-anak Nabi Yakub bukan hanya mengenang bapaknya Nabi Yakub, tapi mengenang nenek moyangnya, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Ya kan, kan ditanya sama bapaknya, "Apa yang kamu sembah setelah aku mati?" Jawaban anaknya, "Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak,
0: dan Isa,
1: Tuhan Yang Esa." Artinya, bagaimana bisa mengenang sampai ke kakek buyutnya? Kakek buyut itu Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan sekedar ayah. "Kami semua adalah seorang muslim," katanya. Itu menunjukkan kualitas kesolehan. Jadi artinya kalau kita menjadi anak kaya, anak kita menjadi anak yang soleh, insya Allah dia akan mengenang kita sepanjang hidupnya. Gak akan pernah melupakan. Karena salah satu hal yang tidak pernah putus bagi orang yang sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh, yang mendoakannya. Yang kata-kata yang da'una lahu, mendoakan itu artinya apa? Dia begitu banyak kenangan dengan ayahnya. Iya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Maka didoakan sama anaknya. Karena banyak kenangan dengan ayahnya gitu. Bukan satu kenangan gitu. Kan begitu. Sepanjang jalan penuh dengan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan ya sudah.
1: Oh, itu mah lagu. Nah itu, nah itulah orang tua. Saya menyampaikan sebagai ayah. Ya, mudah-mudahan kita mampu bisa menjadi anak kita di anak-anak ahli surga, insya Allah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda di termini yang pertama ini. Insya Allah akan kita sambung Ustaz ya di termini yang kedua dan mengundang juga sahabat MK. Silahkan Anda bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi. Anda ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan ya sahabat MK bersama dengan Ustadz Darlis Fajar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, silakan. Termasuk juga Anda bisa menyampaikan polling begitu yang sudah kami siapkan sahabat MK di siang hari ini. Anda bisa sampaikan langsung melalui nomor di 0811-224-1027 atau melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Kembali sahabat MK, kalau berbicara tentang sosok ayah, nah menurut Anda apa yang paling akan dikenang oleh sang anak dari sosok ayahnya? Ataupun ini Anda bisa berbagi pengalaman gitu ya, Anda mengingat sosok ayah yang selantiasa dikenang ini perihal apa sahabat MK? Apakah misal tadi waktu dan kebersamaan yang diberikan, atau yang kedua keteladanan akhlak dan ibadahnya, yang ketiga nasihat serta perhatian yang tentu penuh dengan kasih sayang, yang keempat ini pengorbanan dan kerja kerasnya demi keluarga, atau ada hal lain sahabat MB yang menurut Anda ini akan dikenang oleh sosok ataupun dari sosok ayah? Sampaikan sahabat MB melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk juga Anda yang menyimak langsung melalui live di media sosial MKFM Bandung, di TikTok @MKFM Bandung. Juga kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Ihat Solihat, kemudian juga sahabat Zian, Ibu Imas Fitriani. Juga terima kasih sudah menyimak bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga sahabat kita di @WinZizi ya, termasuk di @MyFriend juga. Terima kasih sudah bergabung dan silahkan Anda bisa sampaikan atensi, polling ataupun juga pertanyaannya langsung melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung. termasuk di Instagram dan juga akun YouTube, channel YouTube @mgfm live kajian. Untuk Anda yang ingin juga ikut mengabsen ya sahabat MG, mengabsen nyimak alhamdulillah di pagi hari ini, juga silakan sampaikan nama Anda dan juga atensinya melalui nomor di 0811224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya. Insya Allah, kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar berkaitan dengan tema kita, sahabat MG. Ketika anak dewasa, apa sebenarnya yang akan mereka kenang dari ayahnya? Kami nantikan dan insya Allah kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
8: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang hari ini. Terima kasih Anda yang senantiasa menyimak, baik melalui frekuensi di 102,7 MKFM Bandung ataupun juga melalui streaming di www.mkfmnetwork.com. Termasuk Anda yang menyimak langsung siaran langsung, Masya Allah, menyimak langsung siaran langsungnya ya sahabat MK di live streaming TikTok MKFM Bandung. Seperti yang sedang menyimak juga ada sahabat kita Ibu Poni Musiman, terima kasih sudah bergabung. Termasuk Ibu Imas Petriani, Ibu Siti Aminah juga terima kasih, Ibu Ihat Solihat, termasuk juga sahabat Muza juga bergabung di live TikTok siang hari ini. Termasuk Ibu Elsa Justika juga terima kasih. Silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi, pertanyaan ataupun juga berbaginya, sampaikan langsung melalui kolom komentar. Untuk Anda yang menyimak melalui live di TikTok MKFM Bandung, termasuk di Instagram ataupun YouTube MKFM Live Kajian, ataupun Anda yang menyimak melalui frekuensi, sampaikan juga atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Seperti sahabat kita yang sudah bergabung ini menanyakan juga untuk akun TikTok MKFM ini ya, untuk username ataupun namanya bisa dicari gitu ya sahabat MK di @mkfmbandung untuk menyimak langsung siarannya melalui TikTok. Baik Ustaz, kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung kali ini, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaannya begitu ini. Ada sahabat kita dari hamba Allah nih, tidak menyebutkan namanya, dari Bandung. Ini berkaitan dengan tema yang dihadirkan begitu Ustaz, di mana hamba Allah ini dibesarkan oleh ayah yang keras begitu Ustaz, dan sekarang sesudah menjadi ayah, tetapi tanpa sadar sering mengulang pola yang sama apa yang dididikkan orang tua kepada saya oleh saya kepada anak begitu Ustaz. Dan bagaimana cara memutus rantai pengasuhan seperti ini? Kalau bisa dibilang ini pengasuhan yang toksik katanya Ustaz, itu seperti apa?

0: Ya, sambil kembali nanti kan kita terhubung bersama dengan Ustaz Darlis Fajar ya, sahabat MP, silakan.
1: Ya,
0: kembali ke Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, cukup ya, tadi untuk disampaikan.
1: Ya, seperti yang kita bahas di awal ya. Banyak kelemahan orang tua secara umum itu adalah lemah dari sisi agama. Ya kan?
0: Ya.
1: Pemahaman agamanya sangat minim. Kita ketahui itu. Karena memang nggak punya waktu kesempatan dia untuk belajar agama, literatur literat agama tidak dijadikan sebuah rujukan gitu loh. Jadi kelemahan literasinya itu sangat dominan dari sisi agamanya. Akibatnya pola-pola yang selama ini dia dapat dari orang tuanya itu akan terbawa tanpa disadari. Karena itulah tadi, sebagai orang tua, apa yang dilakukan itu pasti akan membekas.
0: Yeah.
1: Apapun dilakukan, mau negatif mau positif. Kalau hal-hal yang buruk yang dilakukan, menurut kita toksik, gitu kan, ya itu yang terjadi. Tanpa disadari. Karena tadi, pengulangan pola. Iya kan? Bisa karena biasa. Karena kebiasaan kita dengan orang tua kita dulu adalah begitu, maka itu kebawa karena kita. Tapi kalau dia punya pemahaman agama yang bagus, dia akan memutus rantai itu. Karena tahu, ini tidak bermanfaat, ini tidak bagus buat diri dan anak-anaknya. Maka dia akan mencari pola yang lain. Rujukanlah Rasulullah SAW. Maka dia akan mancak tentang kehidupan Rasul. Terus dia masukkan benak-benaknya dia tentang bagaimana Rasul bangun rumah tangga, itulah yang keluar.
0: Masya Allah.
1: Makanya Allah katakan, lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya kita harus jujurlah sebagai orang tua. Berapa sih waktu kita buka untuk mengkaji kehidupan Rasul? Makanya Allah katakan kan tadi ketika dibacakan rizki, am kuntum syuhada, apakah kamu jadi saksi bagaimana Nabi Yakub akan meninggal dunia? Kita diminta oleh Allah, am kuntum syuhada, artinya pelajari kisah Nabi Yakub ketika meninggal. Jadi kan itu momentum-momentum untuk kita kenang, akhirnya kita turunkan karena kita. Ya kan?
0: Yeah.
1: Yang ada di benak kita drakor.
0: Drakor, dracin.
1: Hollywood atau Bollywood. Atau ya Indonesia lah gitu loh. Secara umum. Yang identik kalau udah masuk ke dalam dunia sinema Indonesia, horor semua filmnya.
0: Menyeramkan gitu ya, Ustaz ya.
1: Iya. Iya kan? Sementara kita gak punya waktu untuk mengkaji bagaimana Rasul membangun keluarganya. Padahal Allah sudah katakan, lakotkan alakum fi Rasulillah uswatun hasanatun. Nah kalau kita lakukan itu terus berdoa pada Allah, putus mata rantai yang toksik itu. Karena dia gak akan mau melakukan buat anaknya. Harus dimulai, ya harus dimulai. Kalau nggak dimulai, hanya kita terjebak dengan keinginan-keinginan belaka. Makanya lo nggak suka dengan cuma keinginan, Allah suka dengan action. Amalkan, kerjakan, do it, gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Indonesia.
0: Bukan uang.
1: Iya. Walau alam bisawab.
0: Action ya, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan menyapa juga Ustadz, ini ada sahabat kita. Ini Ibu Titi nih, bergabung juga, tidak disampaikan ini untuk alamatnya dari mana. Disampaikan pertanyaannya begitu Ustadz, apa yang sebenarnya dapat diambil sebagai ibroh ataupun pelajaran oleh anaknya, begitu Ustaz, jika justru figur ataupun sosok ayah ini melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal terkena kasus korupsi, begitu Ustaz. Sebenarnya apa yang menjadi ibroh pelajaran yang bisa diambil anak pada sosok ayah, begitu Ustaz?
1: Nah, kalau anaknya soleh, ya dia akan menjadikan anaknya itu untuk mengingatkan ayahnya untuk menjadi kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana yang disampaikan dalam surah Luqman kan. Jika kedua orang tua menyuruh, ya, berbuat maksiat, fala tutihuma, kata Allah. Jangan kau taati keduanya. Tapi tetap pergauli mereka dengan ma'rufah. Mu'asirah bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik. Artinya secara hubungan sosial nggak boleh rusak. Justru itu kita harus mendekatkan dia dengan kecintaan kita sebagai anak yang soleh, mengembalikan orang tua kita ke jalan yang benar. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Ya kan?
0: Iya, yeah, Masya Allah.
1: Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi Allah sudah mengatakan nggak akan mungkin dikabulkan doanya Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena ayahnya musyrik. Pembuat patung. Cuman karena memang Allah sangat sayang dengan Nabi Ibrahim, dibiarkan Nabi Ibrahim berdoa untuk kedua orang tuanya. Terutama kepada bapaknya Azar. Ayatnya ada gitu loh dalam surat Al-An'am tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Iya kan? Ini seorang anak yang soleh gitu loh. Seorang anak yang beriman akan memutus mata rantai hasil didikan orang tuanya gitu. Termasuk kelakuan-kelakuan orang tuanya yang tadi tidak baik. Nah, ini contoh. Semuanya ada dalam Al-Qur'anul Karim kalau kita membaca. Jadikan sebagai referensi kita dalam membangun rumah tangga.
0: Insyaallah.
1: Iya kan? Nah itulah yang harus kita perhatikan. Wallahualam bissawab.
0: Insyaallah. Kita langsung beralih juga Ustaz kepada sahabat kita yang juga bergabung, disampaikan oleh juga Mbak Allah tidak menyebutkan namanya, ini dari Bandung. Ustaz, sebenarnya apa amal jariah terbesar yang bisa didapat gitu, yang ditinggalkan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya selain harta, katanya Ustaz?
1: Pendidikan.
0: Hmm.
1: Pendidikan itu adalah amal jariah yang luar biasa. Kita mampu menjadi anak kita soleha itu jariah yang luar biasa, gak akan pernah putus selama anak kita hidup sampai hari kiamat. Mengalir pahalanya, anak kita menurunkan ke cucunya. Maka ketika cucu menghalalkan itu, bapak kakeknya dapat pahala terus sampai dengan yaumul kiamat. Luar biasa kan?
0: Pendidikan ya Ustaz deh.
1: Iya. Iya, itulah dia. Ketika anak-anak kita menjadi soleh, kemudian cucu-cucu menjadi soleh karena anak kita, terus buyut kita, cicit kita jadi soleh karena cucu kita, itu mengalir pahalanya ke kita sebagai ayah.
0: Betul.
1: Kan tadi kisahnya Nabi Yakub pada anaknya. Na'budu ilahaka wa ila abaika Ibrahim Ismail wa Ishaq, disebutkan itu sampai ke kakek buyut. Iya kan?
0: Iya.
1: Ada semuanya sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ya kita kadang-kadang baca Quran hanya baca aja sih salahnya gitu kan, tidak diomongkan pelajaran itu sebagai bagaimana referensi hidup kita.
0: Insyaallah.
1: Ya kan baca Quran kita baca aja, tamat-tamat gitu loh. Setiap ada momen kita bacakan ayat aja, sekedar dibaca. Tapi gak diambil secara mendalam tentang tadabur ayatnya.
0: Baik.
1: Kan Al-Quran itu pedoman, pedoman itu adalah referensi. Jadi kan sebagai rujukan, bukan sebagai apa ya, sekedar dibaca doang gitu loh. Itu aja udah dapat pahala baca doang, subhanallah gitu loh. Apalagi kalau udah sampai tingkat mentadabur
0: Action, ya.
1: dan mengamalkannya. Wah, luar biasa itu.
0: Masya Allah, double-double ya pahalanya Ustaz.
1: Jadi kisah tentang ayah dengan anak itu dalam Al-Quran itu nggak terlalu banyak ayatnya, agar kita bisa mempelajari, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita.
0: Insyaallah.
1: Dengan jumlah Al-Quran yang 6.236 ayat, ya kan? Dan doa yang diajarkan Allah pada kita sebagai anak untuk orang tua kita juga simple. Rabbi firli wali walidayya warahuma kama rabbayani.
0: Ya nih,
1: sagira. Udah selesai. Enggak dibikin rumit sama Allah.
0: Insyaallah.
1: Itu pun banyak enggak dibaca sama orang anak-anak kita. Iya kan?
0: Kembali lagi ke pendidikan orang tua ya.
1: Cuma satu doa, tapi kenapa hese banget diamalkannya gitu.
0: Apalagi kalau panjang ya.
1: Iya, makanya ada seorang murid di Mesir itu datang ke gurunya tentang bagaimana ingin berbuat baik sama orang tuanya. Coba aja doa orang tua, kata dia. Rabbi firli wali walidayah. Coba diulangi lagi. Rabbi firli wali walid wahumma kaumul sagir. Ulang lagi. Sampai sepupu diulang, kata ulama itu, keberatan membaca 10 kali doa untuk orang tua kamu setiap pada sholat. Langsung dia nangis. Sebagaimana dibandingkan orang tua kamu mendidik kamu sampai kamu jadi hari ini. Cuman 10 kali baca Rabbi firli wali walidayah warhamu makamah robin sagiro. Berat pisan gitu katanya.
0: Insyaallah.
1: Kata ulama di Mesir itu. Kan dia bertanya tentang bagaimana untuk berbakti pada orang tua yang orang tua sudah meninggal. Iya, doa.
0: Persis Ustaz, ini juga disampaikan oleh sahabat kita, Ibu Yati dari Yayasan Mukri Cicalengka. Di mana ayah saya sudah meninggal gitu Ustaz, dan semakin dewasa, semakin sadar, justru semakin merindukan nasihat dari beliau. Apa sebenarnya amalan terbaik yang bisa dilakukan dari seorang anak untuk juga membalas jasa ayah yang sudah tiada? Tadi juga persis dengan disampaikan itu Ustaz.
1: Doakan Rabbi firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani. Apa beratnya? Jangan cuma berteori doang kita mengatakan, saya ingin berbakti sama orang tua, ingin berbakti sama orang tua. Doain juga gak pernah. Diberikan keringan oleh Allah. Baca doa buat orang tua kita. Rabbi firli wali walidaya warhamu maka marotaya ini sekiro. Setiap hari. Ba'da sholat mangga. Di luar sholat, mangga. Setiap doa-doa kita, mau doa apapun, kita selipkan doa ini. Rabbi fili wali, mangga.
0: Jangan sampai terlewat, gitu ya, Ustaz. Masya Allah.
1: Ya. Mudah-mudahan. Ya.
0: Amin.
1: Orang tua kita bisa diselamatkan oleh doa kita.
0: Amin.
1: Karena ada kesalahan kita dalam hadis itu. Orang tua yang masuk surga, dia kaget lihat surganya begitu indah dan luar biasa. Sampai kebingungan dia. Karena dia tahu kualitas amal dia. Ini bukan surga dia, katanya gitu. Dijawab oleh Allah. Ini karena doa anakmu. Karena doa istighfar anakmu pada kamu. Sehingga Allah tempatkan surganya lebih baik daripada amalan orang tuanya.
0: Insya Allah.
1: Tuhan Allah.
0: Naik level ya Ustaz ya.
1: Coba aja buka ayatnya. Surat 50 atur 52 ayat 21 coba baca.
0: Al-Qur'an surat ke-52
1: ayat 21
0: ke-21. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Dan Allah mengatakan, orang-orang beriman, serta anak cucu mereka yang mengikuti dengan keimanan. Hasil didikannya tuh akan kami pertemukan kembali di surga dengan tidak mengurangi amalan masing-masing. Padahal sesurga, misalnya ada amalan anaknya lebih baik dari orang tuanya, terus oleh Allah diberikan bonus anaknya, dikumpulkan orang tuanya sesurga dengan anaknya, karena pasti surganya lebih tinggi daripada orang tuanya, karena lebih baik amalannya. Bagi anak yang surganya lebih tinggi daripada orang tuanya, kemudian di satu surgakan dengan orang tuanya, masalah enggak? Oh, kebahagiaan. Atau sebaliknya, orang tua yang amal ibadah lebih tinggi dari anak-anaknya, ya kan? Ya, sesurga. Di anaknya diangkat surganya, bisa sesurga dengan orang tuanya. Masalah enggak?
0: Tidak. Ke,
1: itu bonus yang Allah berikan.
0: Insya Allah.
1: Dan kata Allah tidak akan mengurangi amal masing-masing. Dan semua orang terikat dengan apa yang kerjakannya, kata Allah.
0: Luar biasa ya.
1: Makanya jadilah kita ahli surga. Jadilah kita anak yang soleh. Jadilah kita orang tua yang soleh. Yang fokus kita mendidik anak untuk jadi di surga, bukan sekedar ingin dikenang oleh anak kita. Kan terlalu murah gitu. Kenangan-kenangan yang kecil-kecil aja. Ketika lagi bersama, ketika lagi main, ketika segitu doang kehidupan dia. Padahal sepanjang hidup dia dari kecil lahir sampai dia menjadi hari ini, itu harusnya penuh dengan kenangan orang tua itu.
0: Dan kenangan yang baik tentunya, Ustaz ya.
1: Ya pastilah, kan orang tuanya ingin menjadi anaknya saleha, ingin jadi anak ahli surga. Nah, cuman ketika ada karakter-karakter orang tua dengan latar belakang tadi, nah itu kita perbaiki yang jelek-jeleknya sambil berjalan, learning by doing.
0: Tetap ada harapan, Ustaz.
1: Kita tetap mata dengan karakter itu. Yang main tangan, yang begini, yang begitu, itu pasti ada dalam kehidupan anak kita semuanya. Termasuk apa yang saya alami juga sama. Kadang-kadang kan emosi kita bermain, segala macam ke anak, segala macam kan.
0: Gerget ya,
1: ya. Disitulah ujian Allah berikan pada kita, sejauh mana kita konsisten mendidik anak kita jadi anak yang ahli surga.
0: Insya Allah.
1: Gak ada yang mulus di dunia ini, akan Allah pergilirkan suka dan duka, senang dan susah, bahagia dan derita.
0: Hanya pergantian ujian saja berarti, saja dari ujian satu lanjut ke ujian selanjutnya.
1: Sebenarnya kalau kita rendungkan itu kebaikan loh. Kenapa? Jadi kita memaafkan, ya kan, ketika anak kita buat kehel, kita mesti senang dan susah, bahagia dan derita.
0: Hanya pergantian ujian saja berarti, saja dari ujian satu lanjut ke ujian selanjutnya.
1: Sebenarnya kalau kita rendungkan itu kebaikan loh. Kenapa?

0: tuanya. Tidak dikasih uang, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Biar dia belajar, biar dia tahu diri, biar dia ambil hikmah, begitu. Padahal nggak begitu orang tua yang baik.
1: Sure.
0: Tetap kata lo, wa in ta'fu, jika engkau melihat anak-anak kayak gitu, wa in ta'fu, maafkan dia, wa tasfahu, santunkan dia, tetap berbuat baik, wa takfiru, ampunkan dia, nanti Allah akan turunkan rahmat dan barokahnya.
1: Masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita harus jeda Ustaz, dan insya Allah kita sambung di termin terakhir gitu, di yang ketiga. Kita juga akan menyapa sahabat MP yang sudah bergabung. Dan silakan ya sahabat MP, masih ada kesempatan untuk juga menyampaikan atensi, entah itu berbentuk pertanyaan ataupun juga berbagi pengalaman. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 untuk kita sama-sama diskusikan bersama dengan Ustadz Dalis Fajar. Seperti sahabat kita yang juga sudah bergabung ini menyampaikan atensi berbaginya, dimana dari Ibu Ainur Janah, ini dari Jatayu, ini berbagi juga pengalaman begitu dan juga kenangan, dimana Ibu Ai ini selalu ingat ketika Bapak dulu katanya selalu membangunkan pada waktu subuh, dimana kalau anak-anaknya tidak segera bangun, ini Bapak akan bilang kami akan disiram pakai air, katanya. Masya Allah, menjadi kenangan yang juga luar biasa ya, yang juga dirasakan momennya oleh Ibu Ainur Janah dari Jatayu. Amin Allahumma amin ya. Dan sekarang Bapak sudah lebih dulu katanya meninggalkan. Allahumma firlaha warhamhu habibi wa buhanu. Terima kasih Ibu Ainur Janah dari Jatayu, termasuk juga Anda sahabat MQ yang bergabung melalui atensi di kolom komentar TikTok MKFM Bandung. Kali ini kami sapa seperti ada Ibu Ade Yulianti juga, terima kasih. Alhamdulillah menyimak katanya. Terima kasih Ibu Ade Yulianti sudah bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga Ibu Mimin Mintarsi juga bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga yang senantiasa menyimak, ada sahabat kita ini juga, silakan masih ada kesempatan untuk bisa bergabung, sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Ada Ibu Poni, kemudian juga Ibu Imas, Ibu Nung Kusmiati, kemudian juga Ibu Ihat Solihat, Ibu Siti Aminah, kemudian Ibu Mimin Mintarsi, termasuk Ibu Tuti Martini, Ibu Hayati, Umi Najib, dan juga Bapak Aang Gunawan juga menyimak melalui siaran TikTok MKFM Bandung, di mana Bapak Aang juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Aang sudah bergabung di live TikTok malam di siang hari ini. Masya Allah, masih ada kesempatan di termin selanjutnya bersama dengan Ustadz Darlis Fajar di termin yang ketiga. Sahabat MQ, silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MQ, persembahan dari MKFM Bandung.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya.

0: Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ditemani sahabat saya Rizky Alvaris, sahabat MQ, dan kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di termin terakhir, termin ketiga dalam sajian program Inspirasi Keluarga. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, baik melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811-224-1027, ataupun juga Anda yang menyampaikan atensinya melalui kolom komentar di live TikTok MKFM Bandung. Seperti kali ini ada Ibu Ida, ya ini Masya Allah, Ibu Ida, ataupun Ibu Ida Mama Huzaifah, ini juga menyampaikan atensinya begitu Ustaz di kolom komentar live TikTok MKFM Bandung. Alhamdulillah bisa menyimak juga melalui TikTok dan sekarang bisa menyimak juga nih sahabat siarnya dan juga Ustaznya secara langsung melalui live TikTok. Doa terbaiknya berkah selalu untuk kru MK dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ida sudah bergabung di kebersamaan siang hari ini, termasuk juga sahabat Raihan Rahmadian dari ujung Berung juga alhamdulillah menyimak Ustaz di kebersamaan siang hari ini. Di penghujung Ustaz, sebagai juga penutup ataupun juga kesimpulan, barangkali ada yang ingin dikuatkan begitu Ustaz berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, Ustaz silakan.
1: Ya, saya ingin memberikan kata-kata penutup kepada para ayah adalah innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap perbuatan itu pasti ada niatnya. Maka kita jaga niat kita dalam diri anak kita. Kita jaga niat kita dalam membentuk keluarga. Dan niat itu adalah bagaimana kita mengantarkan mereka semua jadi ahli surga. Karena Allah sudah mengatakan begitu, wabashshir ladzina amanu wa amilus shalihati annalahum jannah. Jika anak kita menjadi seorang muslim yang baik, dan kalau sudah mampu menjadi anak yang soleh, dan soleh muslim yang baik, maka semua perbuatan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, akan dikenang. Cuman wabil khusus kenangan yang terindah, itu kembalikan kepada anak kita. Ya jelas adalah kita berbuat baik, ya, bukan untuk dikenang. Tetapi memang itulah, kita sebagai orang tua, kita ingin menjadi anak kita biar bisa menjadi ahli surga. Sehingga ketika kenangan apa yang paling indah bagi anak kita, kembalikan ke anak kita. Karena anak yang mengalaminya, bukan orang tua yang mengharap untuk dikenang. Selamat berjuang para ayah, para ibu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu-ilmunya disampaikan di kebersamaan siang hari ini. Insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, amal kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz Darlis. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustadz, menjalankan peran-peran terbaik selanjutnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan untuk Ustadz dan juga keluarga, berikan juga kelancaran atas segala aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, itu dia sahabat MQ, kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Pajar di kesempatan siang hari ini dalam sajian program Inspirasi Keluarga ya sahabat MK. Terima kasih juga Anda yang senantiasa juga menyimak ya sahabat MK, baik melalui live di TikTok MKFM Bandung ataupun juga atensi melalui nomor WhatsApp, SMS di 0811-224-1027. Kali ini kami sapa yang sudah bergabung seperti halnya sahabat kita di live TikTok MKFM Bandung. Ada sahabat Nurani ataupun juga Ibu Nurani dari Jalan Antim juga nih, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga ada sahabat kita yang bergabung, ada sahabat Diet Ais juga, terima kasih sudah bergabung. Dan juga yang senantiasa menyimak melalui live TikTok MKFM Bandung, tadi ada Ibu Tuti Martini, Ibu Imas Fitriani, kemudian Ibu Nung Kusmiati, Ibu Iha Solihat juga terima kasih. Termasuk Ibu Poni Musima, Ibu Mimin Mintarsi, Ibu Siti Amina, kemudian juga Ibu Hayati, Umi Najib, Ibu Aliyah Mutmainah, termasuk juga Bapak Fahmi Pajar Sidik Juga terima kasih sudah bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Sahabat kita di L Sanum juga terima kasih sudah senantiasa menyimak bergabung di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk Anda yang menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp dan juga SMS di 0811 224 1027.

0: Masih ada kebersamaannya sahabat MK di segmen terakhir, segmen Murata Pilihan. Kami sudah siapkan ya sahabat MK 3 murotal yang bisa Anda pilih ataupun tentu sampaikan pilihannya satu di antaranya ya sahabat MK. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga pilihan murotal di siang hari ini. Apa saja sahabat MK untuk pilihannya? Di nomor 1 Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Kemudian terakhir sahabat MK di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat At-Tahrim. Silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya dan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811 224 1027, 0811 224 1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga pilihan murotalnya. Tahu Anda yang sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK juga bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya langsung di sana. Anda yang masih menyimak melalui live di TikTok MK FM Bandung, silakan sahabat MK, Anda bisa ikut bergabung untuk juga kami sapa untuk pilihan murotalnya. Anda bisa tuliskan di kolom komentar sahabat MK, tuliskan nama Anda, spasi alamat, spasi usia dan juga tiga di antara tiga pilihan, Anda pilih salah satu di antaranya. Pilihan nomor 1 Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah, pilihan nomor 2 Al-Qur'an surat Al-Muzammil dan pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat At-Tahrim. Kami nantikan dan insyaallah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sobat MQ, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris di segmen terakhir, segmen Morotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 ya sahabat MG, 3 pilihan Morotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Dan pilihan terbanyak insya Allah akan kami hadirkan menemani juga waktu menjelang azan zuhur ya sahabat MG, untuk kembali memurajaah mendengarkan Morotal. Sampaikan melalui nomor di 0811224107, ataupun Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di media sosial MKFM Bandung, di TikTok @MKFM Bandung, Instagram @MKFM Bandung, juga di YouTube @MKFM Live Kajian. Silakan sahabat MK bisa Anda tuliskan untuk pilihannya langsung di kolom komentar. Termasuk juga ini, terima kasih ada sahabat kita di TikTok MKFM Bandung, Ibu Ecin juga ini, terima kasih sudah bergabung dan juga memfollow media sosial TikTok Radio MKFM Bandung. Kemudian kali ini kami sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan Morotalnya melalui nomor WhatsApp di 0811224107. Ada sahabat kita, Ibu Rus dari Garut. Ibu Rus bergabung di pilihan Morotalnya nomor 1. Kemudian Pak Yandi dari Buah Batu juga sama, pilihannya nomor 1. Terima kasih Ibu Rus dari Garut, Pak Yandi dari Buah Batu. Kemudian Ibu Lilis dari Baleendah. Nah, berbeda dari Ibu Rus dan Pak Yandi, kalau Ibu Lilis pilihan Morotanya di nomor 2. Selanjutnya Ibu Ngadiah dari Mekarsari juga, masya Allah. Apa kabarnya Ibu Ngadiah ya? Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini di pilihan Morotanya nomor 1. Pak Ratno dari Jalur Gajah juga, masya Allah. Apa kabarnya Pak Ratno? Mudah-mudahan juga senantiasa dalam keadaan terbaiknya. Di pilihan Morotanya dipilih oleh Pak Ratno di nomor 2. Ibu Dede Johana dari Padalarang bergabung di pilihan Morotanya nomor 3. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 di pilihan Morotanya nomor 1. Beralih untuk Anda sahabat MK yang bergabung menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, ada Bapak Sandi dari Banjaran bergabung di pilihan Morotanya nomor 2. Kalau Bapak Sandi, Al-Quran Surat Al-Muzammil. Terima kasih Bapak Sandi sudah bergabung. Termasuk tadi Ibu Parilah yang juga menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG di pilihan Morotanya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Muntahanah. Masya Allah, terima kasih sahabat MG atas kebersamaannya, atas atensi pilihannya di segmen terakhir Morotal Pilihan. Dan untuk pilihan terbanyak ya sahabat MG yang dipilih oleh Anda di kebersamaan siang hari ini, jatuh di pilihan Morotal nomor berapa sahabat MG? nomor 1 menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh Anda, Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Ya Allah, akan kami hadirkan di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Keluarga edisi hari ini sahabat MG. Tetap semangat sahabat MG menjalani berbagai aktivitasnya, termasuk juga ini yang menyapa di live TikTok MKFM Bandung, ada Bapak Ade ya, ini Bapak Ade Kaspirin juga, terima kasih dari Majalengka hadir. Ayo, masya Allah. Terima kasih Bapak Ade sudah bergabung menyapa. Dan juga tentu semangat ya sahabat MG, termasuk ini Umi Zikri dari Cianjur juga bergabung nih. Di pilihan nomor 1 seperti pilihan terbanyak juga. Kemudian Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai juga bergabung di pilihan nomor 2. Namun tetap untuk pilihan terbanyak ini masih di nomor 1 ya, Kang Pian, pilihan Morotanya Al-Quran Surat Al-Mumtahanah. Termasuk juga ini ada Bapak Dedi Aska dari Pasar Antri juga ya. Pasar Antri di mana nih Bapak Dedi? Hadir juga alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa di live TikTok MKFM Bandung. Termasuk juga dari Serang ini, masya Allah, ada sahabat kita Ibu Istiqomah ya juga ikut absen, hadir katanya dari Serang. Terima kasih Bapak Dedi Aska tadi dari Pasar Antri. Kemudian Ibu Istiqomah dari Serang juga hadir menyapa. Tetap semangat menjalani berbagai aktivitasnya sahabat MG. Hari mungkin boleh siang ya, tapi semangat ini masih semangat pagi. Insya Allah ya sahabat MG. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar, segala peran demi peran terbaiknya, segala amanah-amanah terbaiknya bisa mendapatkan hasil terbaik ya menurut Allah sahabat MG. Amin. Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar dan juga layar kaca Anda. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.

0: Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus.

0: Surat ke-64 At-Taghabun. Hari ditampakkan kesalahan-kesalahan. 18 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita?

0: keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati, tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan, dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu, dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma

Temki, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua, Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah.

0: 响。
1: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain.

Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falantajidalahu waliya mursyidah. Rabbi israhli sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rahma, ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berkumpul, nikmat untuk menuntut ilmu, yang semoga dengan nikmat-nikmat ini bertambah rasa syukur kita dan insya Allah menjadi husnul khatimah sampai akhir hayat kita. Baik, tema yang diangkat terkait tentang masalah parenting, khususnya berkaitan dengan masalah rumah tangga. Ya, rumah tangga itu menjadi benteng, ya. Tapi kadang-kadang ketika benteng itu tidak bisa kita jaga dengan baik, maka satu demi satu yang namanya batu bata itu mulai roboh, gitu ya. Tapi kalau kita mau menjaga rumah itu tetap kokoh, ada yang roboh sedikit, cepat kita tambal, kan gitu ya. Harusnya punya inisiatif agar setiap kekurangan yang akan membuat memperkeruh suasana rumah tangga itu kita minimalisir. Karena itu, tema yang kita angkat ini cukup membuat kita perlu selektif. Perlu membuat kita bermuhasabah. Kadang kalau main layangan, yang namanya putus itu justru paling disenengin sama orang yang menjadi lawan. Benar enggak? Ya justru dikejar-kejar gitu, supaya layangannya putus. Tapi buat yang punya layangan, pengennya apa? Terus bertahan gitu, ya. Nah, secara unsur duniawi saja kita dapati saat layangan ada yang bersedih gitu. Karena itu di dalam istilah, ini beberapa waktu yang lalu ya, istilah layangan putus ini kan menjadi viral. Hilang? Oh, sedang diperbaiki ya. Baik. Jadi rumah tangga adalah benteng kehormatan. Di mana ketika itu menjadi benteng kehormatan, rumah itu menjadi tempat bernaungnya dua pasang manusia laki-laki. Sah, dia menghadirkan rasa cinta dan pengorbanan yang mungkin apa? Belum ke situ, masih yang kedua. Ya, ini ya yang tadi. Ya, udah. Ya, jadi ini merupakan benteng ya bagi kita untuk apa? Disitulah tempat kita menjalin kasih sayang ya, menghadirkan ketenangan. Jadi kalau ada seorang istri, seorang suami ketika pulang ke rumah malah pengennya berlama-lama di luar, itu berarti something. Gitu ya. Termasuk nih nanti bicara tentang anak. Kenapa anak lebih senang di luar daripada di rumah, misalnya gitu ya. Berbeda kalau posisinya di luar karena lagi main futsal, misalnya begitu ya. Tapi senangnya nongkrong-nongkrong di luar daripada nongkrong di rumah, misalnya seperti itu. Itu pasti ada something yang perlu kita tanyakan dan kita evaluasi. Kenapa? Karena rumah itu menjadi bagian masa depan. Karena dia menjadi masa depan, tetapi ketika benteng itu dapat runtuh bukan karena serangan besar, melainkan celah kecil yang kita biarkan terbuka tanpa sadar, inilah yang akan menjadi keruntuhan tanpa kita sadari, akhirnya menyebabkan ambruk yang gak ketahuan. Gitu. Ya. Kayak gini deh, kita menganalogikan saat bicara tentang saudara-saudara kita yang terkena banjir, ya, banjir bandang. Enggak terpikir di benak kita kehancurannya itu dalam hitungan menit bisa sampai sedahsyat itu. Padahal bisa sedahsyat itu, bisa jadi, bisa sedahsyat itu, bisa jadi itu adalah sesuatu yang sudah terestafeta, udah dari jauh hari gitu, udah jauh-jauh tahun, sehingga pada waktu yang bertepatan pondasi itu tidak kuat, maka dia menjadi luruh. Nah, itulah diibaratkan ketika pondasi di dalam rumah tangga ini tidak kuat, maka yang kecil kemudian itu dibiarkan, dianggap remeh, ternyata itu terdapat bagian dasarnya. Ya, saat terjadinya goncangan itu tinggal meluruhkan, tapi peluruhannya itu sampai tingkat yang memaksimalkan. Nah, karena itu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, fitnah dalam rumah tangga itu ada termasuk dalam bab perselingkuhan, ya, walaupun fitnah dalam rumah tangga itu enggak selamanya dalam bentuk perselingkuhan. Tidak muncul tiba-tiba ini perselingkuhan itu, ya, dia perlahan menyusupnya, dia boleh dikatakan menghadirkan sesuatu yang mungkin munculnya pada saat sekarang itu besar, tapi jangan lupa ini sudah dimotori terlebih dahulu perjalanannya, ya, tanpa kita sadari, ya, mungkin dari mulai pandangan sampai tegur sapa, sampai akhirnya minta nomor HP gitu, ya, kemudian chat-chatan di waktu yang nggak biasa, di mana orang tidur gitu, ya, dia justru silaturahmi, ayo sapa teman-teman SD, sapa teman-teman SMP, SMA, kampus, misalnya begitu. Nggak ada salahnya. Tetapi dari situ jika kita tidak jaga, apalagi kita masih punya pasangan, maka hal ini akan menodai rumah tangga kita yang notabene-nya itu akan menjadi sebuah kerusakan. Ya. Jadi ketika kita juga enggak mampu membatasi, ya, perilaku kita, interaksi kita, maka jangan disalahkan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah penyusupan dari komunikasi digital yang tidak diawasi, dikontrol nih. Ya. Di dalam controllingnya ternyata mulai terjadi pergeseran. Enggak ada nilai-nilai ibadah, zikirnya, tilawahnya, mulai-mulai tergoyah, udah. Ini biasanya akan muncul hal-hal yang menjadi sesuatu hal yang mungkin kalau kita ceritakan tentang orang lain kayaknya dahsyat banget, tapi ternyata hal itu bisa terjadi pada diri seseorang. Gitu. Karena itu kenapa di dalam surat At-Tahrim Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Jadi yang dikendalikan adalah diri kita terlebih dahulu. Baik dari pihak laki-laki, yaitu kepala keluarga yang lebih potensial, kemudian istri, setelah itu apa? Anak-anak dan keluarga yang ada menyertai. Nah, karena itulah, ya, kita lihat next. Ini kayaknya enggak bisa ya ininya. Pakai dari sana aja deh. Fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Makanya di ayat Al-Quran itu disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada pembunuhan. Karena tadi kalau pembunuhan jelas orang itu membunuh, mati dia. Selesai perkara, walaupun orang itu bisa jadi apa? Dihukum. Tapi kalau urusan fitnah, ini kasus yang akan didapati bukan hanya personal itu, tapi bisa berimbas kepada orang-orang yang gak mengerti masalahnya, orang yang gak tahu ceritanya, menjadi tahu. Ini yang kita kenal dengan bab gosip dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Menghadirkan
1: sesuatu yang lebih buruk, yang lebih besar. Karena itulah disebutkan fitnah itu hadir dari celah yang kecil. Kalau tadi digambarkan bangunan di dalam rumah kita, ada tembok, ada celahnya, bisa jadi sebab rayapkah, bisa jadi sebab sesuatu mengalir di situ, air gitu ya, muncul sedikit-sedikit-sedikit. Tapi ketika dibiarkan, dia akan meluas. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Ya, fitnah tidak selalu datang dengan wajah buruk. Kadang muncul dari hal-hal mubah yang dibiarkan tanpa kontrol. Contoh, bersilaturahmi itu bahkan menjadi wajib. Sunnah muakkadah gitu ya, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau bersilaturahminya tidak terkontrol, yaitu bersilaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram, itu menjadi sesuatu yang bisa jadi diharamkan. Gitu. Celah di mana potensi-potensi ini akan memperkeruh suasana. Nih, dampak dari ini, kisah tragedi musibah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu kalah seru ceritanya dengan selebritas yang selingkuh. Gitu. Karena lebih hot. Kenapa? Karena posisi kalau orang terkena musibah, udahlah istilahnya selesai di situ. Tinggal recovery bla bla bla. Tapi kalau yang tengah hangat, fitnah itu bisa menjadi sebuah prasangka. Namanya prasangka kan duga-duga. Ngeduga ini, ngeduga itu gitu. Supaya jadi hot ditambahin lagi gitu ya. Kalau makan bakso enggak pakai sambel gitu ya. Enggak enak, enggak tambahin suka dengan cuka itu kalau makan sambel gitu. Ya, seperti itu. Nah, karenanya next kita lihat celah yang harus kita hindari gitu. Yang pertama adalah pandangan. Gitu. Ya. Pandangan yang dibiarkan itu akan membuat celah itu muncul makin lebar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangannya. Ini dalam surat An-Nur, ya. Sebuah cerita, ya, di mana posisi pandangan-pandangan kita itu akan bermain di sosial media. Makanya enggak heran kalau ada di antara ulama-ulama itu yang sangat berhati-hati. Jangan pajang di sosial media, bukan cuma masalah iri hati, bukan, tetapi bisa mendatangkan perkara yang lain bagi orang yang melihatnya. Ya. Kalau itu sesama kita perempuan masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah yang menyapa ya lawan jenis, kemudian ada maksud yang buruk, itu perlu menjadi tanda tanya bagi kita untuk menjaga. Karena itu di antara ulama menegaskan fitnah, apalagi masuk ke dalam zina, itu bermulanya dari pandangan.
2: Energi, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak, mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi, ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Eh, mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang kita penting menjaga pandangan. Bukan hanya pandangan ketika ada orang, enggak ada orang pun perlu kita jaga. Kenapa? Karena sosial media itu bisa jadi enggak dilihat orang, tapi Allah melihat apa yang kita pandang di sosial media kita. Membuka apa saja celah-celah yang bisa memunculkan fitnah, yang merubah pikiran kita, yang merubah perasaan kita, yang merubah segala sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Itu bisa jadi dikarenakan apa? Kita gak mampu mengontrol pandangan kita. Gak gampang dalam kondisi sekarang. Ya, baru-baru ini kita dapati berita bahwa di Australia itu memberikan sebuah keputusan bahwa anak-anak usia dini SD, kalau di kita, itu udah dilarang menggunakan gadget. Gitu. Kita mau memulai, wah bisa jadi demo. Ya. Dilarang dalam bentuk keseharian saja, anak-anak ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya ngalah. Lebih baik apa? Ngasih handphonenya. Yang penting diem, gitu kan. Dibandingkan apa? Dia ngerasain jeritan tangis yang gak berhenti-berhenti. Allah alam, bisa apa enggak negeri kita membuat metode itu dengan kondisi yang sudah terjadi pembiaran lama. Gitu. Kalau dulu kita terbiasa karena apa? COVID. Gitu ya. Yang akhirnya pembelajaran lewat gawai, pembelajaran lewat Zoom, dan lain sebagainya. Yang otomatis anak keturunan kita bermainnya dengan gadget itu lebih dominan. Nah sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Next. Oh, berubah lagi. Yang kedua, interaksi. Ya. Jadi menghindari fitnah itu bukan hanya menjaga pandangan. Yang kedua, batasi interaksi kita dengan lawan jenis. Ya. Ini kadang-kadang kita suka menganggap sepele kepada tukang sayur, tukang bakso, main tepak-tepok gitu ya. Giliran di kajian kita menjaga banget ya, salaman aja gak mau gitu ya. Ya itu sebenarnya sama, definisinya laki-laki gitu ya. Mau siapapun dia, dimanapun dia, maka interaksinya sama, gak boleh kita bedakan. Karena perasaan laki-laki itu secara domainnya, secara apa umumnya sama. Dia punya gharizah yang lebih besar dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak bermain pada perasaan. Kayak gitu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bagaimana interaksi kita kepada lawan jenis itu, ya. Tidaklah seorang laki-laki berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiganya itu adalah setan. Sekarang dibuat celah. Yuk, kita mau ketemuan di mana gitu. Yang diajak apa keponakannya yang umurnya masih berapa? Mungkin masih 5 tahun. Yang kalau cuma dikasih apa? Makanan, mainan gitu ya, dia udah anteng. Toh saya bawa mahram gitu. Ya, ini ada kondisi-kondisi. Bahkan saya pernah menyampaikan kepada para remaja yang kita juga punya tema menarik seperti ini, jangan sampai nanti Ragunan itu hewan-hewannya justru pada kaget. Yang ngumpet-ngumpet itu manusia gitu. Ya, duaan di semak-semak gitu ya, di tempat-tempat yang hewannya jadi aneh gitu ya. Ini harusnya kan dia ngelihat saya gitu ya. Kenapa jadi saya yang ngelihat dia gitu ya? Kenapa? Karena gak normal gitu. Ya, di tempat-tempat yang gak normal begitu. Karena itu, di era digital, khalwat bukan hanya di ruang publik, tapi juga ada di ruang digital yang perlu kita perhatikan. Seperti tadi saya sampaikan, memandang itu gak mesti secara zahir seperti ini. Bisa jadi kelihatan. Tapi bisa terjadi ketika kita sedang sendirian, tapi yang kita lihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat atau bahkan dilarang untuk dilihat. Begitu juga pada saat kita berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kita gak langsung ngobrol begini. Tapi apa? Di depan orang tua kita, bagi yang masih single, atau di depan suami kita, kita senyum-senyum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ada hubungan di era digital yang membuat kering rumah tangga kita disebabkan media ini. Jadi interaksi dengan lawan jenis itu harus dibatasi. Apalagi kalau kita sebagai seorang istri paham betul kalau kita memiliki suami yang model tipenya misalnya pencemburu. Enggak suka dengan kalau kita ngobrol terlalu banyak atau terlalu dekat dengan lawan jenis. Ya, itu perlu menjadi perhatian buat kita. Ya, karena itu perlu menjadi perhatian ya, tempat curhat kita, tempat curhat voice note kita misalnya seperti itu ya. Semua itu perlu kita perhatikan ya. Jangan sampai kita memberikan alasan cuma teman kok gitu ya. Teman kok, apa ada lagunya tuh. Teman kok tapi mesra gitu ya. Nah, itu ketahuan tuh yang tahu lagunya. Nah, ya. Teman tapi mesra gitu. Ya, kenapa? Karena teman mesra itu boleh gitu ya. Karena memang pertemanan itu bisa menghantar kepada apa? Surga. Tapi kalau kepada mesra yang dilarang, itu yang jelas-jelas gak boleh. Kepada sesama perempuan aja boleh, tapi kalau sudah berlebihan masuk dalam perkara terlarang. Ya enggak? Lesbian, gay, gitu ya. Oh, orang sesama kita perempuan kok, ternyata bisa sampai pada tingkatan seperti itu. Apalagi kepada juga lawan jenis. Next. Yang ketiga, fitnah yang harus kita perkecil supaya tidak masuk dalam perangkap ini adalah hati. Dimana hati itu biasanya kalau sudah terjadi hal-hal fitnah ini muncul, mulai terlalaikan. Sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dia samperin tuh, entah laki-lakinya, entah perempuannya, ya. Ketika hati tidak dijaga dengan zikir dan doa, ya, dia menjadi lembut bagi godaan, tapi tidak menjadi lembut untuk bisa mengingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Di mana Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutkan pintu fitnah itu terbuka dari pandangan, kemudian bisikan, kemudian langkah, hingga akhirnya menjadi kebiasaan dan keterikatan. Itulah mengapa orang-orang tua kita dulu punya pepatah, Allah bisa karena biasa. Coba kalau kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, maka tentu kebiasaan baik ini akan menjadi karakter buat kita. Tapi kalau itu adalah kebiasaan yang kemudian mengarahkan kepada keburukan, maka na'udzubillah, gak sedikit sekarang orang beranggapan nilai-nilai Islam itu sudah tidak lagi relevan dengan kekinian. Gitu ya? Justru agamanya disalahin. Bukan merekanya yang berkaca diri. Apa yang harus mereka jaga? Gitu. Ya? Kemudian yang kedua, next, kita lihat bagaimana upaya kita untuk menghadirkan terjaganya perselingkuhan. Kenapa? Biasanya perempuan, sediam-diamnya perempuan tetap cerewet. Gitu. Tapi kalau kebiasaan dia berbicara itu sudah berubah dengan diam, itu berarti ada something di dalam dirinya. Apakah tidak terjalinnya komunikasi yang baik, atau tidak terpenuhi kebutuhan batinnya, tidak terkomunikasikan dengan baik masalah emosionalnya, itu banyak terjadi. Ya, di sini keduanya, baik pasangan laki-laki maupun perempuan, itu harus sama-sama introspeksi gitu. Karena apa? Sudah tidak terlihat kebiasaan yang muncul. Kalau lagi makan, biasanya istri itu jadi ceritain. Tapi kalau tiba-tiba dia diam, itu harus menjadi pertanyaan. Atau ketika lagi makan, suami itu sibuk dengan gadgetnya, padahal ada istrinya, ya, dan istrinya udah berusaha diam, nggak ada pertanyaan, kok tumben sih diam, gitu ya. Maka itu perlu menjadi sebuah apa, pernyataan-pernyataan yang perlu kita komunikasikan. Ayah ngapain sih ya? Orang aku ada di sini kok pegang HP, ya? Atau misalnya ya, suami saya kita dalam perjalanan jauh gitu ya, memang dilalahnya lagi ada kerjaan yang harus diselesaikan lewat WA gitu ya. Terus ayo udah sampai, supirnya udah sambil ngomong akhirnya supir nih gitu ya. Kenapa? Karena pengen ada obrolan. Ini bukan driver Grab gitu ya, dicuekin gitu. Sampai seperti itu. Makanya perselingkuhan itu bermulanya bukan hanya dari sekedar pandangan, yang kemudian adalah masalah perhatian. Ini kasus yang kami tangani adalah sepasang suami istri, sebetulnya masih muda ya, karena belum nyampe lah mereka umurnya 50 tahun. Tapi karena si istri ini punya aktivitas yang lebih masif, sehingga apa, interaksinya dengan banyak orang itu pasti dominan. Tanpa disadari, si istri ini ada curcol. Curcolnya bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi hanya kepada satu orang, dan itu laki-laki. Yang akhirnya ujung-ujungnya ketika mereka sedang berduaan digrebek. Gitu. Padahal emang posisinya gak lagi ngapa-ngapain gitu ya. Tapi berduaan di tempat yang sepi, yang akhirnya menyebabkan gerah suaminya. Mau datang ke rumah dalam kondisi yang pengen minta solusi, ya gak gampang kalau keduanya itu gak fair menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kalau kita sebagai konselor itu gak bisa menerima begitu saja hanya dari satu sisi. Contoh, saya karena perempuan jadi saya nerima istri aja gitu ya. Atau suami saya hanya nerima dari perkataan suami aja. Karena memang ini gak bisa dipungkiri, kedekatan itu bisa memberikan effort gitu ya, dalam penyelesaian permasalahan yang bisa jadi salah. Ya, gak bisa mendudukkan permasalahan secara baik. Nah, jadi mengapa perselingkuhan dari pasangan itu terjadi? Karena kurangnya komunikasi suami istri. Enggak apa-apa, bawel. Kalau satu waktu kita akan berhadapan dengan kematian terlebih dahulu, suami akan merindukan kebawelan kita. Begitu juga anak. Jangan sampai nyesel dengan bawelnya emak. Gitu ya. Mungkin kita akan merasakan justru setelah kehilangan. Begitu juga kepada suami kita. Ya, kita kesel kalau diomongin enggak mau ngerespon gitu ya. Naruh ini enggak pada tempatnya gitu. Ntar satu waktu kita rindu. Bahkan teman saya cerita ketika suaminya meninggal, kangen banget tempat tidur dingorokin. Ngorok aja dia kangen. Padahal ketika hidupnya berisik banget sih, gak bisa tidur nih gitu ya. Tapi begitu hilang, ngoroknya itu jadi sesuatu yang dirindukan. Ya, padahal bisa dengar ngorok yang lain ya, tapi edisinya beda. Nah, itulah kondisi, perlunya kita komunikasi. Komunikasi itu gak hanya dari verbal, gak dari lisan saja, tapi komunikasi tubuh, komunikasi isyarat kita, itu bisa memberikan apa? Terjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita dari celah-celah fitnah yang muncul tadi. Gitu ya. Kemudian apa? Tidak saling memenuhi kebutuhan batin. Istri karena capek gitu ya, akhirnya apa? Keinginan suami tidak terbayarkan. Suami ya tidak memahami keinginan istri dari sisi batin, walaupun istri mampu lebih menahan, tapi tetap seorang istri punya keinginan untuk disapa, dibelai, ya, kemudian dinafkahi batinnya. Pernah sekali di masa Umar bin Khattab, beliau adalah pemimpin yang dalam dekade waktu tertentu punya kebiasaan keliling ke masyarakatnya. Makanya ada kisah seorang ibu dan anak yang mencampurkan susu gitu ya. Terus kemudian ada lagi ketika keliling, melihat ada keledai mati di tengah jalan karena ada lubang gitu. Terus ada kisah yang ingin saya ceritakan. Begitu sedang jalan, terdengar seorang perempuan, dia sedang memintal, tapi dia bersyair. Apa yang dia syairkan? Kalaulah tempat tidur ini bisa berbicara, pasti tempat tidur ini akan menjadi saksi apa yang akan aku lakukan kemaksiatan kepada Allah. Ternyata selidik punya selidik, si perempuan ini suaminya tengah berperang. Maka apa yang dilakukan Umar? Dia tanya kepada istrinya Hafsah, kepada anaknya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Wahai Hafsah, berapa lamakah seorang perempuan itu bisa ditinggal oleh suaminya? Dalam waktu berapa fase? Nanyanya sama si pemilik hati kan? Perempuan. Coba kalau nanya sama si laki-laki, beda nanti jawabannya. Maka Hafsah mengatakan maksimal 2 bulan. Jadi perempuan sehebat-hebatnya menahan, itu ada masa waktu. Maka si perempuan ini ketika dia memintal, begitu selesai mintal, diurai lagi. Dia mengisi kekosongan untuk menjauhi dirinya dari berzina. Karena jauh dari suaminya. Makanya gak heran kalau kita dapati sekarang-sekarang ini, bukan sekarang-sekarang, artinya di permasalahan perempuan-perempuan yang kerja jauh sebagai TKW, itu banyak muncul masalah. Gitu. Karena terpisahnya sangat jauh waktunya. 5 tahun sekali baru ketemu. Ya, sekali ketemu, gak taunya ketemu lagi, istrinya udah hamil. Hamil sama orang lain, padahal masih punya. Makanya saya ngedapetin cerita di Taiwan, waktu saya berangkat ke Taiwan itu ada satu panti yang disediakan di sana untuk anak-anak yang itu berasal dari tanpa pernikahan. Itu sampai ada begitu. Ya. Nah, jadi kebayang bagi kita. Begitu Umar tahu, maka diumumkan, jika terjadi peperangan lebih dari 2 bulan, maka harus terjadi perganti.
1: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
2: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Enggak boleh lebih dari 2 bulan. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri, ini kan perempuan, tapi istri, suami itu kalau ditinggal istri gak bisa lepas dari 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. Sama-sama 2, tapi yang satu 2 hari. La haula wala quwata illa billah. Makanya perempuan ada masa menopause, laki-laki gak ada. Ya, ini yang harus dipahami. Mengapa terkait dengan perselingkuhan ini harus masing-masing paham tentang karakternya. Kemudian apa? Penggunaan media sosial tanpa kontrol. Ya, saya gak pernah punya apa password. Gak pernah punya rasa khawatir. Mau dibaca suami, monggo. Mau dibaca anak-anak, monggo. Karena gak ada sesuatu yang perlu saya rahasiakan. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, banyak. Kepada suami, banyak. Atau juga istri, banyak. Tapi kalau ini tidak kita lakukan, ini akan menjadi sesuatu yang terbatasi. Kenapa? Karena nggak terkontrol. Ya, minimnya muraqabah. Ya, merasa diawasi oleh Allah itu sudah minim. Kenapa? Karena nggak ada yang ngelihat tadi ya. Main HP-nya sendiri, senyum sendiri, ngobrol sendiri dengan apa? Angan-angannya sendiri. Nah, inilah munculnya perselingkuhan itu. Next, kita lihat yang ketiga. Bagaimana memunculkan rumah tangga itu anti layangan putus, supaya apa? Rumah yang makin bocor tidak semakin meluas. Rumah yang bocor kecil tidak semakin bertambah luas tingkat kebocorannya. Ya. Maka yang perlu dilakukan adalah kendalikan. Ya, bentengnya ini harus diperkuat. Benteng yang diperkuat adalah masalah, ya, terkait dengan tadi ya, jaga pandangan dan interaksi. Next, tadi diulang lagi, ya, bukan berarti antisosial, tetapi proporsional dan profesional. Proporsional itu ya sesuai kebutuhan aja. Ya, profesional berarti kita hanya menunjukkan sesuatu yang memang menjadi hak-hak orang yang membutuhkan. Itu profesional. Gitu. Kemudian hindari candaan dengan lawan jenis secara berlebihan. Ini tadi kita ulang lagi. Karena rumah tangga untuk menghindari kebocoran, mungkin kita punya semennya cuma enggak bisa nutupin semuanya. Masih ada rembesannya, kira-kira begitu ya. Tapi paling tidak sedikit demi sedikit, yang tadinya memancar itu udah gak memancar lagi, tapi tinggal ngerembes. Punya uang lagi, tambahin semennya ya. Alhamdulillah akhirnya gak sampai ngerembes. Nah, uang yang kita beli untuk semen dan lain sebagainya, inilah modal iman. Jadi iman itu gak ujuk-ujuk langsung tinggi, kan gitu ya. Kita punya duit dulu, misalnya gitu. Buat beli materialnya, kita tutup. Ternyata masih belum optimal. Karena kita gak punya uang sebanyak itu, maka kita kumpulin dulu. Nah, itulah perbendaharaan iman kita dalam menjaga kebaikan di dalam rumah tangga kita. Pasangan kita bisa jadi belum baik sempurna seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika dia sudah sedikit banyaknya terjadi perubahan, maka kita nikmati perubahan itu menjadi sesuatu yang membuat kita tertolong. Ibarat celah air tadi, udah kita tutup, ya. Bersama pasangan kita tutup tuh celah-celah itu. Walaupun masih ada yang merembes, kita percoba perkuat. Saling mengingatkan, saling menguatkan, gitu ya. Misal,
ada satu kasus seorang suami tidak suka ketika istrinya itu ada komunikasi dengan si A misalnya. Si A itu laki-laki, seorang laki-laki. Akhirnya apa? Ketika ini tidak tersampaikan, yang muncul kalau ketemu sama si laki-laki itu, si suami ini apa? Bahasanya kasar. Sama istrinya juga jadi kasar. Kan ada komunikasi jadi bingung. Kenapa sih kok dia tiba-tiba marah-marah? Misalnya gitu. Tapi coba dikomunikasikan. Maka istri yang baik, dia juga akan mencoba membatasi perilakunya dengan si laki-laki itu. Si suami juga melihat bahwa istrinya berperilaku ada perubahan, maka dia mencoba menghargai, ya, menahan emosinya. Jadi semuanya ini harus transparan dengan bahasa komunikasi. Bermulanya biasanya dari candaan-candaan gitu ya. Perlu menjadi perhatian lah buat kita, ya. Hindari curhat, ya. Hindari pertemanan digital yang tidak jelas gitu ya. Biasakan membatasi interaksi secukupnya. Ya, kalau itu adalah lawan kerja kita atau misalnya partner kerja kita, ya bicara tentang hal-hal urusan kerjaan aja gitu ya. Jangan sampai akhirnya menanyakan udah makan belum gitu ya. Tidurnya gimana malam ini? Waduh. Suka banget itu orang diperhatikan begitu. Gitu, apalagi wah, istri gua aja enggak sampai kayak begini nih gitu ya. Udah nyambung. Kayak gitu. Kemudian next, yang selanjutnya adalah ya. Ya, tadi di bawah yang tadi yang sebelumnya itu Rasulullah mengingatkan pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis gitu. Maka yang kedua, saling menguatkan komunikasi supaya apa? Layangan itu enggak jadi putus. Selingkuh itu sering bermula karena seorang merasa didengarkan oleh orang lain tapi bukan dari pasangannya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yuk, harus ada sesi ngobrol bareng. 10 menit, 15 menit, cari aja waktu yang kita bisa bersama. Mau di tempat tidur, mau di ruang makan, ya kalau pagi-pagi gitu ya, enggak memungkinkan misalnya seperti itu. Cari momen. Nanti beda lagi ketika kita bicara parenting kepada anak-anak dan keturunan kita. Ya, kita harus punya waktu. Dalam satu tahun itu misalnya kita harus bisa piknik bareng. Semua harus merelakan waktunya. Ya. Kalau dalam satu tahun itu sudah kita bisa lakukan, untuk kita lakukan di waktu-waktu yang lain. Ya, misalnya apa? Membiasakan kalau saya dengan anak-anak dan suami itu mulanya awalnya tiga bulan sekali gitu ya. Makan aja di mana? Mau di cuman rumah Padang misalnya atau di warteg sekalipun, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang bisa kita komunikasikan atau bahkan apa? Cuma makan di rumah. Cuma kita membuat suasana berbeda aja. Ya. Kita pakai yang drill-drill semua padahal di rumah, di ruangan, bukan outdoor, di indoor. Begitu masak, Masya Allah tuh asap kemana-mana gitu. Biarin. Untuk menjadi sebuah cerita. Gitu. Kenapa? Karena kita berusaha membuat rutinitas dalam sesi ngobrol. Itu lagi ngedrill gitu ya, cerita. Anak yang kecil, anak yang tengah, anak yang sulung gitu ya. Semua cerita. Begini, begini, ini seminggu ini, begini, begini. Semua akhirnya kita menyerap. Apa yang harus dilakukan tanpa sadar, itu akan terjawabkan dengan komunikasi yang santai. Apalagi kalau ini bisa kita lakukan dalam pasangan suami istri. Ya, bahkan ada sebuah cerita ini dalam satu orang kiai menyebutkan, jangan ngarepin deh maafnya seorang perempuan, katanya gitu. Kepada suami maksudnya. Kalau suami itu relatif lebih mudah untuk meminta maaf kepada istri. Lebih mudah. Lebih mudah, Bu. Walaupun ada, tapi lebih mudah meminta maaf dari suami kepada istri itu lebih mudah. Tapi jangan berharap banyak
istri kepada suami. Kenapa? Karena kalau dimintain pendapat, mana yang akan kamu lakukan? Minta maaf kepada suami atau jogging 4 kali di istora? Ternyata dia milih jogging. Gitu. Saking apa? Seorang istri itu harus dipahami oleh seorang suami, enggak gampang mengucapkan itu. Apalagi kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau 1-2 itu sangat mungkin ada. Enggak mungkin semua laki-laki sama. Enggak mungkin semua perempuan juga sama. Begitu Islam udah nyantol di dalam hatinya, sesuatu yang dipredik kalau hatinya sudah terluka. Ini ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari dari bab psikologis. Kalau 1-2 itu sangat mungkin ada. Enggak mungkin semua laki-laki sama. Enggak mungkin semua perempuan

meminta maaflah kalian. Jadi bukan cuma laki-laki yang perlu minta maaf, bukan cuma perempuan yang perlu minta maaf. Dan kadang-kadang kita meminta maaf enggak sebab dalam kondisi salah. Bayangin. Ya. Kita minta maaf. Kenapa sih maaf melulu, orang enggak ngerjain apa salah apa-apaan juga gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan bab itu, maka apa? Bahasa dimudahkan dengan cara dimaafkan itu juga akan lebih kita dapati. Gitu ya. Nah, jadi sesi ngobrol harian, kemudian apa? Makan tanpa gadget. Ini di rumah saya sendiri aja belum bisa sesempurna ini. Karena saya pernah ya mendapatkan maklumat dari almarhum ibu saya. Ketika beliau mengatakan, ya Allah, punya anak 9, sudah besar-besar, gak ada di rumah, kayak gak punya anak gitu. Karena rumah kosong. Ternyata saya merasakan itu sekarang. Gitu. Begitu anak kecil-kecil, kita ngerasa direpotin ya. Tapi begitu anak sudah punya kesibukannya masing-masing. Iya. Saya sampai komunikasi sama suami gini, ya Allah, Mi, kita honeymoon terus ya. Berduaan terus. Gitu. Kenapa? Mereka punya agenda-agenda yang membuat mereka itu Pak enggak bisa bersama gitu di setiap waktu, itu enggak bisa.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging ayam dan mentimun naik signifikan. Penebang 10 pohon di Jalan Riau terancam dipidana. Peluang kerja ke Jepang terbuka lebar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dalam dua pekan terakhir, harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan signifikan. Usai melakukan pemantauan di Pasar Cijerah dan Pasar Cihapit, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi pada komoditas harga ayam potong dan mentimun, sedangkan komoditas lainnya relatif stabil. Kenaikan diduga dipicu meningkatnya permintaan selama musim liburan dan tingginya aktivitas wisata di Kota Bandung karena suplai dari daerah pemasok masih aman. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah Kota Bandung bersama Bulog akan memperkuat pasokan beras dan minyak goreng dan mengimbau para pedagang memanfaatkan aplikasi SPHP dan aplikasi Mirah agar distribusi komoditas bersubsidi dapat berjalan lebih cepat ketika terjadi lonjakan permintaan. Reporter Evi Damayanti melaporkan, pemerintah Kota Bandung juga memperketat pengawasan melalui Satgas Pangan untuk mencegah praktik penimbunan barang.
2: Timun yang biasanya harga 10 ribuan sekarang naik 2 kali lipat, nah, ini menjadi perhatian. Kemudian juga adalah harga ayam. Ayam secara merata, ayam potong itu harganya naik semua, sudah di atas 40 sampai mendekati ke 50, ya. Jadi memang mahal. Nah, apa yang akan kita lakukan? Satu, memantau. Dua, memastikan supply. Sementara itu, cabai dan lain-lain semua kelihatannya panennya bagus, ya. Hanya itu aja yang mahal, teh, timun dan ayam. Kalau ayam karena permintaan yang tinggi terus, apalagi sekarang kan wisata lagi tinggi, sudah pasti itu mahal. Jadi katilalina, ayam goreng, sarang lala bonteng kan menuju naik gitu. Itu tapi gambaran kasar, ya. Saya belum tahu persis karena kelihatannya kalau saya cek ke hulu di daerah Jawa Barat bagian timur itu sampai ke arah selatan, suplai ayamnya aman-aman aja. Cuman memang permintaannya yang tiba-tiba meninggi, terutama di masa liburan ini.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersikap tegas terhadap dugaan penebangan liar 10 pohon di Jalan Riau Kota Bandung. Farhan

0: memastikan kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup. Saat meninjau lokasi pada Jumat kemarin, Farhan langsung memerintahkan penyegelan terhadap area tempat pohon-pohon tersebut ditebang. Menurutnya, penebangan diduga melanggar berbagai ketentuan yang berlaku di tingkat Kota Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga dinilai berpotensi sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, Farhan mengaku sangat geram melihat kondisi pohon-pohon yang telah ditebang. Penebangan diduga dilakukan pada 1 Juli 2026 malam hingga 2 Juli 2026 dini hari. Sejumlah saksi mata menyebut para pelaku mengenakan seragam sehingga sempat diduga sebagai petugas. Namun identitas maupun pihak yang bertanggung jawab masih dalam penyelidikan.
1: Wah, ini mas saya marah. Ini saya marah sekali. Ini akan kita pidanakan karena berpotensi terhadap pelanggaran hukum yang lumayan berat. Jadi ada 10 pohon, kita langsung segel sekarang juga. Ini kejadian udah lama lagi ya. Karena kalau di Perda kan ada, Perda Kota ada, dan Pemprov sudah mengeluarkan surat edaran moratorium pemotongan pohon. Nah, ini berarti melanggar dua peraturan. Nah, ini juga dianggap sebagai melanggar peraturan pelanggaran lingkungan. Nah, jadi kita sudah bisa melaporkan ini Gakum Lingkungan kepada kementerian.
0: Kesempatan bekerja di luar negeri, terutama Jepang, sangat besar karena negara tersebut membutuhkan jumlah tenaga kerja yang terhitung tinggi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Briliana, mengatakan negara Jepang sangat tertarik dengan pekerja asal Kota Bandung karena dikenal ulet, terampil, dan kreatif. Meski begitu, Yayan mengingatkan para pekerja untuk menjaga nama baik selama berada di luar negeri karena akan berdampak terhadap individu yang bersangkutan juga citra Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan kebutuhan tenaga kerja di Jepang paling banyak ada di sektor perawatan lansia atau caregiver dan konstruksi.
2: Ternyata kesempatan untuk bekerja di luar negeri, terutama di Jepang, itu banyak sekali. Saya kemarin kedatangan dari agensi dari Jepang, masih ada ribuan tenaga yang kerja yang kosong. Dan mereka sangat tertarik dengan pekerja-pekerja dari Kota Bandung. Kenapa? Bulat, kemudian terampil, dan kreatif. Nah, hanya harapan saya nanti mudah-mudahan para pekerja itu menjaga nama baik Kota Bandung. Mereka sangat sensitif dengan kelakuan-kelakuan negatif. Jadi begitu ada kelakuan negatif, maka Kota Bandung akan dilekas.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Praktik judi online atau judol tidak hanya menyasar masyarakat umum, tapi juga merambah kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat, Darwisman, menegaskan dampak yang bisa ditimbulkan dari praktek judol sangat berbahaya. Selain merusak kondisi finansial pribadi, judol juga bisa memicu keretakan rumah tangga serta karir pekerjaan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Darwisman mengingatkan judol menggunakan algoritma yang telah diatur oleh bandar sehingga dipastikan hanya akan menguntungkan pihak penyelenggara.
5: Yang sangat berbahaya itu mau main judi online, uangnya pinjam ke pinjol tadi gitu ya, atau ke yang lain sebagainya. Ini akan memberikan resiko yang sangat besar ya, dampak yang sangat besar. Yang sudah pasti, kalau udah bicara judol, itu kan sudah ada algoritmanya ya. Algoritmanya sudah didesain dengan bandarnya, ya nggak bakal menang lah pokoknya gitu ya. Paling dikasih menang sekali dua kali, 10 kali ya kalah gitu ya. Atau menang 10 kali, 100 kalinya kalah algoritmanya. Sehingga ini kalau jadi sebuah bahaya itu sebuah kecanduan.
0: Sebagai wujud kepedulian bersama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang layak bagi anak-anak yatim dan duafa, Lembaga Amil dan Zakat atau Las Darul Hikam berkolaborasi dengan sejumlah pihak menggelar hitanan massal gratis. Direktur Las Darul Hikam, Soleh Hidayat, mengapresiasi dukungan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan hitanan massal bagi 51 anak yatim dan duafa tersebut. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, para peserta akan mendapat pendampingan penuh selama masa pemulihan untuk memastikan mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan baik, nyaman, dan optimal.
6: Kegiatan Ikana Masal ini diikuti oleh 51 anak yatim dan duafa. Lador Hitam menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para sponsor dan mitra yang telah mendukung kegiatan ini. Dan alhamdulillah peserta Hitanan Masal saat ini tidak hanya mendapatkan layanan hitanan saja, tetapi mereka mendapatkan santunan, bingkisan, dan tas. Dan kegiatan ini menjadi bukti bahwa kepedulian dan kolaborasi dari berbagai pihak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak yatim dan duafa.
0: Sebuah rekaman video yang memperlihatkan satu unit mobil berwarna hitam melaju kencang dan ugal-ugalan di Jalan Pasteur Bandung dikejar sejumlah pengendara sepeda motor menjadi viral di media sosial. Dalam narasi video disebutkan bahwa mobil tersebut merupakan pelaku tabrak lari. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian, ternyata narasi yang disebutkan tidak benar. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Fikri, mobil yang dikemudikan seorang pria berinisial AMR tersebut justru sebagai korban dari pengejaran geng motor.
7: Kendaraan akan menyusul ditutupi oleh gerombolan bermotor di sekitaran Gedung Sate jam 10:30 malam. Karena beliaunya ini yang bersangkutan bawa mobil dihalangi, sudah memberi dim, memberi klakson, masih tetap dihalangi oleh yang diduga sementara berandalan bermotor atau geng motor. Akhirnya ada sentuhan motor dan mobil. Nah, hingga saat itu berawal dari sentuhan mobil itu diteriaki oleh berandalan motor tersebut, tabrak lari.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
9: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: oleh seorang teman saya, itu punya agenda setiap bulan arisan. Arisan keluarga besar, bukan cuma keluarga inti. Tapi komitmennya selama arisan itu dari jam 9 sampai jam 12 enggak boleh ada yang pegang HP. HP-nya dikumpulin di atas meja. Bayangin tuh arisan. Tapi ternyata awal-awal sulit, awal-awal pada ngedumel yang remaja-remaja apalagi gitu ya. Tapi begitu dijalani mereka tuh enjoy. Bahkan begitu ada yang lupa gitu ya, itu diingetin, HP. Karena ternyata begitu gak ada HP, mereka komunikasinya lancar banget. Nanya tentang sekolahnya, kalaupun ada yang sakit, gimana prosedural masuk rumah sakitnya, itu ternyata dilakukan. Saya bilang keren Bu, ya doain ya, mudah-mudahan saya bisa nih membawa estafeta kebaikan kayak begitu. Untuk menjaga gak pakai gadget 3 jam aja dengan keluarga besar, itu sesuatu banget. Yang akhirnya apa? Perhatiannya itu kepada saudaranya pasti. Mau ngapain lagi? Kalau enggak saling berkomunikasi, ya. Jadwal khusus quality time gitu ya, itu perlu kita bangun sama suami sama istri gitu ya. Jadi buat kalau kita yang sudah punya pasangan, kita buat quality time ini. Supaya apa? Oh, saya harus ada satu waktu bersama suami saya. Oh, saya harus ada satu waktu bersama istri saya. Cuma jalan-jalan doang misalnya. Jalan pagi gitu. Ya. Tapi itu menjadi penguat komunikasi. Next. Kita lihat yang C, penuhi kebutuhan emosional pasangan. Ya, supaya apa? Komunikasi kita ini sudah baik, ya. Kebutuhan kita dengan pasangan itu terjaga, maka kita mencoba untuk memenuhi apa? Kebutuhan emosional pasangan kita, gitu ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khairu min ahli. Dan aku adalah sebaik-baik orang kepada keluargaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan betapa bersama keluarga itu harusnya membuat bagian yang tenang. Tapi ada kasus. Baru beberapa hari lalu tuh saya melihat sepasang suami istri punya dua anak perempuan. Salah satunya yang paling kecil itu masih SMP. Ternyata anak yang SMP ini justru membunuh ibunya. Padahal di media sosial itu sangat terlihat, tetangganya juga menyebutkan, ini keluarga ini adem ayem banget. Bahkan posisinya sering apa kemana-mana tuh bersama. Pokoknya kelihatannya tuh sangat apa harmonis. Gitu. Jadi ini sedang dikaji. Sebab apakah munculnya tragedi tersebut? Sampai ada seorang anak perempuan kelas 2 SMP dengan mudahnya membunuh ibunya. Gitu. Ya. Jadi memang enggak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan emosional kita, ya, kita sampaikan kepada pasangan kita, ya. Kalau memang kita termasuk orang yang bisa menahan dan alhamdulillah kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah, itu lebih mudah buat kita, maka jalani itu. Kita harus paham bahwa pasangan kita itu gak akan pernah bisa rubah, kita bisa rubah. Kenapa? Yang mampu merubahnya adalah dirinya sendiri dan juga kuasa Allah. Maka yang paling pertama kita minta adalah kepada Allah. Bagaimana suami kita atau kalau itu suami istrinya gitu, bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Gitu. Ya. Next, kita lihat perkuat keimanan bersama. Mana lagi? Ya, perkuat keimanan itu secara bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu ibarat kapal. Iman itu adalah kompasnya. Kalau rumah itu ibarat kapal, maka kapal mau dibawa kemanapun, dia mesti ada tujuannya, benar enggak? Karena kapal itu pasti punya apa? Bahan bakar terbatas kan? Nggak mungkin dia tidak butuh bahan bakar. Maka kompasnya itu adalah iman kita. Ya? Yang akan menunjukkan kepada mana jalan tempuh dengan bahan bakar sekian. Gitu. Kalau ada misalnya orang yang mau berangkat ke satu wilayah gitu ya, naik kendaraan pribadi, naik mobil, anggaplah ke Jogja. Kalau naik mobil secara keumuman, dia membutuhkan 2 atau 3 kali isi bensin. Nggak bisa full tanki dari Jakarta ke Jogja itu cuma full tanki itu sekali. Nggak bisa. Jadi dia harus memprediksi. Ini tanki segini di 20 liter atau di 30 liter hanya bisa sampai mana? Nanti di sana itu kita isi lagi gitu. Nah, begitulah cara berpikir kita untuk mempertahankan rumah tangga kita. Di titik manakah terus kita tingkatkan ya, mengisi energi kita menjadi energi terbarukan. Ya, makanya biasakan sholat berjamaah walaupun gak setiap hari. Susah gitu ngedapetin sholat berjamaahnya itu susah gitu ya. Gak apa-apa kita coba. Walaupun istilahnya Allahumma paksakan misalnya cuma seminggu sekali. Atau bahkan bisa jadi sebulan sekali. Gitu ya, gak apa-apa. Kita mulakan terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan pribadi-pribadi yang terbaharukan. Tilawah bersama gitu ya, doa, saling mendoakan. Ini sangat penting ya buat kita. Sekalipun kita punya pasangan yang punya masalahnya sangat luar biasa, tapi jangan doakan pasangan kita itu semakin menjadi buruk. Justru yang kita doakan adalah bagaimana Allah memberikan kemudahan bagi dia, dilembutkan hatinya, dibaguskan perangainya, dijernihkan pikirannya, dijadikan dia kalau sebagai seorang suami, imam yang baik gitu. Jadi jangan kita tambah-tambah dengan emosi kita sehingga yang keluar adalah keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa dah, saya bersedia dah, mendingan menjadi janda kalau kayak begini mah, misalnya gitu. Berarti kan nyumpain suami kita mati, padahal pada saat dia wafat belum tentu kita siap dengan kesendirian kita. Gitu. Ya makanya di sini yuk kita buat komitmen bersama ya. Ada tuh banyak banget kok Bu sekarang itu link-link ya, tema-tema yang cukup menarik di media sosial, menua bersama gitu-gitu ya. Itu bagus untuk bisa kita sharing. Walaupun hanya sekedar apa, kita ambil pelajarannya baru satu yang bisa kita jalani. Terus saya suka banget ngelihat atau nonton-nonton yang kayak gitu Bu. Karena udah ngerasa umurnya udah gak muda lagi gitu kan. Ya ada nenek-nenek, kakek-kakek yang alhamdulillah kedua-duanya masih diberikan umur panjang. Bahkan baru hari Senin yang lalu saya mengisi agenda itu 50 tahunnya pasangan kakek nenek. 50 tahun. Jarang-jarang itu pasangan yang mendapatkan usia pernikahannya di golden anniversary. Biasanya ada aja yang sudah meninggal duluan, baik istrinya duluan maupun suaminya duluan. Ketika saya diminta untuk mengisi acara itu adalah apa? Saya berharap doa untuk diri saya sendiri, ya Allah, bisa nanti anak keturunan saya ngelihat gitu ya, kakek neneknya. Di video-video itu juga kita bisa ngedapetin Bu, gimana kalau kakek-kakek yang udah tua gitu ya, itu sayang banget sama istrinya tidur di pahanya, wah benar-benar romantisnya luar biasa gitu. Nah, bahasa menua bersama di dunia itu juga harapan kita akan sehidup semati kita di surganya Allah ya. Harapannya kita apa? Bersama dengan pasangan kita. Maka perbaiki diri kita dan perbaiki pasangan kita. Karena kita gak punya keinginan gitu ya, sebetulnya menikah dengan orang yang buruk kan gitu. Apalagi orang yang kita nikahi itu adalah pilihan kita. Nanti kita siap untuk memperbaiki, mengarungi rumah tangga itu menjadi selalu terbaharukan. Doa Nabi untuk melindungi hati dan fitnah gitu ya. Ya, yaitu ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah. Next.
1: Belum ya?
0: Ya, next. Ya, transparansi digital. Ya, ini perlu diperhatikan ya, bukan untuk saling mengintai tetapi membangun kepercayaan. Tidak menghapus chat yang mencurigakan gitu ya. Ya.
2: Sahabat MQ, bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga hati. Ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio. MQ, salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus tidak mengunci HP. Itu masih banyak juga ya. Kalau saya secara prinsipnya ya kita buka lah gitu ya. Karena apa yang menjadi rahasia kita harusnya juga menjadi rahasia suami. Apa yang menjadi rahasia suami itu juga harusnya menjadi rahasia kita. Gitu. Kalau ini masih ada rahasia berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Bisa jadi pasangan itu tidak percaya pada kita. Karena bisa jadi bahasa kita lebih mudah mengobral kepada khalayak ketika ada hal-hal yang harusnya amanah untuk tidak kita syiarkan. Gitu. Ya, pasangan boleh tahu dengan siapa kita sering berkomunikasi. Ya. Jadi saya punya Bu grup SMP ya, grup kampus gitu. Tapi saya termasuk orang yang enggak paling banyak komen. Ya. Bersilaturahmi itu bisa, tapi ketika saya termasuk orang yang kurang mampu misalnya menahan emosi saya ketika ada hal-hal yang menurut saya tidak baik, maka sebaiknya kita menjadi tamu tanpa harus membuat perdebatan. Ya, apalagi kalau hal itu tidak disukai oleh suami kita misalnya. Maka enggak apa-apa kita menjaga silaturahmi di situ, ya tetap dikenal oleh teman-teman kita tanpa mengurangi kepercayaan suami kepada kita, ya. Next, hindari celah kesendirian. Ya, kesendirian dalam artian bersama yang bukan mahram, ya, baik online maupun offline, ya. Next, kita lihat tanda-tanda celah fitnah mulai dibuka. Ya. Win, ya. Kapan dia ngechat lagi? Gimana tuh selesai apa enggak sih urusannya yang kemarin gitu ya. Mulai membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang sering nanyain kabarnya sama kita, udah minum, udah makan gitu ya. Nah, itu mulai merasa nyaman curhat dengan pasangan atau lawan jenis ya, mulai menyembunyikan aktivitas HP, mulai ada rasa rindu, kangen gitu ya, bla bla bla, itu udah sesuatu yang bisa menyebarkan fitnah. Nah, gimana next? Kita lihat cara menutup celah fitnah itu ya. Yang pertama, perbaharui komitmen kesetiaan kita setiap hari. Kalau itu ada komitmen kita di hadapan Allah, maka berlakukanlah juga kepada pasangan kita. Ya Allah, jangan biarkan. Sebentar. Jangan biarkan aktivitas yang ada pada diri hamba menjadi celah untuk bisa mengkhianati pasangan hamba. Jadikanlah hamba komitmen setia bersama pasangan hamba gitu. Minta sama Allah yang punya kekuatan untuk merubah hati, merubah keinginan menjadi lebih baik dan menolong kita dari sesuatu yang buruk. Jadi perbaharui terus komitmen kita menjadi lebih baik. Yang kedua, perbaiki ibadah. Ya, terutama bab sholat. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah baik sholatnya, itu akan terhindar kemaksiatan apapun dari sisinya. Makanya ada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu enggak salah. Sama sekali benar. Sama sekali tidak salah, melainkan benar. Jadi kalau ada orang pelaku maksiat, tapi katanya, oh padahal sholatnya rajin, pasti bermasalah sholatnya. Hanya sekedar sholat, tapi gak menghadirkan hati, gak menghadirkan kehusyukan, gak menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi ini kita minta, ya Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin, wa ja'alni min ibadikal khashi'in. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan hamba setiap kali melakukan ibadah sholat, bersihkan hati hamba, jernihkan pikiran hamba, fokuskan, khusyukkan kalau hamba hanya beribadah kepada-Mu. Nah, itu salah satu cara kita. Termasuk ketika kita sudah selesai sholat, akhirnya ditenangkan oleh Allah, ini akan memudahkan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Inilah masing-masingnya. Ya, mudah-mudahan ya, semoga Allah menjaga keluarga kita dari fitnah, menguatkan cinta yang halal dan menutup setiap celah yang bisa meruntuhkan rumah tangga kita, ya, sampai akhir hayat kita selalu berupaya, bercita-cita agar selalu bisa husnul khotimah sampai akhir hayat kita. Itu saja mungkin bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab jika masih mencukupi.
1: Sahabat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dipertanyakan, bisakah kita berkumpul lagi dengan pasangan kita nanti di akhirat? Bisa. Tapi pertanyaannya, layakkah kita bersama pasangan kita itu? Belum tentu. Kalau bisa atau gak bisanya, bisa. Karena bahasa itu disebutkan bagian dari hal yang mudah bagi Allah. Tapi kalau kita yang memaksakan diri, itu bukan hak veto kita. Apalagi tadi disampaikan, ternyata pasangan kita meninggal duluan, terus kemudian kita dapat jodoh lagi. Lawong bu, ada ini saudara, kalau kita bilang apa ya, tante suami saya, itu umurnya udah gak muda lagi. Udah 70-an, tapi ternyata masih dilamar. Itu kan berarti masih ada jodohnya. Menikah dia. Padahal umurnya udah sepuh-sepuh kan? Apakah berarti kita gak boleh menikah lagi? Salah. Kalau memang itu adalah bagian dari takdir yang Allah tetapkan, gak apa-apa. Tapi masalahnya kelayakannya kepada siapa, itu hak vetonya Allah. Yang jelas nanti di akhirat kita masing-masing punya pasangan bu. Tapi siapakah pasangan kita? Allah lah yang akan menetapkan. Ketika kita mencoba menjadi baik dengan pasangan kita, maka Allah akan pilihkan pasangan kita itulah dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Nah, bolehkah ketika seorang istri meninggal, dia meminta satu kubur dengan suaminya, mantan suaminya? Karena sepasang suami istri itu hakikinya dia sudah berada pada posisi yang tercerai. Cerai mati namanya. Berarti bukan mahram. Gitu. Maka ketika dia bukan mahram, ada pendapat baiknya tidak selubang. Gitu. Tapi ada juga yang membolehkan. Ya, ada juga yang membolehkan. Ya. Nah, maka prinsip ini kenapa Ibu? Karena sebaik-baiknya lubang dalam untuk jenazah itu sebaik-baiknya memang yang nasab. Yang kedua, kalaupun dia bukan ngambil yang nasab, tapi diambil berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki semua. Kalau perempuan-perempuan semua. Ya, supaya tidak ada unsur pembatalan. Gitu. Ya. Jadi sebaik-baiknya memang dipisah. Sebaik-baiknya. Jika memang tidak memungkinkan, maka itu hanya bisa diberlakukan pada pasangan suami istri itu dan keturunannya saja. Keturunannya, keturunannya siapa? Keturunan pasangan suami istri itu doang. Tapi kalau si istri, kayak tadi, istri menikah lagi dengan suami yang lain gitu ya, laki-laki lain, kemudian ada anak dia, itu gak bisa masuk ke lubang itu. Karena bukan nasabnya. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita heboh ya, masalah kuburan itu kadang-kadang gak kita perhatikan, siapa aja masuk aja. Ya, kecuali memang itu adalah kuburan yang sudah tidak dipakarga, yang sudah gak ngurus gitu ya. Maka memang sudah tidak ada yang ngurus, maka dianggap baru gitu. Ya, nah setelah itu barulah dihitung, ya istilahnya kalau Pertamina mulai dari nol gitu ya, sehingga nggak bisa dianggap lagi ahli kubur yang pertama itu diklaim oleh ahli waris setelahnya gitu ya Ibu ya. Ada lagi? Oh ada nih, silahkan.
1: Ustazah, saya izin cerita sedikit. Saya pernah menjalin hubungan dengan laki-laki yang notabene-nya masih dalam proses cerai. proses cerai, alasan cerainya dia karena istrinya selingkuh. Di awal saya sudah mengatakan tidak mau, tapi laki-laki ini terus effort ke saya. Selain itu, lingkungan kerja saya, atasan saya pernikahannya 20 tahun, 8 tahun selingkuh. Kemudian rekan kerja saya wanita, 7 tahun pernikahan dalam proses cerai dan sudah menjalin hubungan dengan laki-laki luar negeri selama 8 bulan. Kemudian divisi saya yang berbeda, ada laki-laki yang dari sisi keluarganya itu kurang baik di masalah di rumah. Kemudian dia dekat dengan rekan kerjanya tapi melebihi batas. Dan saya terbawa pola pikir seperti itu yang melumrahkan hal ini terjadi gitu. Ketika makin besar effort laki-laki ini, jadi saya memutuskan untuk mencoba menjalin hubungan dengan laki-laki ini. Kemudian semenjak menjalin hubungan itu mulai ada hal-hal yang gak serap ketika saya ikut kajian-kajian, salah satunya ini juga. Tapi saya sudah memutuskan hubungan ini cukup lama gitu Ustazah. Saya kemudian mencoba untuk mentobati perilaku saya, kemudian saya perbaiki juga sholat saya, tapi masih terbayang akan salahnya saya. Dan saya memutuskan untuk selesai Ramadan, untuk resign dari perusahaan itu, meskipun belum ada saat ini backup di perusahaan lain. Seperti itu Taza, tanggapan Ustazah gimana supaya saya nggak terbayang-bayang akan kesalahan saya. Itu aja, terima kasih.
0: Iya. Sebelumnya saya doakan semoga apa yang diambil langkahnya itu diberikan kemudahan oleh Allah, dan sikap taubat yang anti lakukan insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara prinsip, apa yang dihantarkan dari pertanyaan itu adalah tema kita hari ini. Ya. Jadi memang ketika itu menjadi Allah bisa karena biasa, gitu ya. Sehingga kita akan beranggapan, ya kayaknya sekarang mah gak ada deh yang namanya rumah tangga yang gak berselingkuh tuh, bohong banget gitu ya. Akhirnya apa? Kita mencoba melakukan itu. Padahal ini akan menjadi satu, dalam Islam tuh gak ada istilah hukum karma. Tetapi ada kondisi-kondisi itu akan berulang kepada anak keturunan kita nanti. Padahal kita sendiri gak menyukai hal itu. Maka langkah yang pertama, ketika anti menyebutkan menyudahi, itu adalah perkara yang menurut saya terbaik. Terbaik. Apalagi dia itu belum berpisah. Belum berpisah dalam artian surat cerainya belum ada. Jadi belum menunjukkan keseriusan sebetulnya itu. Ya, ada istilah sebelum janur melengkung gitu. Kadang-kadang janur melengkung aja udah sebagai hero, bukan. Tetapi jelas ini melanggar hukum syariat. Gitu. Jadi kalau hari ini anti mengatakan saya mengambil langkah memutuskan, itu langkah terbaik. Sambil tadi mohon ampun kepada Allah, yang kedua minta diberikan jodoh yang terbaik dari Allah tanpa menyinggung perasaan dan memunculkan fitnah dari orang lain. Itu. Kemudian mau resign itu adalah tanggung jawab. Saya pikir karena itu adalah lingkungan yang anti sendiri merasa bahwa itu enggak nyaman, resign itu adalah salah satu jalan. Di Ramadan rezeki mah Allah yang ngatur. Ya, enggak perlu khawatir untuk masalah rezeki jika kita sudah menginginkan keluar dari lingkungan yang tidak baik. Karena dari lingkungan yang tidak baik itulah mudah-mudahan Allah pertemukan dengan lingkungan yang baik, sehingga apa? Kita ngedapetin rezeki yang terbaik insyaallah. Gitu ya. Masih ada waktu? Ini tadi ibu ini. Enggak apa-apa deh. Yang mana dulu? Tadi saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya. Gak apa-apa, yang ini kasih dulu.
0: Silakan. Saya Ratna, Ratna Kumala dari Matraman, Jakarta Timur.
3: Masya Allah, jauh Bu.
0: Iya, barokah. Alhamdulillah, amin. Ustazah, terkait dengan tadi yang Ustazah baca doa, sebenarnya saya tidak terkait dengan yang materi. Minta doa, doa boleh saya minta yang tadi Allahumma ja'al yang untuk ini sholat itu saja.
3: Oh ya,
0: boleh saja.
3: Boleh. Nanti saya share aja ya.
0: Ya,
3: nanti
0: siap.
3: Minta sama panitia.
0: Ya, siap. Terima kasih saja.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya dengan Susi saja dari Jakarta Barat. Yang saya mau tanyakan, yang pertama adalah, misalnya nih Ustazah, ada seorang istri yang sudah ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu mungkin waktu dia mereka semasa hidup dia mau setia gitu. Kalau abi meninggal duluan, ya mudah-mudahan uminya bisa ngirim doa. Tapi kalau umi yang meninggal duluan, abi kayaknya nggak kuat gitu. Karena umi orang yang soleha, insya Allah bisa ngedoain gitu. Waktu itu bilangnya gitu Ustazah. Terus istrinya itu curhat sama saya mau setia. Terus saya bilang, kayaknya saya pernah dengar kajian kalau di dunia ini apabila sudah meninggal, sudah berbeda alam, kita lanjutkan aja hidup kita. Tapi itu adalah pilihan, mau setia gak apa-apa, enggak juga tergantung Allah. Kalau kamu masih ada jodoh gitu, semoga dia ketemu, pengen ketemu di surga nanti katanya gitu. Nah yang kedua Ustazah,
3: pertanyaan pertama apa?
4: Iya itu, apakah benar kalau kita setia nanti bisa ketemu gitu di surga? Iya istri, katanya suami yang terakhir atau yang paling soleh yang akan nanti ketemu gitu. Nah yang kedua, ini terkait dengan suami nikah siri. Nikah siri, dia gak izin istrinya gitu. Sebenarnya dia mau menceraikan istrinya Ustazah. Karena alasannya apa? Istrinya itu misalnya gak berbakti sama suami, terus sholatnya juga males, gak bisa diatur. Terus tapi si istri sirinya ini bilang, gak, kamu tetap, kita tetap berdua gak apa-apa, saya gak dikasih nafkah materi, saya nggak apa-apa, yang penting nafkah batinnya aja gitu. Nah itu, tapi kan itu berkhianat juga ya Ustazah. Nah itu gimana Ustazah, apakah pernikahan seperti itu adalah syar'i gitu, dibolehkan daripada berzinah gitu? Terima kasih Ustazah.
0: Ya, jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang hanya berbicara tentang masalah suka atau tidak suka, tapi dia berbicara tentang tujuan yang kita ambil dari sebuah pernikahan. Jika nilainya ibadah, maka sesulit apapun urusan rumah tangga akan kita hadapi. Tapi kalau babnya cuma cinta, lo en gue en, karena udah gak ada cinta. Gitu. Jadi saya jawab dulu pertanyaan pertama. Tadi sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan ibu yang pertama bertanya. Jadi, jika seseorang berbicara tentang masalah setia, setia pada makhluk itu keniscayaan. Boleh. Tapi hakikinya kesetiaan yang tidak boleh kita tinggal itu adalah kesetiaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kasus yang tadi, dia meninggal istri suaminya, kemudian dia istrinya menikah lagi, ya itulah yang jodoh Allah kasih. Tapi itu babnya tetap jodoh dunia. Adapun nanti di akhirat, dengan siapa Allah pasangkan, belum tentu dengan suami kita yang dua-duanya itu. Tapi bisa jadi salah satu suami kita itu. Gitu. Kenapa? Karena yang menetapkan pasangan kita nanti di akhirat bukan kita. Ini cuma harapan, ini cuma keinginan kita, makanya kita berupaya terus-menerus gitu. Itu ya. Jadi kalau dikatakan, kamu gak setia, tuh buktinya kamu kawin lagi, katanya setia. Jangan begitukan cara berpikir kita. Ya, Kalau memang Allah kasih jodohnya, kenapa enggak? Tapi urusan nanti siapa yang akan menjadi pendamping kita di yaumil akhir, Allah yang menetapkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi nikah siri. Nikah siri itu secara syariat dibenarkan, tetapi dia menghalangi kebaikan bagi seorang perempuan yang dinikahi secara siri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan hukum perdata, hukum perundang-undangan di negara kita, nikah siri itu hukumnya sama dengan orang itu gak pernah mendapatkan hak apapun. Gak diakui. Gak bisa disebut sebagai zina, enggak. Karena secara syar'inya masuk. Tapi kalau ada kematian terhadap si suami, istri gak boleh nuntut. Apalagi kalau punya anak gak boleh nuntut. Tapi kebanyakan kita urusan ini gak mau peduli. Tetap gue istrinya, gue anaknya. Tapi kenapa gak diikuti aturan mainnya? Karena kita lebih pengen soft. Padahal gak ada perkara tuh, boleh kok kita nikah masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Nah, adapun ketika si istri suami pengennya sebetulnya menceraikan istri yang pertama, berarti ini si suami gak kuat menanggung beban masalah istri pertama yang harusnya dia menjadi seorang pemimpin. Kalau dia istrinya bermasalah pada sholat, dia harus tegas, dia sebagai pemimpin. Perceraian itu akan mudah terjadi ketika apa? Tersulut, karena dia gak taat, dia gak ini, gak itu. Karena kitanya sendiri sebagai seorang suami gak komitmen dalam mengarahkan. Tapi kalau seorang suami komitmen mengarahkan, tetap terjadi perceraian, maka perceraian ini harus dilewati step by stepnya. Dinasehati sekali dua kali gak mau. Ini nanti babnya nusyus namanya. Dalam Islam, dalam perkawinan, bab perkawinan namanya bab nusyus. Itu ada jalannya gimana. Gitu. Sampai akhirnya dipisahin dulu tempat tidurnya. Supaya dia tahu ini loh aspek agama yang memayungi. Gitu. Dan kalau tadi pernyataan di istri yang kedua menyebutkan, udah deh saya yang penting nafkah batin, gak perlu nafkah materi. Salah juga pemahamannya. Karena namanya pernikahan, dia harus mendapatkan nafkah lahir batin. Jangan mentang-mentang istrinya bekerja, kemudian udah deh saya gak butuh gitu. Enggak, gak boleh. Ini bahkan kita menghancurkan kewibawaan seorang suami. Gitu. Gak apa-apa. Dia mau ngasih cuma seberapa aja, tapi itu merupakan tanggung jawab dia menjadi nafkah. Nafkah batin kita dapetin, nafkah lahir kita, dia kita dapetin. Jadi kalau menurut saran saya, ya ditenangkan suaminya untuk tetap memiliki istri yang sah yang pertama tadi, dan kalau memang memungkinkan ya dijalankan aja pernikahan secara perundang-undangan. Jadi kedua-duanya juga layak. Begitu ya, cukup insya Allah karena waktu bapak-bapak sudah menunggu di luar untuk sholat ya.
4: Ya. Baik Ustazah, boleh diberi kesimpulan dan doa penutupnya.
0: Ya, intinya perselingkuhan itu adalah satu mata rantai setan yang dicoba untuk merusak urusan di dalam sebuah rumah tangga. Maka janganlah kita menjadi salah satu mata dari rantai-rantai yang ada dalam memecahkan rumah tangga orang lain. Karena sesungguhnya pintu rumah tangga yang retak, pintu rumah tangga yang hancur, itu sebab ulah dari setan, dan setanlah yang paling banyak merasa bahagia dengan kerusakan rumah tangga dalam kehidupan kita. Ini saja, marilah sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, likulli dhanbin adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tad' lana dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la imtihanan illa najahtah Wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawa'ij dunya lakau yasartaha ya rabbal alamin. Rabbana afriq alayna sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin, Allahumma ansur ikhwanana fi Sudan, Allahumma ansur ikhwanana fi Aceh, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Utara, Allahumma ansur ikhwanana fi Sumatera Barat, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Rabbana afriq alaihim sabra, Rabbana thabbit aqdamahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

0: Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
1: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
0: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
1: Walam adri ma hisabiyah.
0: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
1: Ya laitaha kanatil qadiyah.
0: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
1: Ma aghna anni maliyah.
0: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
1: Halaka anni sultaniyah.
0: Kekuasaanku telah hilang dariku.
1: Khuduhu faghulluh.
0: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
1: Thummal jahima salluh.
0: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وما لا تبصرون.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Qur'an bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwal alaina ba'dal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Shadaqallahul Azim.
2: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempit menghancurkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M.K. Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kekhususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: Ricky Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir Jalan Lain, di edisi hari ini, Sabtu 1448 Hijriah. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, manfaatkan layanan interaktif kami di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan yang hendak sahabat MK sampaikan. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalan Lain surat Al-Baqarah. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat ke-5 dari surat Al-Baqarah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat ke-10. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, memberikan rahmatnya dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an petunjuk bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran melalui MKFM ini akan menjadi sebab kebaikan kepada kita semuanya, dan sebab Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan tafsir Jalan Lain surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10, mari kita sama-sama sahabat MK yang ada di rumah, atau mungkin ya terutama yang ada di rumah yang memegang mushaf, baik mushaf kertas maupun elektroniknya di handphonenya, boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10, kita baca sama-sama, lalu kemudian kita maknai isinya berdasarkan tafsir Jalan Lain. Mari kita sama-sama membaca tauhid dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

sawa'un alaihim a'adhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradah walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Di ayat sebelumnya Allah menyampaikan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang munafik, ciri-ciri orang yang bertakwa. Mohon maaf, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, mengeluarkan sebagian apa yang dirisikan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berinfak, dan kemudian mengimani kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kitab sebelumnya, serta meyakini tentang adanya hari akhir. Nah, di dalam Al-Quran tentunya juga Allah memberikan juga gambaran bukan hanya tentang orang yang beriman, tentang orang yang bertakwa, tapi juga memberikan gambaran lawannya. Dalam hal ini penjelasan tentang orang-orang yang kafir, termasuk juga tentang orang-orang yang munafik. Maka ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Jalan kemudian mengatakan ka abi jahlin wa abi lahabin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, wanahuhuma, dan seperti keduanya. Jadi dimention oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali, orang-orang kafir yang dimaksud adalah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena kedua orang tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nyata kekufurannya, sangat nyata penolakannya, sangat nyata permusuhannya kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Meskipun secara nasab, secara kekeluargaan ada kaitan kekeluargaan keduanya. Jadi orang-orang yang kafir ka Abi Jahlin seperti Abi Jahal, wa Abi Lahab dan Abu Lahab, wa nahuhuma dan seperti keduanya, sawa'un sama saja alaihim atas mereka, a'anzaratahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka? Di tafsir ini kemudian Jalalain menjelaskan tentang kalimat a'anzartahum ini bitahqiqil hamzatain wa ibdalus saniyatul alifa wa tashilaha. Jadi ada ya menurut Jalalain bahwa ini ada tahqiq dua hamzah, dan kemudian di hamzah yang keduanya ditashil, sehingga ada sebagian yang membacanya anzartahum. Jadi alif yang kedua, hamzah yang kedua ditashil. Ya, jadi tetapi kemudian yang paling penting bahwa bagi orang-orang yang kafir ini sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataukah tidak diberi peringatan mereka, am ataukah lam tidak tunzirhum, diberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Jadi orang-orang yang sudah tetap dalam kekafirannya, mereka mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, tetap akan tidak beriman. Maka jalalain la alimallahu minhum, pasti Allah mengetahui di antara mereka zalika, tentang keadaannya seperti itu. Jadi Allah sudah tahu bahwa orang-orang yang sudah nyata kekafirannya ini, mereka tidak akan berubah
akan sawa, akan sama saja. Apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, akan tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fala tatma'u, Allah mengatakan fala tatma'u, maka janganlah engkau, ya, janganlah engkau menginginkan, sangat menginginkan fi imanihim, terhadap keimanan mereka. Jadi sudah, kalau sudah nyata kekufurannya, karena dia sama saja mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan tetap tidak beriman, ya sudah, jangan terlalu ingin. Ya walaupun mungkin ya sebagai seorang da'i, sebagai seorang rasul, Rasulullah menginginkan seluruh umatnya beriman, tetapi oleh Allah diingatkan orang kafir yang seperti itu, yang tidak berubah, dia tetap tidak beriman, mau dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan, maka ya sudah, jangan terlalu tamak, jangan terlalu menginginkan mereka untuk beriman. Kemudian Jalan menjelaskan apa yang disebut dengan peringatan. Wal inzaru, dan peringatan itu adalah i'lamu ma'a takhwif. Jadi yang disebut peringatan itu adalah pemberitahuan ma'a takhwif, disertai dengan ancaman, disertai dengan menakuti. Jadi kalau dalam Al-Quran, fungsi Rasul itu adalah bashir wa nazir. Bashir itu memberitahukan berupa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nazir memberitahukan, memperingatkan dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, mengapa? Nah, ayat berikutnya kita lanjut ke ayat ke-7. Mengapa orang-orang yang kafir ini mereka mau dikasih peringatan, mau tidak dikasih peringatan, sawa, sama saja, podo bae, kitu keneh, gitu ya, tidak akan ada perubahan, tetap saja tidak beriman. Kenapa bisa seperti itu? Karena khatamallah, Allah telah mengunci, khatamallah, Allah telah mengunci ala kulubihim, kepada hati mereka. Disebab mereka kemudian tidak menerima peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, penyebabnya karena mereka adalah sudah terkunci hatinya. Khotama ini adalah toba'a alaiha, menutup terhadap hatinya mereka, orang-orang kafir ini, wastausiqa, dan kemudian ditutup rapat, dikunci secara rapat. Jadi ditutup dan dikunci rapat. Maka fala yadkhuluha, maka tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang kafir ini khairan, kebaikan. Jadi akhirnya karena ditutup rapat, dikunci bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati orang-orang yang kafir ini, maka tidak masuk kepada hati mereka kebaikan. Jadi walaupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan-kebaikan, bahkan dalam hati nurani mereka, dalam beberapa obrolan Abu Jahal dengan Abu Sufyan misalkan, ya mengakui keindahan ayat Al-Qur'an, dan mereka sangat senang mencuri dengar terhadap pembacaan ayat Al-Qur'an yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Tapi mereka menutup hati mereka untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran yang ada dalam Al-Quran tersebut. Itulah yang kemudian menyebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala khatamullah. Allah mengunci ala kulubihim, atas hati mereka tutup dan dirapat, ya, disegel sampai seperti itu, sehingga tidak bisa masuk kepada mereka kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan juga terhadap pendengaran mereka. Jadi bukan hanya hati mereka, tapi pendengaran mereka. Jadi di dalam Al-Quran ini Allah menceritakan ada tiga perangkat dalam diri, dalam jiwa manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena nanti di dalam surah As-Sajdah tentang penciptaan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala sampaikan ada tiga tahapan penciptaan. Ya, Allah ciptakan fisiknya dari dimulai dari air yang hina, kemudian akhirnya setelah summa sawwahu, sempurna fisiknya,
wa nafakha min ruhihi, kemudian Allah tiupkan ruhnya. Setelah ditiupkan ruh, maka wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah, Allah kemudian berikan perangkat berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan dan hati itu bukan telinga, mata dan liver, bukan, tetapi ini adalah perangkat jiwa seperti itu. Jadi pendengaran perangkat jiwa, penglihatan perangkat jiwa, hati juga ini adalah perangkat jiwa. Maka kemudian yang ditutup bukan hati mereka, jadi seluruh perangkat akhirnya ditutup oleh Allah, bukan hanya hatinya, juga pendengarannya. Ai mawadi'ahi, tegasnya, ai mawadi'ahu, tegasnya perangkat-perangkat pendengaran mereka. Jadi bahkan kemudian sumber-sumber yang mereka harus dengar seolah-olah tidak masuk ke dalam pendengaran mereka, ke dalam jiwa mereka. Fala yantafi'una, maka tidak bermanfaat. Karena ditutup juga pendengaran mereka, maka fala yantafi'una, maka tidak bermanfaat, bima yasma'unahu minal haqqi, dari apa-apa yasma'unahu yang mereka dengar oleh pendengarannya itu, minal haqqi, dari kebenaran. Hatinya tidak bisa dimasuki kebaikan, pendengarannya tidak menerima manfaat dari kebenaran yang didengarkan. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab bukan berarti tidak pernah mendengar Al-Quran. Mereka bahkan rajin tadi ya, dalam kondisi tertentu walaupun sembunyi-sembunyi rajin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi tidak bermanfaat bacaan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, tidak bermanfaat karena tadi tertutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka juga ghisyawatun, ya, ada penutup. Ghisyawah ini ghita'un, ada penutup. Fala yubsirun al-haq, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Nah, karena penglihatannya ditutup, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Tak, Bang Haji Roma Irama mengatakan kan gitu, yang buta mata hatinya. Jadi buta mata hatinya, tidak bisa melihat kebenaran, walaupun nyata faktanya, kenyataan kebenarannya ada di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itulah orang-orang kafir. Maka walahum, dan bagi mereka azabun azimun, azabun azab, siksa azim yang besar, yang agung, yang dahsyat, yang besar sekali. Ya, disebut azim ini oleh jalan lain dimaknai azim itu adalah qawiyun daimun. Jadi azimun itu yang disebut dengan sangat, siksa yang sangat besar itu adalah qawiyun daimun. Qawi itu kuat, daimun dan terus menerus, tidak berhenti. Ya, kalau kita misalkan ya dipukul oleh Mike Tyson, ya, sekali pukulan KO langsung pingsan, ya udah sekali saja rasa sakitnya itu. Qawiyun itu pukulannya, tapi tidak daimun, sekali saja. Tapi nanti di akhirat, di neraka, orang-orang kafir ini disiksa oleh siksaan yang sangat kuat dan terus-menerus, tidak berhenti. Ketika mereka, kulit mereka sudah hancur, daging mereka sudah hancur, Allah tumbuhkan lagi, bakar lagi oleh Allah, sampai hancur lagi, Allah tumbuhkan lagi. Demikian terus. Maka azabun azim adalah azab yang qawiyun daimun, azab yang sangat kuat dan terus menerus. Dan kalau di kehidupan kita, kita merasakan sakit, saking sakitnya kemudian pingsan. Setelah pingsan tidak terasa lagi sakit. Tapi ini tidak bisa tidak merasakan itu, karena tidak sekali setelah disiksa kemudian habis tadi, ya, dihidupkan lagi, diutuhkan lagi oleh Allah, disiksa lagi sampai merasakan sakit yang demikian, diutuhkan lagi oleh Allah, terusan seperti itu. Itulah azabun azim, azab yang demikian besar, karena dia adalah azab yang qawiyun daimun, azab yang sangat kuat dan azab yang terus menerus. Setelah Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir di ayat 6 dan 7, ya, di surat Al-Baqarah ini lengkap nih.
penjelasan banyak tentang orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang kafir. Nanti berikutnya adalah orang munafik, nanti ahlul kitab dan sebagainya, lengkap dalam surat Al-Baqarah ini. Nah, maka ada sahabat ya, cukup saja hafalkan dan amalkan surat Al-Baqarah, maka itu menjadi panduan hidup dalam kehidupan kita semua. Karena Allah menjelaskan tentang berbagai sifat-sifat orang, tinggal kita memilih, mau milih jadi orang muttaqin, orang yang kafirin, atau orang munafik. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya di ayat 8, wa nuzila, dan diturunkan ayat berikut dari mulai ayat 8 ini, fil munafiqina, tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, yaqulu, mereka berkata, amanna, sungguh kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Jadi di antara ciri orang munafik yang pertama adalah mereka akan mengatakan bahwa mereka ini sungguh telah beriman. Maka menggunakan Allah menggunakan nunnya di tasdid untuk menunjukkan taukid, untuk menunjukkan kesungguhan. Mereka mengatakannya amanna, sungguh kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Ayyaumal kiamati li'annahu akhirul ayam, karena itu adalah hari, yaitu hari kiamat, dan itu adalah akhir dari hari-hari di dunia. Tapi bukan berarti akhir dari kehidupan, karena nanti pasca hari kiamat masih ada hari yang lainnya. Ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan. Ada yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ada yaumul hisab, hari dihitung amal-amalan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan mana amalan baik, mana amalan buruk. Lalu kemudian yaumul mizan, ditimbang, sehingga kemudian paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ashatir radiyah, barang siapa yang kemudian berat timbangan amalnya, maka mendapatkan ridha dari Allah. Paman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, jadi kalau kemudian dia ringan timbangan amal kebaikannya, maka dia mendapatkan neraka hawiyah. Nah, orang-orang yang munafik ini, mereka dalam perkataannya mengatakan kami ini beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi oleh Allah dikatakan wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, dan tidak ada mereka bimu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Ru'iyah ditekankan fihi, dalam ayat ini makna man, ada kalimat man, karena disebutkan wa minan nasi mayyakulu. Jadi sebenarnya bisa saja secara bahasa tidak berubah maknanya ketika Allah mengatakan wa minan nasi yaqulu, dan di antara manusia ada yang berkata, tapi Allah menggunakan wa minan nasi man yaqulu, may yaqulu. Jadi ada makna man. Kenapa ditekankan makna man ini? Gitu ya. Ini untuk penekanan, untuk menunjukkan ada loh orang-orang gitu ya yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya dia tidak beriman. Ya, mafi domir yakul, ya, ini di dalam domir yakuman yakulu. Ya. Nah, mereka untuk apa mereka kemudian mengatakan beriman? Untuk apa mereka mengatakan beriman, padahal hati mereka tidak beriman? Nah, kita akan bahas di selanjutnya setelah, insya Allah setelah jeda kita akan sambung ya, di termin kedua, tentang mengapa mereka menyampaikan, orang-orang munafik itu menyampaikan bahwa mereka beriman, padahal sungguhnya mereka tidak beriman. Insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua, setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Baqarah dengan tafsir jalan lain. Tadi sudah kita bahas ayat 8 dan kemudian kita akan lanjutkan kepada ayat ke 9 dan 10. Tapi sebelumnya, jika ada dari sahabat MK yang ingin memanfaatkan layanan interaktif kami untuk memberikan atensi maupun pertanyaan, silahkan melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, silahkan melalui nomor WhatsApp dan SMS MK FM Bandung di 0811-224-1027. Insyaallah, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi bersama mengenai pembahasan tafsir jalan lain surat Al-Baqarah ini. Baik, kita akan lanjutkan. Tadi, mengapa orang-orang munafik ini kemudian secara pernyataan dia mengatakan sungguh kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal Allah tahu bahwa mereka tidaklah beriman. Apa yang dikehendaki oleh mereka? Maka ayat ke-9-nya Allah menyampaikan yukhadi'una Allah. Yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah kepada Allah, walladzina amanu, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mensreanya, niat dibalik mereka menyatakan dengan sangat lantang bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, itu niatnya adalah dengan ingin yukhadi'unallah walladzina amanu, ingin hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bi'idhari, dengan menzahirkan khilafah ma'abdinu, yang bertentangan dengan apa-apa yang ada di batin mereka, di hati mereka, yang tersembunyi dari mereka. Minal kufri, dari kekufuran. Jadi mereka menzahirkan sesuatu yang bertentangan dengan batin mereka, dengan hati mereka. Dizahirkannya mah beriman, tapi batin dan hati mereka sesungguhnya kufur. Untuk apa mereka melakukan itu adalah liyadfa'u anhum ahkamuhud dunyawiyah. Supaya mereka bisa melindungi anhum dari mereka ahkamuhud dunyawiyah, hukum-hukum dunia yang menimpa mereka. Ya, karena Islam kemudian menyampaikan bahwa karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian Islam menetapkan hidup bersama-sama dengan orang yang kafir yang disebut ahlu zimmah. Hanya bagi ahlu zimmah ini mereka wajib kemudian untuk membayar jizyah agar Islam, daulah Islam, bisa melindungi harta, jiwa, dan kehormatan mereka. Nah, orang-orang munafik ini mereka tidak mau bayar jizyah, tapi mereka tidak beriman. Gimana akhirnya mereka cari cara yang berbohong seperti ini, menipu seperti ini. Mereka menyatakan beriman supaya tidak perlu mereka membayar jizyah, tapi hati mereka sesungguhnya tidak beriman. Mereka hendak yukhadi'unallah, tadi hendak menipu Allah, walladzina amanu. Tapi oleh Allah diingatkan, wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah mengatakan, sebenarnya yang sedang mereka tipu itu bukan Allah dan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya
mereka tidaklah menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Apa sebab li'anna wabala khada'uhum? Karena sesungguhnya akibat bala, akibat buruk khada'uhum dari tipu daya mereka, roji'un ilaihim, akan kembali lagi kepada mereka. Jadi tipu daya mereka ini akan balik lagi kepada mereka. Maka di dalam bahasa Arab itu ada sebuah peribahasa, sebuah mahfudzat gitu ya. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka dia yang akan terjerumus ke dalam lubang itu sendiri. Jadi ketika seseorang hendak menipu Allah, maka tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Dengan apa kembali kepada diri mereka sendiri itu adalah payat tadihuna fid dunya. Karena Allah akan mengetahui atau akan ditunjukkan, payat tadihuna, maka akan ditunjukkan rahasia mereka fid dunya, di dunia. Jadi Allah akan menjelaskan, menunjukkan rahasia tipu daya mereka itu oleh Allah di dunia. Dengan apa? Bi'itla'illahi nabihi, dengan Allah memberikan penjelasan, menerangkan, terbit atau memberikan keterangan yang jelas, yang nyata. Bi'itla'i, dengan memberikan keterangan yang nyata. Allah memberikan keterangan yang nyata nabi kepada nabinya. Ala ma'abtino, atas apa yang mereka sembunyikan. Jadi hakikatnya mah ketika mereka sepandai-pandainya menyembunyikan apa yang ada dalam batin mereka dengan cara tadi di dohirnya mah mengatakan beriman, tetapi batin mereka adalah kufur, menyembunyikan kekufurannya itu, pada akhirnya akan ketahuan dengan cara Allah memberikan keterangan, penjelasan kepada nabinya. Maka Rasulullah itu tahu bahwa Abdullah bin Ubay munafik, gitu, bahwa si Anu munafik, tetapi kemudian memang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan rahasia, dicatat rahasianya oleh pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah ibn al-Yamman. Sehingga nanti ada masa di mana banyak sahabat yang khawatir dirinya termasuk di dalam catatan itu, nanya kepada Huzaifah, Umar bin Khattab misalkan radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya gitu kepada Huzaifah, "Huzaifah, ada gak saya di daftar itu?" Saking khawatirnya mereka masuk di daftar itu. Tapi kalau yang orang munafik mah kalem-kalem baik gitu ya, tidak merasa munafik mereka, jadi tidak pernah nanyain kepada Huzaifah. Tapi kalau orang-orang yang imannya kuat malah menanyakan seperti itu. Nah, jadi Rasulullah tahu. Ini kan di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Anfal gitu ya, Allah menyebutkan bahwa ada musuh Allah, musuh orang beriman itu, aduwallahu aduwakum wa akharina la ta'lamunahumullah ya'lamuhum. Yang ada yang mufasir mengatakan musuh yang tidak diketahui, hanya Allah yang mengetahuinya, itu adalah orang-orang munafik. Nah, Allah tahu dan Allah memberitahu kepada nabinya, kepada Rasulullah, tentang apa yang ada yang disembunyikan oleh mereka. Dan nah, itu kenapa tipu dayanya itu kembali kepada mereka, karena pertama pasti ketahuan, akan ketahuan bahwa mereka itu menipu daya, mereka itu menipu Allah, ingin menipu Allah dan Rasulnya, akan ketahuan tipuan mereka. Nah, yang lebih parah lagi adalah wayu'aqabuna fil akhirah, dan mereka akan diiqab, disiksa, dihukum di akhirat. Bahkan hukuman bagi orang munafik ini lebih berat daripada daripada orang-orang kafir biasa. Kan di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, berada di dasar
neraka yang paling bawah, yang paling dasar, seperti itu. Ya. Tapi, nah itu masalahnya, mereka wama yasurun, dan mereka tidak menyadari, ya, tidak sadar bahwa mereka tidak mengetahui, ya'lamuna, mereka tidak mengetahui anna khada'ahum, sungguhnya tipu daya mereka itu li'anfusihim, kepada diri mereka sendiri. Tidak sadar bahwa perbuatan munafiknya itu adalah mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Maksudnya mah ingin menipu Allah dan Rasulnya dengan menzahirkan yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka, tapi kenyataannya mah sesungguhnya mereka telah menipu mereka sendiri. Tapi mereka ya wama yasyurun, mereka tidak sadar. Wal mukhada'atuhuna min wahidin, dan dalam mukhada'ah saling menipu di sini adalah dari satu saja. Akibatilah seperti akibat orang yang mencuri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewadzakara fi tahsin, dan Allah menceritakan ini tahsin dengan masih gitu. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala tetap kemudian menghaluskan gitu ya, menghaluskan tentang penjelasan tentang mereka, seperti tidak secara keras gitu ya. Ini tetap Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, maha rahman, maha rahim, walaupun mau berbicara tentang tetap dengan bahasa yang tahsin wa fikra, dan ikrah yang lain wama yakhadaun, ada yang kemudian kirah yang lain dibacanya adalah bukan wama yakhadauna ila, tapi wama yakhadauna ila, jadi lebih ditekankan dalam hal ini. Ya, ini adalah tadi mensreanya orang-orang munafik, mengapa mereka mengatakan beriman padahal kepada Allah dan hari akhir padahal mereka tidak beriman. Tadi mensreanya, niat buruknya adalah untuk menipu Allah dan Rasulnya, Allah dan orang-orang yang beriman. Walaupun tadi diingatkan oleh Allah, sungguhnya mereka sedang menipu sendiri, wama yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali kepada diri mereka sendiri, wama yas'urun, dan sayangnya mereka tidak sadar perbuatan mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Seperti itu, tidak sadar bahwa itu teh nanti mereka akan ketahuan juga, di dunia akan ketahuan, di akhirat dapat akibat yang sangat buruk, akibat yang sangat dahsyat, bahkan fiddar kil asfali minan nar, mereka tidak sadar itu. Tetapi dijalankan ngaku beriman, tapi mereka sungguhnya tidak beriman, menjadi orang yang munafik seperti itu. Berbeda apa yang ada dalam hati mereka dengan apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kemudian di dalam Islam ya banyak gitu ya, sehingga tadi Allah sampai menginginkan untuk mewaspadai musuh, istilahnya musuh dalam selimut ya, yang kemudian bisa menikam dari dalam gitu ya, menggunting dalam lipatan gitu ya. Dan ini terjadi ya di Madinah, nanti banyak, bahkan di Madinah ini ada yang disebut wamin ahli Madinah itu munafikun, ada orang-orang munafik, dan ada juga maraddu ala nifaq, orang-orang yang bukan hanya munafik tapi dia mengkonsolidasi kemunafikan. Jadi ada yang munafiknya kultural istilahnya, ada yang sampai struktural ya, sampai membangun masjid diror seperti itu ya, menandingi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya sekali memang di dalam konteks kalangan umat Islam, kehadiran orang-orang yang munafik ini, karena mereka mengaku beriman ya, tidak bisa diperangi secara terbuka gitu, karena ya mereka mengaku beriman, dan karena Islam dalam aspek hukum menginikan terhadap tahkum bidzawahir ya, ketika mereka mengaku beriman ya sudah diterima sebagai orang yang beriman. Baik sahabat Hengki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah
kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Dan sekali lagi, bagi yang ingin menyampaikan atensinya, baik atensi maupun pertanyaan, silahkan dikirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
5: MKFM Radio.
0: Sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami di 102,7 Radio KFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di petang hari ini, di sore hari ini. Tadi kita sudah membahas ayat ke 8 dan 9 surat Al-Baqarah tentang sifat orang yang munafik, tentang mereka yang kemudian menyatakan keimanannya tetapi kemudian tidak beriman dikarenakan mereka ingin menipu kepada Allah dan Rasulnya, walaupun hakikatnya tipu daya mereka itu adalah untuk mereka sendiri. Kita akan masuk kepada ayat terakhir di hari ini, ayat ke-10 di dalam surah Al-Baqarah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi sebab mereka melakukan itu pada dasarnya karena hati mereka dipenuhi oleh penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu syakkun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan. Jadi sakitnya adalah keraguan dan kemunafikan. Fahuwa yumridu qulubahum, dan penyakitnya itu yang menjangkiti hati mereka, ai yudhaifha, tegasnya kemudian melemahkan hati mereka. Jadi yang menjadikan hati mereka lemah, hati mereka kemudian sungguhnya tidak beriman, walaupun kemudian untuk menipu Allah dan orang beriman mereka menyatakan secara lantang keimanannya, itu disebabkan di hati mereka ada penyakit syak wa nifak, syakkun wa nifakun, keraguan dan kemunafikan. Hakikatnya tidak yakin, hakikatnya tidak beriman, hakikatnya dia ragu kepada Allah, ragu kepada hari akhir. Tetapi tadi demi untuk supaya terhindar dari hukum-hukum duniawi, maka mereka kemudian mengaku beriman. Fazadahumullahu maradha, fazadahum, maka menambahkan kepada mereka Allah maradha, penyakit. Bima anzalahu min al-Qur'an, dengan apa-apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, likufrihim bihi, karena kekufuran mereka kepada Al-Qur'an. Jadi orang munafik ini malah ketika Allah turunkan Al-Qur'an, karena mereka hidup di antara orang yang beriman, karena mereka mengaku beriman tadi, dan mereka sering ya, sering mendapatkan Al-Qur'an gitu ya, mendapatkan turunnya Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, harusnya kemudian menambah keimanan kan. Bagi orang-orang yang beriman mah Allah turunkan keimanan itu, turunkan Al-Qur'an itu zadatum imana, menambah keimanan. Tapi bagi orang-orang yang munafik mah enggak ya, malah bertambah penyakit mereka, bertambah ragu dan bertambah kemunafikan. Walahum, dan bagi mereka azabun alimun, mendapatkan azab yang alim, azab yang pedih, alimun yang pedih, bima kanu yakzibun, disebabkan mereka kemudian mendustakan. Bima kanu, disebabkan apa-apa yang telah ada mereka yakzibun, mendustakan, atau ada yang dibaca dengan yukazibun bitashdid. Ya, ada yang dibacanya qiraah tertentu, bacanya adalah yukazibun. Ya, ditasdid, bitashdid. Nah, ketika dibaca bitashdid itu adalah maksudnya mendustakan nabiyillah, kepada nabi Allah. Walitakhfif, sedangkan bimakanu yakzibun, tidak pakai tasdid za-nya, tapi yakzibun adalah ai fi qaulihim amanna, terhadap perkataannya mereka beriman. Jadi
Yukadzibun berarti mereka mendustakan kepada Nabi Allah, sedangkan yakdzibun berarti mereka berdusta dengan perkataan bahwa mereka telah beriman. Nah, ini hakikatnya ya, mereka berdusta kepada Allah ya, sehingga mereka layak dapat yang mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MK, demikian kita membahas surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 10, dan alhamdulillah telah masuk atensi pertanyaan dari Ibu Risna di Kopo ya. Ibu Risna di Kopo menyampaikan, assalamualaikum Ustaz, apakah ada kitab yang disebut Qalbun Quran? Ada beberapa orang yang mengamalkannya. Nah, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Tirmidzi ya, dan juga ada diriwayatkan oleh Ad-Darimi, kemudian beliau mengatakan innalikulli syai'in qalban. Sungguhnya pada segala sesuatu itu ada qalban, ada hatinya atau jantungnya. Wa qalbul Quran yasin, dan qalbun Quran atau hati jantungnya Al-Quran itu adalah yasin. Ya. Nah, sehingga kemudian apakah dengan demikian bahwa kita mengamalkan membaca dan sebagainya bagus. Ya, maka kan ada ya orang-orang yang mengamalkan membaca surat Yasin, karena surat Yasin ini adalah jantungnya Al-Qur'an. Jadi dia adalah di dalamnya, kenapa disebut Qalbul Quran? Karena ada banyak pokok-pokok ajaran di dalam surat Yasin ini, tentang ketauhidan kepada Allah, tentang risalah para nabi, tentang hari kebangkitan dan pembalasan gitu ya, tentang kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam ini, tentang surga neraka dan sebagainya, sehingga kemudian disebut sebagai jantung Al-Qur'an. Hakikatnya bolehkah kita membaca surat Yasin atau mendawamkan membaca surat Yasin karena sebagai Al-Qur'an? Boleh, sangat boleh sekali. Ya, seperti itu. Kita istilahnya punya surat yang jadi kojo istilahnya ya, surat yang jadi favorit kita untuk kita baca secara rutin gitu ya, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan tentu tanpa mengurangi kemuliaan surat-surat yang lain, tapi kalau diperbolehkan kita punya surat yang favorit kita baca, apalagi tadi ada hadis ya bahwa di Al-Qur'an, walaupun sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tapi ketika bicara mengamalkan pada irul amal, maka diperbolehkan kita mengamalkan membaca surat Yasin ya, terutama mungkin di waktu-waktu tertentu ya, di malam Jumat. Sebenarnya yang lebih kuat dalilnya adalah membaca Kahfi sebenarnya, tapi akhirnya dua-duanya lebih bagus lagi. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Sandi di Banjaran ya. Sahabat MK, Pak Sandi di Banjaran ini bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustaz, kami sebagai satpam berjumlah 3 orang, yang 2 Pak Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Sandi di Banjaran ya. Sahabat MK, Pak Sandi di Banjaran ini bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: beransasan. Yang mau tanyakan adalah bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Baik, prinsip dasarnya bahwa mungkin saja ada orang yang tidak suka kepada kita, orang yang mendzalimi kita, orang yang mengatakan buruk tentang kita. Tetapi kalau kitanya tetap menjadi pribadi yang baik, insya Allah itu tidak akan menjadi keburukan bagi kita. Lalu gimana kalau ternyata bosnya percaya, lalu kemudian menginikan kita? Bisa jadi itu adalah cara penyelamatan kita oleh Allah dari lingkungan yang toksik, dari bos yang toksik. Jadi kalau kita sudah mengklarifikasi, sudah menunjukkan bukti bahwa tidak seperti itu yang difitnahkan, yang diceritakan, tapi bosnya tetap percaya, bahkan kemudian membuat kita harus berhenti, ya, itu sebenarnya bisa jadi jalan Allah untuk menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk seperti itu. Lingkungan yang temannya memfitnah, lingkungan yang bosnya percaya kepada fitnah. Jadi insya Allah jadi kebaikan. Tapi tentu ya, sebagai sesama mukmin, sama muslim, peringatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan dengan menyampaikan perkataan yang tidak seharusnya, menuduh, memfitnah, menyampaikan berita bohong, itu adalah perbuatan yang amat berat akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengalami seperti itu jangan mundur, jangan, tapi ketika akhirnya ternyata bosnya percaya, ya udah, itu cara Allah menyelamatkan kita semuanya. Kan sesuatu itu ketika kita tidak dapatkan, bisa jadi itu cara Allah untuk menyelamatkan kita semuanya dari keburukan, dari sesuatu tersebut ketika kita dapatkan. Sepanjang kita terus berbuat baik, maka insya Allah akan ada istilah bahasa Jawanya sesuatu itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Becik ketilik Allah ketoro gitu, seperti itu. Baik, itu kemudian ada satu lagi dari Bu Anisa di Parkan, ya, usia 49 tahun ini, beliau menyimak, semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Bu Anisa dan seluruh sahabat MQ, mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Baik, sahabat MQ yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dari Inspirasi Quran di Radio MQ FM Bandung, 102,7 Radio MQ FM Bandung ini. Dan terima kasih juga bagi sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensi dan pertanyaannya. Semoga kemudian kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran, dan semoga juga kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang kafir maupun sifat-sifat orang yang munafik. Baiklah, kita tutup, kita akhiri sajian Inspirasi Quran spesial Tafsir Jalalain pada kesempatan hari ini dengan sama-sama menyampaikan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Nastaghfirullah wa lakum. Alafu minkum fataqullaha saratun bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, Kota Mekah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-3.

mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Israel. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, Kisah Hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihissalam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

sahabat MQ, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan. Seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balag, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklimah, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MQ, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syed, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syedlah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syed untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: Sobat Enki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Enki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga at Ron88 Official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQI, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MK, diceritakan bahwa setelah Nabi Adam bisa bertemu kembali dengan Hawa di Jabal Rahmah, pasca diturunkan ke dunia, keduanya melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hingga kemudian dianugerahi 4 orang anak, yakni Qabil, Iklima, Layusa, dan Habil. Qabil dan Iklima dilahirkan secara beriringan, begitu pula Layusa dan Habil. Anak-anak Nabi Adam tumbuh sebagaimana anak-anak biasanya. Mereka bermain, belajar, berinteraksi, dan beribadah di bawah bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Meskipun anak-anak mereka memiliki sumber pengajaran yang sama, perbedaan sikap dan sifat di antara mereka tidaklah bisa dihindari. Ketika 2 anak Nabi Adam ini menjelang usia dewasa, ayahandanya memberikan 2 tanggung jawab kepada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab untuk mengurus ladang pertanian, sedangkan Habil diberi amanah untuk mengurus peternakan domba. Dari 2 pekerjaan tersebut, terlihat bahwa Habil lebih rajin dan telaten dibandingkan Qabil yang suka bermalas-malasan. Kemudian di 1 waktu, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya pada selain kembarannya. Tujuannya adalah untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, menurut ketentuan, Habil seharusnya dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Begitupun sebaliknya, Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil. Namun mendengar perintah Allah itu, Qabil menolak dan berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima, karena ia dilahirkan bersamaku dalam 1 kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudari sekandung Habil." Mendengar penolakan Qabil, Nabi Adam kemudian segera menegurnya. "Wahai anakku, janganlah engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Akan tetapi, Qabil yang keras hati tetap teguh mengatakan, "Kalau demikian, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku mengambil Iklima bagaimanapun keadaannya." Dikisahkan bahwa Qabil melakukan hal ini karena merasa Iklima jauh lebih cantik dibandingkan Layusa, kembaran Habil. Agar permasalahan tersebut selesai, akhirnya 2 anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka ia berhak mendapatkan Iklima. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Mereka berdua akhirnya pergi menuju Makkah sambil membawa kurban masing-masing. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang paling jelek. Setelah 2 kurban diserahkan, Allah hanya menerima kurban Habil dengan cara menyambar kurbannya bersama api hingga habis. Sedangkan kurban Qabil dibiarkan tetap pada tempatnya. Qabil tidak terima akan hal itu, mengingat ia akan kehilangan Iklima, dan langsung membuatnya berkata dengan sangat marah pada Habil, "Sungguh aku akan membunuhmu, sehingga engkau tidak dapat menikah dengan saudara perempuanku." Habil yang memiliki sifat penyabar lantas menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Jawab Habil. Pembicaraan pun selesai, dan keduanya pulang ke rumah. Abu Ja'far al-Bakir menyebutkan, Nabi Adam merasa gembira dengan kurban 2 anaknya tersebut. Dan mereka senang dengan diterimanya kurban Habil, walaupun kurban Qabil tidak diterima. Mengetahui respon ayahnya, Qabil dengan hati yang dengki lantas berkata, "Allah menerima kurban Habil sebab engkau berdoa untuknya dan tidak berdoa untukku.
ucap Qabil yang masih tidak rela melepaskan Ikrimah dan berencana untuk membunuh Habil. Hingga pada suatu hari, Habil tidak kunjung pulang dari menggembala. Menyadari hal itu, Nabi Adam pun mengutus Qabil untuk mencari tahu keberadaan Habil. Setelah berhasil menemukan Habil, Qabil kembali mengancamnya. Seandainya engkau mengambil Ikrimah, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberikan saudara perempuanku yang cantik kepadamu, dan aku tidak akan menikahi saudara perempuanmu yang jelek itu, ucap Qabil. Mendengar ancaman saudaranya, Habil pun menjawab, sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Yang kemudian Allah abadikan percakapan ini dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Sebagai hamba yang taat, Habil selalu menunjukkan rasa takut kepada Allah dan keengganan untuk melawan tindakan buruk saudaranya, sekalipun dirinya jauh lebih kuat dibandingkan Qabil. Setelah memberikan ancaman, mereka akhirnya kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Pada saat itu, tipu iblis datang. Iblis mencoba memanas-manasi Qabil dan membisikkan rencana jahat yang seharusnya ia lakukan. Akibat bisikan tersebut, emosi Qabil pun memuncak. Ia lantas mengambil sebongkah batu lancip, lalu memukulkannya ke kepala Habil, hingga Habil tewas terbunuh. Menurut sebagian ahli kitab, peristiwa ini terjadi di Gunung Khosiyun, di sebelah selatan kota Damaskus. Peristiwa ini kemudian menjadi kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Setelah Qabil membunuh Habil, ia kembali dilanda kegelisahan karena bingung akan mayat saudaranya tersebut. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa Qabil membawa mayat Habil di pundaknya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Al-Suddi pun mengatakan bahwa Qabil selalu membawa mayat Habil kemanapun ia pergi, hingga Allah mengirim dua ekor gagak yang mencontohkan cara mengubur mayat, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 31.

0: Sobat Emki, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam sangat sedih ketika mengetahui kematian Habil. Ibnu Abbas juga mengatakan hal senada. Setelah Adam alaihi salam merasa yakin anaknya terbunuh, ia menangis beserta istrinya Hawa. Jadilah tahun itu menjadi tahun musibah bagi anak-anak mereka. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, menurut salah satu riwayat, Qabil segera membawa lari Ikrimah yang seharusnya dijodohkan dengan Habil menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Ikrimah mengikuti saja, karena pada saat itu, Nabi Adam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji, sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan kepada Qabil sebagai kakak paling dewasa. Berdasarkan kitab Maru'at Al-Mafatih, Nabi Adam alaihi salam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Selama di perjalanan, Qabil masih terus mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia terus mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menjambung hidup sesuai keahliannya, yaitu bercocok tanam. Hingga akhirnya, sebuah tempat dipilih. Di tempat inilah, Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentu, bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, hati kecilnya tetap berharap agar seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan hingga mewujudkan masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah, Iblis Laknatullah memilih dan menjadikan mereka sebagai sasaran empuk dan lahan subur untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis Laknatullah melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan juga kepuasan, sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa dan Nabi Adam. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis Laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda yang bila ditiup atau ditabuh akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar mereka mulai mengikuti irama. Seiring berjalannya waktu, terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk, membuat rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang, bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan, membuat bisikan setan semakin merajalela. Hingga pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan untuk memilih salah satu hari dalam sepekan untuk dijadikan hari perayaan, bersuka cita, dan bergembira. Pada hari itu, para lelaki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuan berdandan atau bertabaruj secantik mungkin agar bisa menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perlakuan-perlakuan layaknya binatang. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tatkala mampu melakukan hal yang tidak biasa, sehingga jiwa mereka terpenjara dalam buaian hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Sahabat MKI, seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah. Padahal Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Sehingga yang didapat bukanlah keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Serambi MKI telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-90 Al-Balad, Kota, 20 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: La uqsimu bihadzal balad.
3: Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah.
2: Wa anta hillun bihadzal balad.
3: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini.
2: Wa walidin wa ma walad.
3: Dan demi pertalian bapak dan anaknya.
2: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
3: Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
2: Ahsabu an lan yaqdira alayhi ahad.
3: Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya?
2: Yaqulu ahlaktu malan lubada.
3: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.
2: Ayahsabu an lam yarahu ahad.
3: Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya?
2: Alam naj'al lahu 'ainain.
3: Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?
2: Wa lisanan wa
3: syafatain. Dan lidah dan sepasang bibir.
2: Wa hadainahun najdain.
3: Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya.
2: Au it'amun fi yawmin dhi masghabah.
3: Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan.
2: Yatiman dha maqrabah.
3: Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat.
2: Au miskinan dha matrabah.
3: Atau orang miskin yang sangat fakir.

0: rahimah.
1: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
0: Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri.
0: Alaihim narum muqsadah.
1: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim. Innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar salat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan

Persia oleh pasukan Muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Saya pun

0: نَفْعًا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal, tidak turut ke Hudaybiyah, akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu, sungguh Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulku as-samawati wal-ard.

dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun.

0: tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kalimat.
1: Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: rusulina.
1: Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kembali lagi bersama saya dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat-sahabat pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran, tilawah Al-Quran di Quran Surat An-Nahl ayat 63. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama Al-Quran. Karena kesempatan belajar Al-Quran dipilih oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih, pada hamba-hamba yang Allah berikan kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, dan itu yang patut kita syukuri setiap harinya. Satu huruf, 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, satu Al-Quran, ada berapa huruf? Dikali satu huruf 10 kebaikan. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur ketika masih diberikan kesempatan untuk tilawah, diberikan kesempatan untuk mendengarkan Al-Quran, apalagi bisa belajar Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan menjadi penerang kita di alam kubur, yang akan menjadi syafaat kita pada yaumul kiamah, dan akan menjadi penyelamat kita dari neraka, dan insya Allah dengan Al-Quran menjadi wasilah kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala melalui jannahnya, melalui surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Baik, alhamdulillah sahabat MKFM dimanapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita akan membaca atau tilawah Quran surat An-Nahl ayat 63. Insyaallah saya akan membacakannya terlebih dahulu, baru kita bedah dari sisi tajwid. Dan setelah itu, bagi para pendengar yang ingin mengirimkan bacaannya, yang ingin dites, gitu, yang ingin dikoreksi, silakan bisa menghubungi ke nomor WA, ke nomor WhatsApp kami, dan insya Allah nanti akan ada sesi untuk koreksi. Izin saya membacakan terlebih dahulu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الحمد لله. Telah dibacakan surat Quraisy surat An-Nahl ayat 63. Mari kita bedah dari sisi tajwid. Setelah itu insya Allah nanti bagi sahabat-sahabat yang akan mengirimkannya, insya Allah akan ada sesi koreksi. Yang pertama, tallahi. Nah, huruf ta yang berharokat fathah ketemu dengan lafaz Allah, maka dibacanya tebal ya huruf lamnya. Tallahi, jangan tallahi, tallahi. Tapi tebal. Tallahi. Selanjutnya, laqad. Huruf dal, huruf dalnya punya sifat qalqalah dan dipantulkan ya. Laqad. Tallahi laqad. Kemudian arsalna, huruf ra. Huruf ra punya sifat yang tebal ya, karena sebelumnya ada alif berharokat fathah, jadi tebal. Tallahi laqad arsalna, arsalna. Nah, arsalna ini panjang ya, panjang bisa dua harokat, bisa empat, bisa enam. Nah, kalau kami di Baitul Quran Darut Tauhid, ketika ada tanda alis gitu ya, atau tanda bendera mungkin lebih dikenalnya, maka itu dipanjangkan lebih dari dua harokat ya, untuk melatih gitu ya, untuk melatih panjang pendek Al-Quran. Karena Al-Quran kan bagi menjadi dua, ada yang ketika kita membaca Al-Quran itu ada yang dibaca panjang dua harokat, ada yang dibaca panjang empat harokat, lebih dari dua harokat, mohon maaf. Biar memudahkan gitu ya, biar memudahkan kita dalam mengingatnya, maka yang ada tanda alis atau tanda bendera itu dipanjang, dibaca panjang lebih dari dua harokat, empat harokat gitu ya. Tallahi laqad arsalna gitu ya, arsalna. Nah, terus selanjutnya ila. Nah, ini juga sama ada tanda alisnya, ila umamin, ila gitu ya. Nah, ila di sini juga dibaca panjang lebih dari dua harokat. Terus selanjutnya umamim. Nah, ini ditahan ya, karena mim, huruf mim ketemu dengan tanwin harus ditahan, dimasukkan ke hidung, dan apa namanya ya, gunnah gitu ya hukumnya. Tallahi laqad arsalna ila umamim min qablik. Nah, pun ketemu huruf qaf dibaca gunnah ya, ikhfa ditahan, miu miu miu qabalik, huruf ba-nya mantul, qabalik. Fazayya, fazayyana lahumus syaiton, huruf ya ada tasdid maka dihentakkan hurufnya, fazayyana, jangan fazayyana, fazayyana tapi ada hentakan ya, fazayyana lahumus syaitonu, فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ أَعْمَالَهُمْ. Huruf Ain ketika sukun apa suaranya dialirkan sedikit gitu ya, tawasut, a'ma a'ma, nama panjang harokat, a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum walahum azabun alim. Nah, itu ya, waliyuhum dihentakkan, waliyuhumul yawma walahum azabun alim, azabun azabun alim. Nah, huruf alif, huruf alif harus jelas ya, alim alim, jangan masuk ke hidung, alim alim alim, tapi dijelaskan azabun alim alim gitu. Baik, alhamdulillah itu gitu ya untuk penjelasan dari sisi tajwidnya. Izin sekali lagi saya bacakan, nanti dari sahabat-sahabat boleh gitu ya, yang mengirimkan bacaannya insya Allah akan dikoreksi.

0: Alhamdulillah itu untuk penjelasannya. Tapi sebelum itu, sebelum ke koreksi, mungkin akan ada jeda jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Insya Allah, sesi kali ini kita akan praktek gitu ya, tilawah Quran Surat An-Nahl ayat 63. Insya Allah yang pertama, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran, usia 60 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: لهم وليهم اليوم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.
1: Atur nuhun koreksina Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ibu Iwin Setiawati dari Banjaran. Masya Allah. Terima kasih sudah mengirimkan rekamannya. Insya Allah izin dikoreksi. Yang pertama gitu ya. Dari segi lancar membaca Al-Qurannya. Alhamdulillah Ibu Iwin sudah lancar gitu ya membaca Al-Qurannya. Sudah tidak ada yang ketuker gitu ya huruf-hurufnya alhamdulillah dan jelas gitu ya pelafalannya. Nah, mungkin ada beberapa koreksi ya. Yang pertama dari mad gitu ya. Dari segi panjang pendeknya. Nah, ini masih harus dilatih kembali. Yang pertama tallahi gitu ya. Nah, tadi bacanya tallahi gitu ya. Nah, ini memang kalau tidak ada tasdid sebelumnya dibacanya panjang gitu taknya ta karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah gitu ya. Nah, kalau ada tasdid setelahnya Allah gitu di lafaz Allahnya maka langsung dihentakkan ke lafaz Allahnya tallahi tallahi gitu ya. Jadi jangan tallah tallah. Nah, itu panjang jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi panjang pendek tadi beberapa ada yang dipanjangkan, misalnya di waliyuhumul yauma waliyuhumul. Nah, di sana langsung waliyuhumul yauma walahum waliyuhumul yauma walahum gitu ya. Itu dari segi panjang pendek. Nah, terus yang kedua dari segi gunahnya, dan tadi ya panjang pendeknya sudah konsisten apa beberapa gitu, tapi ada beberapa juga yang masih belum dipanjangkan. Arsalna itu tadi bagus sudah dipanjangkan, ila ya bagus itu sudah dipanjangkan. Nah, selanjutnya terkait dengan guna ada beberapa yang koreksinya gitu ya, di ila umamim. Nah, itu ditahan dulu, umamim miun qablik itu tadi langsung ke ila umamim umamim umamim qablik gitu ya. Nah, ini keliru tadi di gunnah gitu. Selanjutnya di makhrajul huruf tadi huruf fa-nya ya mungkin identik ya, orang Sunda struggle berjuang gitu ya di huruf fa. Nah, tadi qablika fa pa pa jayana fa pa jayana. Jangan fa-nya jangan pak Sunda gitu ya. Fa fa fa jayana fa f a'malahum fahuwa fahuwa waliyuhum kan fahuwa fahuwa waliyuhum. Nah, gimana caranya adalah dengan menempelkan ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah fa fa. Nah, kalau bibir dengan bibir, bibir atas dan bibir bawah, maka itu akan jadi fa fa gitu ya. Tapi kalau gigi seri atas dengan bibir bawah fa fa akan menciptakan huruf f gitu ya Ibu Mimin Setiawati dari Banjaran. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada Ibu Yuyun ya dari Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.
2: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung.

0: Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fajayyana lahumusyaiton Fajayyana lahumusyaiton wa amma lahum wa huwa waliyuhum yawmal Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakumullah khairan ya Ibu Yuyun, insyaallah izin koreksinya. Yang pertama dari segi kelancarannya alhamdulillah sudah lancar gitu ya membaca Al-Qur'annya dan tidak ada huruf-huruf yang tertukar. Nah, tetapi dari segi panjang pendeknya ya, segi panjang pendeknya masih belum konsisten. Beberapa ada yang dipanjangkan yang harusnya pendek ya. Misalnya tadi sama seperti Ibu Wiwin ya di awal, bahwa wali yuhumul. Nah, mungkin di sini apa namanya? Karena banyak ya hurufnya wali yuhumul berdampingan, maka mungkin ada yang apa kebacanya ada yang panjang gitu. Nah, padahal di sini tidak ada yang panjang, semuanya pendek ya. A'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Nah, panjang lagi di huruf dalnya seperti itu. Ini itu ya panjang pendek dan tadi gunahnya sudah bagus, tapi mungkin harus dilatih lagi beberapa beberapa belum konsisten gitu. Baik, itu aja mungkinnya untuk Ibu Yuyun dari Bandung. Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda Ratna, Insya Allah dari Bale Endah.
2: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Bale Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yauma la yauma walahum adzabun alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, diantus koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Ratna ya. Izin koreksi, dari segi kelancaran, Masya Allah sudah lancar. Terus dari segi huruf, alhamdulillah tidak ada yang tertukar ya. Masya Allah suaranya indah. Nah, mungkin ada beberapa yang tadi, alhamdulillah juga gunnahnya sudah konsisten ya, panjang pendeknya sudah konsisten. Nah, mungkin dari segi makhorijul hurufnya ya agak harus dilatih lagi. Taullahi laqo. Nah, huruf qo itu jangan terlalu berlebihan gitu ya bacanya. Laqo qo qo. Nah, apa ya kalau bahasa Sundanya jangan terlalu nyangklek gitu ya. Laqo qo gitu, laqo. Nah, biasa aja. Tebal tapi. Taullahi laqad laqad arsalna ila umamin min qablika. Adapun tadi sudah bagus ya untuk keseluruhannya. Mungkin tadi ada beberapa yang huruf-hurufnya yang masih harus perlu dilatih lagi. Itu Bunda Ratna ya. Selanjutnya silahkan Bunda Halimah. Insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: tahun. Fajayana Fajayana lahum syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bunda Halimah, nah, izin koreksi. Jadi yang pertama untuk kelancaran, alhamdulillah sudah lancar ya, sudah lancar baca Al-Qurannya. Tidak ada huruf yang tertukar, huruf-hurufnya sudah bagus. Terus selanjutnya mungkin koreksiannya. Yang pertama, Taulloh, nah, huruf lam, apa, lafaz Allah. Nah, ini dibacanya, Tau, jangan Taulloh, Taulloh, Taulloh gitu ya. Tapi tallahi tallah tallahi tallahi sadaqallah, jangan sadaqallah, sadaqallah qallah gitu ya, dengan lidah, ujung lidah gitu ya, ujung lidah menempel ke langit-langit. Sadaqallahul azim, misalnya tadi ya, tallah tallahi tallahi, nah gitu. Jadi tebal dan apa namanya, beda ya dengan misalnya taulohi taulohi taulohi dengan taulohi. Kalau taulohi itu dari mulut gitu ya, huruf waw jadinya taulohi taulohi, tapi kalau taulohi, nah itu dari lidah, karena memang huruf lam keluarnya, makhorijul huruf lam itu adalah dari lisannya, dari lidah, torful lisan, ujung lidah seperti itu. Itu mungkin ya untuk sesi 1. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan jeda berikut ini.
2: Sahabat LG, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Lagi, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Barokatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Alhamdulillah sahabat pendengar yang baik, sahabat MKI FN dimanapun Anda berada. Insya Allah, untuk kali ini gitu ya, izinkan saya sebagai narasumber untuk mengajak gitu ya sahabat-sahabat semua untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai zikir harian kita, dibaca setiap hari bagi sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk membaca, tidak ada waktu untuk membaca, bisa mendengarkan mungkin di perjalanan gitu ya, mungkin juga di sela-sela waktu istirahat, di sela-sela waktu bekerja atau waktu kuliah, dan jangan sampai berlalu hari tanpa membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita sering membaca Al-Qur'an, Allah akan memberikan kepada kita keberkahan gitu ya di dalam hidup kita. Akan memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang datang bersama Al-Qur'an. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang Al-Qur'an, bisa menghubungi kami di Baitul Qur'an Darut Tauhid, Baitul Qur'an DT di Instagram, atau bisa menghubungi admin kami. Kami ada beberapa program, di antaranya ada program memperbaiki bacaan Al-Qur'an gitu ya, dari nol sampai mahir, dan setelah itu ada program untuk menghafalnya, ada Isteki Non Mukim, ada Isteki Non Mukim Weekend, ada Isteki Non Mukim Weekday gitu ya, bagi sahabat-sahabat yang terbatas waktunya, tidak bisa mondok. Nah, kami menyediakan fasilitas untuk sahabat-sahabat yang sibuk di weekend bisa mengaji, dan di weekday di sore atau di malam hari. Selain itu kami juga ada program mukim dari SMP sampai kuliah sampai karyawan. Di kami punya program Madrasah Quran, Takhusus, Beasiswa, Isteki Mukim Mahasiswa, Isteki Mukim Karyawan. Maka sahabat-sahabat yang berminat untuk melanjutkan hafalannya, atau mungkin ada anaknya atau ada saudaranya, bisa menghubungi di Baitul Quran Darut Tauhid. Insya Allah kami memadukan antara pelajaran-pelajaran Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari gitu ya, dibimbing dengan gurunda kita semua, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dalam mengupayakan pengamalan Al-Quran. Jadi kami tidak fokus hanya membaca, mentadaburi, menghafal, tapi kami berusaha untuk mengamalkan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MKI, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasyr.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rabb.
1: Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Namun, sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu, karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: ذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ke
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah,
dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang ngatur. Karir, Allah yang ngatur. Kesehatan, Allah yang ngatur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ruaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat MK, apa kabarnya Anda di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada ya sahabat MK, dan aktivitas yang sedang Anda lakukan, terus juga menyimak siaran di malam hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun melalui streaming di mkfmnetwork.com, ataupun Anda yang menyimak langsung melalui live streaming di media sosial Radio MKFM Bandung, TikTok begitu ya sahabat MK, Instagram, Facebook, kemudian YouTube di @mkfmlivekajian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan ya sahabat MK, memberikan ketenangan tentunya, dan tentu keberkahan untuk setiap langkah demi langkah kehidupan yang sedang diikhtiarkan sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Rizky Alvaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda sahabat MK di malam hari ini dalam sajian program Kajian Pranikah. Di edisi hari ini ya sahabat MK, hari Sabtu, bertepatan di hari pertama ataupun di tanggal 1 di bulan Agustus ya sahabat MK 2026 Masehi, ataupun juga memasuki tentunya di hari ke-19 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam setengah ke depan, hingga jam setengah 10 nanti. Tentunya dengan sajian segmen dan juga berbagai ya sahabat

berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat, terutusnya untuk Anda, para jomblo, visabilillah lah, para single lah ya, sahabat MQ yang sedang menantikan ataupun juga sedang menjemput ikhtiar jodoh terbaiknya. Dan itu juga insya Allah bermanfaat juga untuk Anda yang sudah menemukan jodoh terbaiknya dalam tentu ikatan pernikahan ataupun ikatan keluarga ya sahabat MQ. Mudah-mudahan aktivitas Anda di malam hari ini, baik Anda yang sedang beristirahat setelah menyelesaikan berbagai aktivitas harian ya sahabat MQ, berbagai amanah yang sedang diemban ataupun yang sedang dalam perjalanan ini menyimak juga malam hari ini, masya Allah. Atau Anda sudah bersiap ya dari tadi sore sahabat MQ untuk menyimak ataupun juga menonton langsung siaran sajian program kajian pernikah di malam hari ini dari MQ FM Bandung. Ataupun juga ya sahabat MQ, Anda yang sedang mempersiapkan tadi ya menuju jenjang pernikahan, semoga kebersamaan kita malam hari ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk menambah ilmu, untuk juga mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Nah, di malam hari ini sahabat MQ, kita akan sama-sama belajar, kita akan membahas dan juga menyimak sajian ilmu yang disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis. Kang Arif merupakan founder dari Teladan Rasul ya sahabat MQ. Kita akan membahas satu hal yang tentu ini menjadi harapan banyak orang ya sahabat MQ. Harapan Anda termasuk juga harapan saya sendiri nih sahabat MQ, ketika memasuki kehidupan pernikahan. Ya, apa sahabat MQ? Ya betul, rumah tangga yang harmonis. Nah sebenarnya seperti apa sahabat MQ rumah tangga yang harmonis itu? Apakah rumah tangga yang harmonis itu berarti rumah tangga yang tidak pernah memiliki masalah? Dan sebenarnya apa saja yang perlu dipersiapkan agar keharmonisan itu tidak hanya menjadi harapan, tetapi juga dapat diusahakan bersama? Kita akan membahasnya lebih lengkap sahabat MQ di malam hari ini dalam kajian pernikah dengan tema meraih rumah tangga harmonis. Nah, soal di malam hari ini di bagian pertamanya ya sahabat MQ, tentu tidak akan selesai dalam satu malam hari ini begitu ya sahabat MQ. Apalagi tadi meraih rumah tangga yang harmonis ya sahabat MQ. Nah, soal di bagian pertama akan kita simak bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Namun tentu silahkan, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung sahabat MQ memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbaginya.

dan juga bisa menyampaikan following ataupun atensi berbaginya ya sahabat MQ. Kalau menurut Anda, apa kunci utama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis itu sahabat MQ? Apakah misalnya di pilihan polling yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan utama keluarga? Yang kedua, komunikasi yang jujur dan tadi saling mengapresiasi, saling menghargai sahabat MQ. Yang ketiga, sabar dan saling memaafkan satu sama lain. Kemudian yang keempat, sahabat MQ saling mendukung dalam kebaikan dan ibadah. Dan polling yang kelima yang bisa Anda pilih adalah memahami hak dan kewajiban masing-masing. Atau misalnya ada hal lain yang menurut Anda kunci utama untuk mewujudkan tadi rumah tangga yang harmonis ini, sahabat MQ. Ini berdasarkan pengalaman Anda misalnya yang sudah menikah. Atau ini pengalaman dari Anda yang mungkin ya masih sendiri, masih jomblo gitu ya sahabat MQ. Tapi ketika mendengarkan, membaca buku ataupun juga mendengarkan kajian, nah Anda mempunyai kunci yang sudah Anda coba terapkan ya sahabat MQ, ataupun yang ingin Anda terapkan, yang menjadi kunci utama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis itu. Silakan kami nantikan sahabat MQ atensinya, dan Anda yang menyimak langsung juga melalui live streaming media sosial MQ FM Bandung di TikTok @MQFMBandung, ataupun juga ini sahabat MQ yang sedang menyimak ya di live streaming Instagram MQ FM, juga silakan Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan pertanyaan ataupun atensi follow-nya. Langsung Anda bisa tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama, alamat, usia, dan juga atensi kebersamaan Anda.

di nomor SMS ataupun WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensinya, termasuk Anda yang menyimak melalui streaming di media sosial MQ FM Bandung, TikTok, Instagram, dan juga YouTube at MQ FM Live Kajian. Juga silakan bisa Anda langsung kirimkan atensinya melalui kolom komentar. Seperti kali ini kami sapa juga yang sedang menyimak ya melalui live streaming di Instagram @mqfmbandung. Ada sahabat Alia Salsabila, juga terima kasih sudah bergabung, dan silakan bila ada atensi ataupun pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama dengan Kang Arif di malam hari ini, silakan bisa dituliskan ya sahabat Alia di kolom komentar live Instagram @mqfmbandung. Termasuk juga Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok ya sahabat MQ ya, karena radio termasuk MQ FM Bandung hadir untuk Anda ya. Ketika Anda bermain misalnya media sosial, kami radio juga hadir ya sahabat MQ, terus MQ FM Bandung untuk memfasilitasi Anda. Jadi silakan sahabat MQ, kembali kami nantikan atensinya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun langsung tuliskan di live kolom komentar. Menurut Anda sahabat MQ, apa kunci utama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis? Apakah tadi menjadikan Allah sebagai tujuan utama keluarga? Yang kedua, komunikasi yang jujur dan saling menghargai? Yang ketiga, sabar dan saling memaafkan saat ada masalah? Yang keempat, saling mendukung dalam kebaikan dan ibadah? Atau yang kelima, sahabat MQ, adalah memahami hak kewajiban masing-masing? Kami nantikan sahabat MQ, dan insya Allah kita akan sama-sama berbincang atau sama-sama belajar bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder Teladan Rasul. Nah, kami mengundang juga untuk Anda, sahabat MQ, untuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar, dan Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Gratis, sahabat MQ, silakan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama, spasi, kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099.

0: Dan alhamdulillah di malam hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arief di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik Kang Rizky.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim, menemani juga ruang dengar sahabat MK ya Kang Arief.
1: Iya,
0: setelah tadi mungkin berbagai aktivitas, berbagai amanah yang juga diperankan oleh Kang Arief ya, alhamdulillah bisa hadir juga langsung di MK FM di malam hari ini. Nah Kang Arief, untuk tema yang dihadirkan di malam hari ini tentu ini menjadi harapan untuk setiap kita ya sebagai manusia, yaitu adalah meraih rumah tangga yang harmonis. Nah insya Allah di bagian yang pertama ini Kang Arief, sebenarnya kita akan di 1,5 jam ke depan ini akan membahas perihal apa saja. Sekaligus juga menyapa sahabat MK sebagai pengantar, Kang Arief, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadia laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, malam hari ini dan mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan juga kita akan membahas tentang menggapai rumah tangga yang harmonis, yang insyaallah ini jadi sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang belum menikah, yang bagi sudah menikah juga menjadi sesuatu yang mengingatkan atau menjadi sebuah ilmu juga. Mungkin ada beberapa hal yang baru yang akan kita temukan. Nah sahabat-sahabat, tentu kalau kita bicara tentang rumah tangga harmonis, kita ingin agar rumah tangga kita itu berjalan dengan harmonis. Seiring berjalannya waktu banyak kebaikan, seiring berjalannya waktu banyak kesepamahaman ya, seiring berjalannya waktu banyak kebahagiaan, seiring berjalannya waktu banyak saling bantu-membantu, saling toleransi, saling memahami, saling mencintai, sehingga rumah tangga itu menjadi sebuah tempat yang terindah gitu dalam kehidupan kita di dunia, di mana kalau kita lelah, kita pulang ke rumah, kalau kita sedih ketika di rumah menjadi berkurang sedihnya. Ketika kita bahagia, kita berbagi kebahagiaan dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan anak-anak, menjadi bertambah kebahagiaan kita. Begitu juga ketika pasangan kita atau anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan, kita akan ketularan kebahagiaannya. Jadi bahagianya bertambah, sementara kalau ada kesulitan atau kesedihan dengan kita berbagi, kita curhat, maka menjadi berkurang, bahkan bisa jadi menghilang. Dan tentu itu adalah rumah tangga yang kita harapkan ya, rumah tangga yang harmonis. Nah ada banyak faktor sahabat-sahabat di mana kita bisa mengikhtiarkan untuk menggapai rumah tangga yang harmonis. Dan tentu teladan terbaik atau ilmu terbaik yang bisa kita dapatkan itu bukan dari teori-teori luar sana ataupun dari pengalaman-pengalaman orang-orang sekarang, tapi yang terbaik adalah kalau kita banyak melihat kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khairukum khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Dan beliau itu adalah uswatun hasanah dalam kehidupan kita untuk semuanya ya, untuk semua kehidupannya, bukan hanya tentang kehidupan terkait dengan ibadah sholat, haji, zakat, puasa, tapi juga kehidupan terkait dengan akhlak, kehidupan terkait dengan bermasyarakat, termasuk juga kehidupan terkait dengan berumah tangga. Termasuk kehidupan berumah tangga. Nah sahabat-sahabat, poin yang pertama, ada beberapa poin ya, Kang Rizky ya, yang nanti kita akan lihat saja nih di hari ini, malam ini kita dapat berapa poin. Insya Allah pertemuan ke depan nanti akan kita tambahkan lagi. Poin yang pertama, ketika kita bicara tentang keharmonisan keluarga, haruslah atau hal yang paling penting, yang paling pertama dan utama itu adalah harmonis yang sejati itu akan tercipta ketika tujuannya itu sama. Ya, tujuannya sama. Kebersamaannya itu untuk mencapai satu tujuan. Jadi kerjasama tim dalam rumah tangga itu menjadi kokoh, menjadi kuat ketika semua pihak itu sadar bahwa mereka bersama-sama, mereka saling bahu-membahu untuk sebuah tujuan yang sama. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama masuk surga sekeluarga. Jadi kalau misalnya kita ketika kuliah gitu kan, kerja kelompok, ya kerja kelompok itu tujuannya itu sama. Di sanalah baru ada keharmonisan. Atau yang paling simpel ya, kalau misalnya di dekat rumah kita ada orang membangun rumah, tujuan antar tukang satu dengan tukang ke-10 itu haruslah sama untuk membangun rumah. Walaupun ada satu dia megang bata, ada satu megang pasir ya, ada yang satu ngaduk semen, ada yang satu itu menggali lubang untuk pondasi, tapi tujuannya itu sama. Barulah di sana ada keharmonisan. Dan harmonis itu enggak harus semuanya sama pekerjaannya, Kang. Gitu. Tidak harus sama karakternya, tidak harus sama sifatnya. Gitu. Tapi yang jadi kunci harmonis itu adalah berbeda apapun ya pekerjaannya, aktivitasnya, karakternya, sifatnya, tapi semuanya itu punya satu muara tujuan yang sama, yaitu terbangunnya rumah. Kalau tukang tadi itu terbangunnya rumah. Jadi ada yang memang ngurusin listrik, ada yang ngurusin untuk menggali tanah, ada yang urusan mengaduk semen, ada yang urusan itu ngangkat timba semen dan seterusnya, ada gitu. Tapi semuanya itu mereka bahu-membahu untuk satu tujuan yang sama, yaitu terbangunnya rumah. Nah, kalau di rumah tangga tentu saja tujuannya adalah bagaimana agar semua anggota keluarga, ayah, ibu, anak-anak, suami, istri, itu semuanya masuk surga sama-sama sekeluarga. Gitu. Jadi memang nanti akhirnya poin yang pertama dan kedua ini sekalian kita bahas karena tidak bisa dipisahkan. Ya, poin yang kedua adalah masing-masing tahu apa yang jadi perannya. Dan sebelum mengomentari yang lain, gitu ya, fokus untuk melaksanakan peran itu dengan sebaik-baiknya. Gitu, kayak tadi ya, sebelum si tukang aduk semen itu ngomongin tentang gali parit untuk pondasi atau ngomentarin yang ngurusin batu bata dan seterusnya, dia pastikan dulu perannya itu dia tahu dan dia jalankan dengan baik. Nah, masing-masing orang yang tahu perannya dan menjalankan perannya itu insya Allah nanti akan terbangun harmonis dan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan. Gitu. Nah, terkadang kita sahabat-sahabat sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri terkadang tergoda untuk lebih fokus ya mengomentari peran dari pasangan kita gitu, tanpa kita sadar bahwa ketika kita fokus dulu ya dengan peran kita dan menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah itu akan membantu pasangan kita juga untuk menjalankan perannya dengan baik gitu. Kang Arif ulangi ya, sebenarnya ketika kita fokus dengan peran kita sebagai suami dengan sebaik-baiknya, maka itu insya Allah secara langsung tidak langsung akan membantu istri kita untuk menjalankan perannya itu dengan baik. Begitupun juga sebaliknya. Contoh saja Kang, tentang nafkah. Seorang suami yang dia punya kowam yang bagus, ya perannya itu kowam, dan juga perannya itu adalah menyediakan nafkah yang baik untuk istri dan anak-anaknya, ya. Ketika dia menjalankan itu, dia menjalankan kowamnya dengan berusaha bekerja yang terbaik, ya. Dia berusaha menjalankan amanah memberikan nafkah dengan berusaha bekerja yang terbaik. Dia berpikir yang baik, dia bekerja yang baik, berusaha yang baik, menjemput rezeki dengan baik. Ya, bekerja keras. Nah, ketika dia menjalankan itu, maka itu akan menjadi sebuah penolong bagi istrinya untuk mensyukuri dan melihat bahwa suaminya itu berjuang. Sehingga istri itu akan terbantu ketika istri juga punya peran untuk mengelola keuangan keluarga. Karena dia punya suami yang baik seperti tadi, ya, bekerja keras, benar-benar memikirkan bagaimana untuk nafkah istri, berikhtiar, ya, dari pagi sampai sore berikhtiar, kadang sampai malam. Maka istrinya kalau normal, ya, istrinya ketika istrinya tersebut normal, maka istri itu akan terbantu untuk punya juga semangat untuk, oh ya, suami saya sudah sedemikian luar biasa, saya gak boleh sia-siakan ikhtiarnya. Maka nafkah yang ada dari suami saya haruslah saya kelola dengan sebaik-baiknya. Bagaimana ini jadi makanan yang sehat, bagaimana ini jadi uang pendidikan, uang sekolah untuk anak-anak dengan baik, ya, diatur pos-posnya. Itu tidak ada kebocoran, tidak ada mubazir, tidak ada yang sia-sia, ya, tidak ada yang tidak tercatat dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, ketika suami itu mendapati istrinya itu amanah, ya, dengan uang nafkah yang diberikan, Kang. Ya, ini saya baru kemarin baru belajar ini tekniknya, kita masukkan ke dalam amplop. Saya coba untuk hemat-hemat, nanti di ujung dari bulan itu ternyata dari yang diberikan oleh suami bisa ditabung. Ya, dari tabung ini boleh enggak, ya, kita kumpulkan lagi nanti berapa bulan kita beli emas misalnya 1 gram. Jadi untuk tabungan pendidikan anak. Ketika suami mendapati istrinya sedemikian keras untuk berpikir, ya, merencanakan dan seterusnya, maka itu juga akan membantu dia dan dia akan merasakan tenang, ya, dia merasakan ada ketenangan, ya, karena uang yang dia berikan itu dikelola dengan sangat baik. Dia akan merasakan kesyukuran bahwa ternyata untuk urusan nafkah ini bukan hanya dia yang berjuang, tapi istrinya juga berjuang untuk mengelola dengan baik dan seterusnya. Jadi ketika suami menjalankan peran dengan baik, itu akan menginspirasi dan membantu istrinya. Istri menjalankan dengan baik, itu akan menginspirasi membantu suaminya. Nah, sahabat-sahabat, terkadang kita dalam berumah tangga, ya, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, terkadang kita lupa untuk bahwa kalau kita memperbaiki diri kita, sejatinya itu akan membantu anggota keluarga kita untuk menjalankan perannya dengan baik. Anak-anak juga sama, kalau orang tuanya dia berusaha jadi orang tua yang soleh, memberikan keteladanan, itu akan sangat membantu anak, gitu ya. Untuk anak juga dapat inspirasi jadi anak yang soleh, ya, seperti itu. Mungkin itu, Kang, sebagai pengantar, ya, jadi ada dua tadi. Dan nanti akan kita coba dalami bahwa harmonis itu ada pada kesatuan visi, tujuan, ya, sama-sama masuk surga sekeluarga, dan pembagian peran, ya, masing-masing pihak itu tahu, sadar, dan berusaha untuk menjalankan peran dengan sebaik-baiknya. Ketika itu dilaksanakan, tadi kita analogikan tukang bangunan, ya, tahu mereka mau bangunnya apa, bahkan denahnya mereka sudah tahu, sudah terbayang dengan jelas, tervisualisasi, tapi masing-masing pihak itu sudah sadar perannya itu apa, dan dia fokus dengan apa yang dia lakukan, ya, tanpa terlalu banyak untuk mengomentari, mengkritik, dan membahas sisi yang lain, orang lain. Mungkin seperti itu, Kang.
0: Baik, Masya Allah, Kang Arif. Artinya tadi keluarga yang harmonis atau perumah tangga harmonis bukan berarti rumah tangga yang seluruh anggotanya harus memiliki karakter kebiasaan yang sama.
1: Betul. Gitu,
0: ya, kan? Ya, betul. Tapi betul, dengan aktivitas perannya masing-masing.
1: Betul, ini, betul.
0: Baik, Kang Arif. Insya Allah akan kita sambung, ya, Kang Arif, di termin, ya, yang selanjutnya. Baru dua poin tadi berkaitan dengan harmonis yang tentu diikhtiarkan sama-sama oleh kita, sahabat MQ. Yang pertama adalah tujuannya sama begitu. Sahabat MG adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sama-sama masuk surga bersama dengan semua anggota keluarga. Kemudian yang tidak bisa dilepaskan juga ya sahabat MG, di bagian yang kedua adalah masing-masing tahu atas perannya. Karena menurut tadi juga disampaikan oleh Kang Arif, di mana sahabat MG pada akhirnya ketika peran kita bisa lakukan dengan baik secara tidak langsung, ini membantu pihak lain. Kalau misalnya kita sebagai suami, secara otomatis ini membantu peran dari istri bisa menjalankan juga dengan baik, termasuk anak dan sebaliknya. Nah, insya Allah sahabat MG kita akan sambung di termin yang kedua, dan silakan kami juga mengundang Anda kembali untuk ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Insya Allah, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya di termin yang kedua bersama dengan Kang Arif nanti. Kita diskusikan bersama sahabat MW, selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan
2: Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
9: MKFM Radio.
0: Sahabat
10: MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: Materi 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, dan kebersamaan kita bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Nah, kalau di termin pertama tadi kita sudah menyimak ya, tadi berkaitan dengan kesamaan tujuan dan juga kesadaran menjalankan peran. Tentu masih ada lagi begitu ya, hal yang perlu kita juga pelajari. Namun sebelum itu silakan sahabat MK, kita ataupun kami menyapa Anda ataupun mengundang ya, silakan Anda bisa menyampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif di malam hari ini. Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Anda yang menyimak melalui live streaming media sosial MQ FM juga silakan Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Termasuk kali ini kami sapa terlebih dahulu Anda yang juga sudah bergabung menyampaikan atensi volleynya begitu ya. Dimana kalau menurut Anda apa kunci utama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis? Seperti ada sahabat kita dari Jakarta Timur, ada sahabat Dinda Balkis, ini menyampaikan pilihan volleynya semuanya katanya. Baik, terima kasih sahabat Dinda. Kemudian juga ada hamba Allah dari Bandung juga sama-sama menyampaikan pilihan polling-nya semuanya. Termasuk juga sahabat Denny dari Kebon Gedang juga terima kasih sudah bergabung menyampaikan atensi polling-nya. Selanjutnya juga ini ada pertanyaan begitu Kang Arif dari sahabat kita. Dari sahabat Nisa dari Kabupaten Bandung.
1: Ya.
0: Dimana disampaikan begitu Kang Arif, sahabat Nisa ini belum menikah. Dan dari penjelasan tadi disampaikan oleh Kang Arif, sahabat Nisa memahami bahwa tujuan rumah tangga tadi adalah bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Pertanyaannya Kang Arif, apakah kesamaan tujuan dalam hal agama ini harus berarti pasangan harus memiliki tingkat pemahaman agama yang sama? Nah, kalau berbeda nih Kang Arif, apakah itu bisa menghambat keharmonisan rumah tangga atau seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih sahabat yang tadi bertanya. Memang kita berumah tangga sebagai seorang muslim itu Allah Subhanahu wa taala sudah berulang kali menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa seorang muslim itu cara pandang tentang rumah tangganya itu dia cara pandang yang punya visi yang panjang, punya visi yang jauh, yaitu sama-sama masuk surga sekeluarga. Seorang muslim ketika dia menikah dengan seorang wanita, seorang muslimah ketika dia mau menikah dengan seorang laki-laki, maka yang dia bayangkan adalah apakah orang ini itu bisa menjadi partner saya, teman saya, bukan hanya seumur hidup di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an itu berulang kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi surga yang akan kita masuki bersama dengan keluarga kita, ya, bersama dengan orang tua, pasangan, dan anak-anak. Ya, diantaranya dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden itu nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang mengikutinya dalam kesolehan, dari orang tua, pasangan hidup, dan juga anak-anak. Dan ada ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang itu. Nah, karena itulah, maka untuk mendapatkan rumah tangga yang bervisi surga, satu visi surga, dan ketika kita menikah, kita mendapatkan partner saling berjuang, ya, saling menguatkan untuk menuju ke surganya Allah, maka kriteria pertama dan utama dalam pernikahan itu ada pada agama dan akhlak. Ada pada agama dan akhlak. Nah, kalau laki-laki diperintahkan Rasulullah itu, pilih yang baik agamanya. Tungkahul mar'ah li arba. Dinikahi wanita itu karena empat hal. Biasanya wanita itu dinikahi karena hal-hal ini, ada empat hal. Lima liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena nasobnya, wali diniha karena agamanya. Nah, wanita itu dinikahi umumnya karena empat hal. Bebas sebenarnya. Tidak dilarang oleh Rasulullah. yang dianjurkan adalah fasfar bidatidin taribat tiadak. Pilih yang baik agamanya agar kalian beruntung. Jadi agama itu memang jadi faktor yang pertama dan utama. Laki-laki, perempuan juga sama, ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki, apakah dia menerima lamarannya atau tidak, maka faktor yang pertama, yang paling utama untuk dia pertimbangkan adalah agama dan akhlak. Idza hatoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Wahai para ayah, para wali, kalau ada laki-laki yang datang mau melamar anak gadis kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Ya, jadi kriterianya memang agama dan akhlak. Kenapa? Karena tadi kita nikah bukan hanya sekedar untuk senang-senang, nikah itu bukan hanya untuk bahagia di dunia, nikah bukan untuk sekedar harmonis, romantis di dunia, tapi nikah itu untuk sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria teman kita di keluarga kita itu, pasangan hidup kita itu adalah dia yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Gitu. Mungkin seperti itu, Kang.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Arif dan juga tadi terima kasih sahabat Nisa ya atas pertanyaan yang disampaikan ya dari Kabupaten Bandung di malam hari ini. Sampai juga kita menyapa sahabat MK yang lain yang sudah bergabung. Kang Arif, kita akan sambung kembali ya untuk pembahasannya, untuk melanjutkan tadi dua poin yang sudah disampaikan di termin pertama di malam hari ini. Kang Arif, silakan.
2: Ya, baik sahabat-sahabat, tadi kita Insya Allah akan menguatkan ya tentang bagaimana visi sama-sama masuk surga sekeluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Dan tadi dari Teh Nisa tadi ya Kang ya, memberikan pertanyaan yang insya Allah juga memperkuat ya bahwa hal tersebut itu sangat penting, visi itu sangat penting, sehingga bahkan menjadi kriteria yang utama ya, secara tidak langsung dia menjadi kriteria yang utama untuk mendukung visi tersebut. Ya, sehingga Rasulullah memerintahkan kriterianya yang lain bebas, mau cari yang secantik apa, yang sekaya apa, setampan apa gitu ya, nasabnya seperti apa. Hanya yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah agama. Kenapa? Karena kita pengen dapat partner untuk berjuang sama-sama masuk surga. Kalau partnernya berjuang sama-sama juara renang, ya tentu kita nyari yang pintar renang. Kalau mau jadi juara olimpiade matematika, carilah yang jago juara olimpiade matematika. Tapi karena tujuannya adalah untuk masuk surga sama-sama sekeluarga, maka kriterianya juga kriteria yang sesuai dengan itu. Gitu. Pilihlah yang baik agama dan mulia akhlaknya. Gitu. Mau dia pintar berenang atau enggak ya terserah aja kan gitu ya. Mau wajahnya seperti apa, cantiknya gantengnya terserah aja gitu. Mau kekayaan seperti apa itu terserah saja. Karena tujuan kita itu bukan punya rumah berapa ya, bukan secantik apa dan seterusnya. Tujuan kita tadi satu ya, ingin masuk surga sama-sama sekeluarga. Nah ini alhamdulillah tadi pertanyaannya menguatkan, termasuk juga ya, ini karena temanya pranikah ya sahabat-sahabat, ketika mau menikah termasuk juga dalam proses ta'aruf, selain tadi mencari yang baik agama mulia akhlaknya, dalam obrolan itu tentang rencana-rencana ke depan juga perlu untuk didalami, apakah ketika saya bersama dengannya ya, dengan rencana-rencana hidupnya dan rencana-rencana hidup saya itu bisa enggak untuk diselaraskan, yang muaranya itu adalah untuk sama-sama masuk surga sekeluarga. Ya, contoh misalnya ketika kita punya rencana ke depan itu, si calon suaminya misalnya punya rencana bekerja, maka sangat boleh untuk ditanyakan jenis pekerjaannya apa ya, apakah sesuai dengan syariat atau tidak ya, ada unsur goror atau ketidakjelasannya kah, bagaimana dengan dia berusaha untuk menjauhi riba ya dan seterusnya. Jadi itu jadi sesuatu yang penting untuk kita obrolin. Kenapa? Karena kita tujuannya satu, ya, nikah itu adalah agar kita sama-sama ya punya teman untuk sama-sama masuk surga sama-sama sekeluarga. Gitu. Jadi jangan sampai juga menikah malah tanda petik, mohon maaf itu ya, menikah malah nambah masalah, dalam hal ini nambah PR ya. Aslinya kita juga sudah punya PR kan, kita ya menuju surga kan kita punya PR ya. Kita kadang sholatnya belum khusyuk, sholat tahajudnya kadang ketiduran, ya masih tidur, ya sedekahnya kadang iya kadang tidak, dan seterusnya. Kita sendiri saja masih PR, ya jangan sampai menikah malah nambah PR yang lebih besar. Ya setidaknya kita punya PR-PR kecil, nikah dengan orang yang punya PR kecil, kecil ya, dan itu saling menguatkan. Tapi kita juga punya basic yang insya Allah kuat untuk saling memperbaiki. Teman-teman, menuju surga sama-sama sekeluarga itu adalah jalan yang memang Allah ciptakan untuk kita. Makanya orang itu kan berpasangan, Kang Rizky. Manusia itu berpasangan. Allah menghendaki kita itu menikah. Menikah itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya adalah memang karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, manusia ini punya rasa bosan, punya kondisi futur, ya punya kondisi tidak tahu. Sehingga ketika kita menikah dengan orang yang berusaha baik, ya, seorang laki-laki menikahi istri yang dia berusaha untuk baik, ya setidaknya agamanya cukup baik, akhlaknya cukup baik. Seorang perempuan berusaha menikahi laki-laki yang agamanya cukup baik, berusaha baik, akhlaknya berusaha terus diperbaiki. Efeknya apa? Efeknya adalah hadir keberkahan. Ya, dalam kondisi hamba Allah ini, ketika dia sendiri dengan menikah, dia lebih dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak, Kang? Hampir dipastikan nih, kita laki-laki, saya Kang Rizky, dalam satu tahun 365 hari kali 5 kali berapa tuh ya? Berarti berapa tuh Kang? 1800 kali ya berarti ya kira-kira ya. 360 kan kali 5 kan 1800 ya. Berarti 1800 hampir 2000 kali itu setahun. Kita sholat kalau azan kan ke masjid. Tapi 2000 kali itu emang iya enggak ada futurnya gitu. Enggak ada rasa malesnya gitu. Iya kan? Gak ada rasa malasnya. Nah, ketika kita menikah dengan seorang ahwat muslimah, ya, peluangnya itu, jadi kalau dari probabilitas itu, peluangnya itu semakin banyak kita untuk bisa ke masjid, ya. Dalam kondisi kitanya semangat, kan berarti kalau kondisinya gini ya, kondisi kita sendiri ya teman-teman, dari sisi probabilitas ya, peluangnya itu anggaplah kalau kita anggap rata aja Kang, peluangnya itu 50% kita semangat, 50% kita gak semangat. Tapi kalau kita berdua menikah dengan istri yang solehah insya Allah, peluangnya itu ada 4, 25% kita dan dia sama-sama semangat, berarti kita ke masjid, ya kan Kang? 25% kitanya semangat, dia gak semangat, ya kita tetap ke masjid, ya kan? Kan kita semangat. Malah kita ngingetin dia untuk dia semangat sholat di awal waktu. 25%-nya kita gak semangat, tapi dianya semangat. Kita didorong oleh dia untuk ke masjid. Cuma tinggal 25% yang kitanya gak semangat, pas kebetulan qadarullah dianya juga gak semangat. Itu pun, terkadang walaupun gak semangat, karena sudah terbiasa 75% dari harinya itu ke masjid, kadang-kadang ada rasa malu antara suami istri ini, jadi walaupun gak semangat juga mereka saling ngobrol lah gitu kan, gak diem-dieman saling ngobrol. Jadi efeknya apa? Efeknya itu langsung terasa Kang, keberkahannya itu 2 kali lipat kan. Tadi peluangnya 50% malas untuk ke masjid, ini kita anggap saja ya kalau 50-50 gitu ya, antara godaan kebaikan dengan keburukan itu imbang gitu ya, dalam diri seorang suami dan imbang dalam seorang istri. Awalnya mereka peluangnya si suami ini anggaplah 50% ke masjid, 50% males dia di rumah aja dan telat. Setelah dia menikah, karena sama-sama semangat, salah satu semangat ada 2 kesempatan, 3/4-nya, 75%-nya dia akan ke masjid. Baik dengan kondisi dia semangat, dua-dua, semangat suaminya aja atau suaminya gak semangat tapi didorong oleh istrinya yang semangat. Tinggal 25%. Ini kan memang hitungan yang paling gampang ya. Tapi dari sini juga terlihat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala mengatur kita ya untuk kita bisa semangat dalam kita beribadah kepada Allah, melalui ketaatan dan seterusnya. Aturannya itu adalah kita berpasangan. Aturannya adalah kita saling menguatkan, saling menasihati. Ya, bahkan kalau dalam ayat Al-Quran banyak ya, dan diantaranya itu surat Al-Asr, wal Asr, innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu baru bab tentang misalnya ibadah. Bagaimana dengan bab tentang akhlak? Akhlak juga sama. Tadi kan cari yang baik akhlaknya. Cari yang baik akhlaknya, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, ini untuk menggambarkan ya, kita biar bisa lapang. Sudah menikah, yang belum menikah juga kita lapang. Jadi jangan hanya melihat marriage is scary ya, di balik perjuangan ada banyak keberkahan ternyata gitu. Sendiri juga capek kan? Sendiri-sendiri juga capek juga gitu. Tadi kan saya setidaknya kalau kita nikah, ada istri yang soleha yang ketika suaminya lagi futur, istri yang ngingetin, itu kan plus ya. Itu sesuatu yang plus. Yang kedua, tentang akhlak. Kita bicara tentang dua hal ini saja. Kenapa jadinya penting? Suami dia berusaha terus memperindah akhlak. Istri juga sama. Tapi mereka kan pasti bukan malaikat. Ya, mereka juga bukan yang ulama besar seperti apa. Mereka adalah dua orang pemuda-pemudi akhir zaman yang berusaha untuk memperbaiki akhlak. Tapi indahnya, manusia ini kan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, seseorang itu tergantung dengan akhlak atau agama khaliluhu, agama orang-orang sahabat dekatnya, ya sahabat terkasihnya, kekasih Allah. Khalilullah itu kan kasih Allah ya, sahabat kekasihnya. Dan kekasih di sini itu sahabat terkasih itu bisa sahabat kita yang dekat banget. Tapi juga tentu saja bisa pasangan hidup kita. Ya khaliluhu itu. Maka kalau suami misalnya punya akhlak yang baik dari sisi apa? Misalnya ya kejujuran. Maka orang yang jujur, yang benar-benar jujur itu pasti akan melaksanakan kejujuran itu. Termasuk di rumahnya. Dan itu akan menjadi contoh yang baik bagi istrinya. Dan dia juga akan berusaha untuk memperbaiki. Kalau misalnya istrinya itu ada perilaku-perilaku yang kurang jujur, mengingatkan dan seterusnya. Begitu juga istrinya misalnya dermawan, gampang mengasihi gitu ya, gampang membantu dan seterusnya, maka dia akan praktekkan kan? Itu akan dia praktekkan, itu akan dia coba praktekkan juga di rumah, dan dia juga akan berusaha untuk menjelaskan dan mengajak suaminya juga untuk punya perilaku yang seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, setidaknya itu saja sudah bisa menggambarkan bahwa memang untuk masuk surga itu perlu adanya kerjasama dalam rumah tangga. Ya, belum lagi nanti kalau kita lihat kehidupan para nabi dan rasul itu bagaimana nabi dan rasul itu sangat terkait dengan termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkait dengan support dari istri beliau. Ya, khususnya di masa-masa awal ya ketika beliau mendapatkan support yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah, yaitu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya laki-laki atau seorang hamba Allah yang paling mulia, paling kuat keimanannya, paling besar ketakwaannya, paling hebat ibadahnya, ya paling kokoh keimanannya, tauhidnya, tapi tetap beliau mendapatkan support dari pasangan hidup beliau. Nah, ini apalagi kita kan dalam dakwah kita, dalam ibadah kita, tentu kita juga membutuhkan support dari pasangan hidup kita. Mungkin seperti itu Kang, untuk penguatan ya, penggambaran kenapa penting hal ini.
1: Baik, Masya Allah. Kemudian dikuatkan ya tadi sahabat yang oleh Kang Arif bahwa satu hal yang sangat mendasar tadi yang pertama adalah visi untuk bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini perlu menjadi pondasi dalam memilih pasangan begitu ya Kang Arif, mulai dari akhlak ataupun tadi dalam hal ibadah ataupun akhlak ya, karena tujuan akhirnya sama begitu ya tadi Kang Arif dan juga sahabat MQ, banyak hal yang dapat ditempatkan secara proporsional. Kita tentu boleh tadi mempertimbangkan kecantikan, ketampanan, ataupun juga kondisi ekonomi, pendidikan, pekerjaan, ataupun hal-hal lainnya. Namun jangan sampai tadi pertimbangan tersebut justru membuat kita lupa pada tujuan terbesar dari sebuah pernikahan, begitu ya Kang Arif. Insyaallah akan kita sambung di termin selanjutnya ya Kang Arif, di termin yang ketiga. Dan masih ada kesempatan juga sahabat MQ yang mungkin baru menyimak dan ingin menyampaikan atensi pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MKFM juga, silakan bisa Anda kirimkan ataupun tuliskan atensinya langsung melalui kolom komentar.

0: Dan yuk juga bergabung sahabat Epki di grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat Epki, silakan Anda bisa daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Misalnya kita sambung sahabat MK, sopas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
8: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan,

0: apa? Setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
0: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
2: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di menit kelima sahabat MQ lepas di jam 9 malam hari ini. Masih di kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis di termin terakhir, termin ketiga ya sahabat MQ. Dan silakan masih ada kesempatan Anda yang juga bergabung, sampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Selanjutnya kita akan kembali menyapa begitu Kang Arief, sahabat kita yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp MKFM Bandung. Ini dari sahabat kita tidak menyebutkan namanya, dari Lembang. Dimana Kang Arief, sahabat kita ini sedang mempersiapkan pernikahan. Dan selama ini sering mendengar bahwa sebelum menikah kita harus mencari pasangan yang sefrekuensi, katanya Kang Arief. Nah, dia juga menyimak apa yang juga disampaikan oleh Kang Arief. Disampaikan pertanyaannya begitu Kang Arief, apakah lebih penting mencari pasangan yang memiliki banyak kesamaan dengan kita atau pasangan yang memiliki tujuan hidup yang sama meskipun karakter kami berbeda, begitu Kang Arief?
1: Iya, tadi seperti yang kita sampaikan bahwa dalam menikah itu, dalam berumah tangga itu, yang terpenting itu adalah harmonis ya, harmonis untuk mencapai tujuan yang bersama. Dan harmonis itu bukan berarti harus sama ya, semuanya itu harus sama. Kan sepatu bagaimana kriteria?

0: kriteria sepatu yang harmonis ya, dia satu untuk kaki kanan, satu untuk kaki kiri, kan gitu ya. Dia justru harus berbeda gitu. Peran yang harmonis suami istri tentu berbeda. Tadi peran suami dia menafkahi, peran istri justru istri yang solehah itu salah satu cirinya adalah istri yang bisa menjaga harta suaminya. Kan gitu ya. Bukan istri yang solehah adalah istri yang harus dia bekerja keluar negeri dan seterusnya. Kalau itu dalam kondisi emergensi, ya itu bab yang lain. Tapi justru kesolehan istri itu dari kemampuan untuk mengelola dan menjaga harta suami. Nah, suami yang dia soleh adalah seorang qawam yang soleh. Istri yang solehah adalah istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Nah, ini kan berbeda ya. Jadi artinya perbedaan itu ketika sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan perannya, sesuai dengan perannya untuk mencapai tujuan yang sama, dari sanalah hadir keharmonisan. Termasuk juga tadi itu, dalam hal sifat, bisa jadi masing-masing pihak itu punya kelebihan-kelebihan yang berbeda terkait dengan sifat baik, akhlak mulia, kan gitu ya. Yang terpenting justru bukan kesamaannya, tapi memiliki akhlak yang mulia yang nanti saling ditularkan. Nah, kata kuncinya di saling menularkan, sehingga akhirnya sesudah menikah, ketika kita mencintai, ketika kita sangat dekat dengan pasangan hidup kita, akhirnya kita akan menularkan sifat-sifat baik kita mudah-mudahan, sehingga yang awalnya berbeda nanti jadi sama, banyak samanya kan. Gitu, yang tadi ya, kalau seorang suami sangat jujur, dia akan menularkan itu. Dia awalnya dia mempraktekkan itu tentu saja di rumah dia sendiri ya, rumah tangganya dia. Gak hanya di luar rumah tapi dalam rumah. Dia menginspirasi istrinya, bahkan dia membantu istrinya, mendorong istrinya ya, menasihati istri seterusnya. Sampai akhirnya istrinya juga punya ciri-ciri orang yang sangat menjaga kejujuran. Awalnya kan beda, tapi akhirnya punya kesamaan gitu. Dan apa saja ya, bukan nanti akhirnya, makanya jodoh itu katanya nanti akhirnya mirip kan gitu ya. Suaminya awalnya suka pedas, istrinya gak suka. Ternyata istrinya gak suka karena bukan gak kuat ya, tapi karena ya belum nyoba aja enaknya sambel itu kan gitu ya. Sehingga suaminya nanti mendoktrin istrinya atau menularkan ke istrinya, ya awalnya mungkin enggak ya, tapi lama-lama yeah, karena saking mencintai, biasanya begitu memang. Dalam pernikahan itu kita sayang sama pasangan, yang enak-enak ya, wah sayang banget ini ya, istriku ini enggak merasakan nikmatnya makan sambal ya, karena mungkin dari keluarga yang enggak biasa seperti itu. Kita akhirnya, makanya kata orang itu kalau dia jodoh, banyak miripnya akhirnya kan. Nah, sebenarnya miripnya itu bukan sebelum menikah kita, Kang kalau gitu saya cari yang sama-sama suka sambel, kalau gitu saya sama yang akhlaknya itu sama nih, fokusnya itu sama-sama dermawan, kalau gitu saya cari yang sama-sama rajin puasa sunnah. Bukan seperti itu. Nanti kalau sudah menikah, yang rajin puasa sunnah akan menularkan puasa sunnahnya kepada pasangannya, sehingga nanti mungkin sudah 10-20 tahun Kang, itu sama-sama rajin puasa sunnah gitu. Jadi orang mikir, kok bisa ya, ini mereka kayaknya banyak samanya gitu. Jadi banyak samanya itu belum tentu dari sebelum nikah itu sama. Mungkin seperti itu.
1: Baik, Kang Arif, jazakallah khair, dan juga tadi terima kasih ya sahabat kita yang juga menyampaikan pertanyaannya.
0: Ya.
1: Termasuk juga ini sahabat kita yang menyampaikan polling ya, Kang Arif, pada Ibu Sri Putri dari Yogyakarta, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk juga sahabat Riyadi dari Cimahi, sahabat Zulan juga ini terima kasih sudah bergabung. Dan terakhir mungkin sahabat MG ataupun juga Kang Arif ya, pertanyaan penutup juga ini dari sahabat kita, dari hamba Allah tidak menyebutkan namanya, ini sebagai seorang suami begitu Kang Arif, ini mohon nasihatnya bagaimana cara nasihat lebih lanjut ini kepada istri ketika menghadapi suatu masalah. Ini istri sudah ataupun enggan untuk tidur bersama dengan suami begitu Kang Arif, padahal sudah saya nasehati. Itu seperti apa penanganan selanjutnya katanya Kang Arif?
0: Iya, jadi tentu
2: kita ketika berumah tangga juga perlu memahami bahwa hidup kita ini tentu tidak lepas dari ujian ya semuanya. Dan dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa kesulitan itu ujian, kelapangan juga ujian ya, sehingga kita ketika berumah tangga juga menyiapkan diri ya, kalau Allah berikan kelapangan, ingat itu juga merupakan ujian yang nanti akan dihisap gitu. Ketika Allah memberikan kita kesempitan, Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan seseorang itu musibah, maka itu juga merupakan ujian yang nanti akan dilihat. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari kesabarannya. Nah, sahabat-sahabat tentu dalam berumah tangga juga sama. Masing-masing kita itu tentu ada ujiannya masing-masing, ada porsi ujiannya masing-masing. Yang perlu untuk kita pahami adalah satu, ketika mengalami ujian, kita fokus kepada peran kita dulu, gitu, peran kita. Kalau kita sebagai suami, berarti kita perlu paham bahwa suami itu adalah qawam, suami itu adalah pemimpin, gitu. Bagaimanapun kalau ada masalah dalam wilayah yang kita pimpin, tentu kita yang diberikan amanah untuk berusaha memimpin keluarga kita untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Kita anggap saja contohnya misalnya Kang, kita sebagai nakoda kapal. Pemimpin itu kan seperti nakoda kapal. Kalau misalnya ada permasalahan misalnya bergeser arah tujuan dan seterusnya sehingga penumpangnya bingung segala macam, kita juga jangan jadi orang yang seperti korban gitu. Jangan seperti orang yang ya saya bingung juga ini gimana, nangis dan segala macam. Kita sedih boleh, khawatir boleh. Tapi kita juga perlu paham bahwa kita adalah nakoda, gitu. Maka kita ajak anak-anak kita atau istri untuk bermusyawarah bagaimana ini untuk menyelesaikan hal ini. Kadang-kadang ya dalam kita berumah tangga ada masalah, kadang-kadang solusinya bisa jadi nasihat, tapi belum tentu harus selalu nasihat, kan gitu ya. Bisa jadi solusinya adalah diskusi, bermusyawarah, gitu. Bisa jadi adalah solusinya itu memaafkan. Bisa jadi solusinya itu adalah minta maaf. Bisa jadi solusinya itu adalah diam sejenak ya, kemudian beristighfar dan seterusnya. Jadi ketika ada masalah, kita sebagai qawam, sebagai pimpinan itu perlu mengambil peran kita. Memang kitalah yang diamanahi untuk menyelesaikan masalah kalau yang muncul ya, kita bertindak sebagai pemimpin. Tapi kepemimpin kita itu bukan berarti kita harus selalu menjadi pihak yang menasehati, gitu. Solusinya itu banyak ya. Tergantung, ini kan kita nggak tahu apa masalahnya ya. Tapi kalau nasihat itu akhirnya nggak mempan, ya mungkin model lain kita ajak untuk ngobrol, bicara dari hati ke hati, apa yang dirasakan oleh istri, kenapa dia mungkin seperti kecewa atau tadi sudah tidak mendengarkan nasihat atau apa. Nanti itu mungkin menjadi feedback dan masukan. Atau bisa jadi solusinya itu adalah mengikat antar hati dulu, mungkin jalan-jalan dulu, ngobrol dulu dan seterusnya, gak langsung bicarakan masalah. Atau bisa jadi solusinya adalah meningkatkan kesyukuran. Jadi kita, tapi tetap nih, kita yang sebagai suami, kita ngobrol, kita sampaikan kita ini ada masalah ya, mungkin setan sedang menggoda kita ya. Saya punya hal yang saya gak nyaman, kamu juga sepertinya sekarang gak nyaman, tapi saya sebagai suami mengajak kita untuk sama-sama beristighfar, bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur, sampaikan kesyukuran. Allah memberikan saya istri seperti kamu, seperti engkau, ya. Sampaikan baik-baiknya. Gak usah bahas dulu masalah, tapi sampaikan kesyukuran, gitu. Nanti istri juga insya Allah akan ngikut ya, akan menyampaikan kesyukuran. Sehingga apa? Sehingga pemahaman kita atau kesadaran kita bahwa Allah memberikan kita nikmat berupa seorang istri, istri juga diberikan nikmat berupa seorang suami yang banyak baiknya, itu akan bisa menetralisir tadi prasangka, kekecewaan dan seterusnya. Jadi memang kalau dalam berumah tangga, misalnya tadi sudah seperti istri dinasihati, kemudian kayak gak mempan gitu ya, ini kan kita gak bisa langsung ambil kesimpulan ya, apakah bukan berarti langsung istrinya durhaka atau apa, kan kita gak tahu nih masalahnya apa, nasihatnya apa dan seterusnya. Tapi yang jelas jawabannya itu adalah pemimpinnya adalah antum sebagai seorang suami, ya, jadilah seorang qawam. Dan kita sebagai pemimpin itu tidak harus solusinya adalah nasihat, tidak harus solusinya adalah perintah, solusinya itu bisa jadi tadi saling mensyukuri, solusinya itu menguatkan ikatan emosional, ikatan cinta, solusinya bisa saling berbicara hati ke hati, solusinya bisa jadi saling mendoakan, solusinya bisa jadi kitanya istighfar dulu, dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Kang Rizky.
1: Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallahu khair untuk jawabannya, Kang Arif, dan juga terima kasih dari hamba Allah ya, sudah bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya. Dan Masya Allah, tidak terasa Kang Arif sudah berada di penghujung kebersamaan di kajian pernikah edisi malam hari ini. Terakhir mungkin sebagai penutup, ada yang dikuatkan ataupun disimpulkan begitu Kang Arif di bagian yang pertama ini, meraih rumah tangga yang harmonis, Kang Arif, silakan.
2: Iya, terima kasih Kang Rizky. Jadi sahabat-sahabat, yang saya pahami harmonis itu adalah sebuah efek ya, sebuah akibat dari sebab-sebab yang kita ikhtiarkan. Sama seperti hati yang bahagia itu kan sebenarnya kondisi yang kalau kita melakukan kesyukuran gitu ya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Bahagia itu kondisi kalau kita bersyukur. Harmonis itu juga kondisi kalau tadi setidaknya kita sama tujuannya, menjalankan perannya. Dan nanti insya Allah kita akan bahas hal-hal lain. Jadi harmonis itu adalah sesuatu hasil dari berbagai ikhtiar-ikhtiar kita. Dan malam ini kita alhamdulillah sudah membahas dua hal, setidaknya visi yang sama, dan yang kedua adalah masing-masing pihak menjalankan perannya dengan baik. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas, sehingga mudah-mudahan harmonis itu dalam rumah tangga kita, Kang Rizky dan sahabat-sahabat, rumah tangga kita masing-masing itu bukan jadi sesuatu yang kita benar-benar pikirkan, bukan jadi sesuatu yang benar-benar kita bahas, tapi sesuatu yang natural saja gitu. Karena memang kita sebagai satu tim, tujuan kita sama, kita menjalankan peran kita saling memahami, saling mencintai, saling bantu, saling mendoakan, dan seterusnya. Harmonis itu secara natural itu hadir dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan itu yang kita doakan, kita harapkan. Demikian Kang Rizky.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair Kang Arif untuk ilmu-ilmunya disampaikan di malam hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MG, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk juga mempraktikkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Serta mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan, amal jariah yang senantiasa juga terus mengalir untuk Kang Arif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Kang Arif di malam hari ini. Selamat melanjutkan tadi waktu istirahatnya juga. Mudah-mudahan Kang Arif dan juga keluarga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kang Rizky, sahabat-sahabat semua.
1: Alhamdulillah, itu dia sahabat MG, telah sama-sama kita simak pembahasan dari Kang Arif Rahman Lubis. Kita kembali diingatkan, kita kembali belajar juga ya sahabat MG, bahwa rumah tangga yang harmonis tadi tidak hanya perihal harus ada kesamaan gitu ya sahabat MG dalam karakter atau lainnya. Justru karena beda, selama tujuannya sama gitu ya sahabat MG, visinya yang sama, itu menjadi fondasi yang kuat. Termasuk juga tadi yang kedua adalah dengan tahu dan kesediaan menjalankan peran masing-masing, entah itu sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak ya. Karena secara tidak langsung ini juga membantu untuk peran lainnya dalam sebuah keluarga sahabat MG. Nah, apa saja poin-poin selanjutnya begitu ya sahabat MG, insyaallah akan kita sambung di dua pekan selanjutnya bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis di bagian yang kedua. Terima kasih juga sahabat MG Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan atensinya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKM Bandung, nomor WhatsApp 0811-224-1027, ataupun melalui kolom komentar di live streaming media sosial Radio MKFM Bandung.

Semoga sahabat MQ, Allah senantiasa memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan juga keluarga yang harmonis tadi ya sahabat MQ. Keluarga yang saling mencintai karena Allah, saling menguatkan ketika lemah, ketika putur begitu ya sahabat MQ. Saling mengingatkan juga ketika lalai, dan pada akhirnya dipertemukan kembali sebagai satu keluarga di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, amin. Allahumma amin. Dan sahabat MQ juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MQ, silahkan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. Kami ulangi sahabat MQ, 0857-2235-3099. Insya Allah akan kita sambung di segmen terakhir dalam program kajian pranikah malam hari ini. Sahabat MQ, hadir segmen murotal pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya, yaitu di nomor 1 Al-Quran Surat An-Nur, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Furqan, dan terakhir pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Hud. Silakan sahabat MQ, Anda bisa kembali bergabung menyampaikan pilihan murotalnya melalui nomor di 0811-2241027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Termasuk Anda sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MQ, juga silakan Anda bisa langsung mengirimkan pollingnya. Kami akan menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi berikut ini.

0: MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

Masih ditemani sahabat siar Anda, sahabat MK Rizky Alvaris, ya, menemani mungkin persiapan Anda juga sudah mulai untuk beristirahat ya, sahabat MK. Atau pernah masih menyimak dalam perjalanan juga, amanilah sahabat MK, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, menemani juga malam hari ini di penghujung malam ya, sahabat MK. Kami hadirkan 3 pilihan morota yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Untuk sama-sama kita simak di akhir kebersamaan dalam program kajian pranikah malam hari ini. Sampaikan pilihannya sahabat MK melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia dan juga pilihan morotanya. Di nomor 1 sahabat MK Al-Qur'an surat An-Nur, di pilihan nomor 2 Al-Qur'an surat Al-Furqan. Terakhir di pilihan nomor 3 Al-Qur'an surat Hud. Silakan sahabat MK, termasuk juga Anda sudah tergabung di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, juga bisa langsung kirimkan pilihan polling-nya. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung, ada Bapak Sandi dari Banjaran. Di pilihan murotalnya nomor 1 Al-Qur'an surat An-Nur. Terima kasih Bapak Sandi. Kemudian selanjutnya kami sapa juga Pak Dani dari Pink Macaroni Ranca Bali Padalarang. Juga selamat malam Pak Dani, terima kasih sudah bergabung. Di pilihan murotalnya juga sama dengan pilihannya Bapak Sandi, pilihan nomor 1 Al-Qur'an surat An-Nur. Selanjutnya sahabat Mahadi juga kembali bergabung, terima kasih. Di pilihan murotalnya nomor 1 juga ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kami sapa juga Anda yang sudah menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Terima kasih Ibu Juwita bergabung di pilihan murotalnya nomor 1 juga ini, Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung menyimak dan juga menyampaikan atensi pilihan polling murotalnya. Dan untuk pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal nomor 1 ya sahabat MK, Al-Qur'an surat An-Nur. Insyaallah akan sama-sama kita simak di penghujung kebersamaan dalam kajian pranikah di malam hari ini. Pada akhirnya sahabat MK, sahabat siar Anda Rizky Alvaris dan juga kru MK FM yang bertugas di kesempatan malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

Aku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat

0: usapkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal kalau mau menghafal Quran harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan. Hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh enggak mampu kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Enggak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, enggak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Aki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah kehidupan, ada kalanya hidup yang kita jalani berjalan tidak sesuai apa yang kita inginkan, sahabat MK. Ada kalanya kita sudah berikhtiar tetapi hasilnya belum sesuai harapan, ada doa yang belum terkabulkan, dan juga ada rencana yang harus tertunda. Bahkan juga ada jalan yang terpaksa berubah, sahabat MK. Tentunya disitulah kita belajar untuk senantiasa menerima, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi juga setelah kita melakukan ikhtiar yang terbaik, kita belajar untuk kita percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Terkadang sesuatu yang kita anggap tidak sesuai harapan justru menjadi bagian dari cara Allah menjaga dan mengarahkan kita, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di pagi hari ini kita jalani hari dengan ikhtiar yang terbaik dan hati yang lapang, yang tentunya juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menerima apa yang sudah menjadi ketetapannya, sekaligus juga menghadirkan kesabaran untuk terus mengikhtiarkan apa yang masih bisa kita hadirkan ataupun juga kita perjuangkan, sahabat MK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tentunya senang sekali kembali membersamai dan juga menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini bersama sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, sahabat MK, yang kembali membersihkan ataupun juga kita perjuangkan, sahabat MK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, tentunya senang sekali kembali membersamai dan juga menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini.

1448 Hijriah, sahabat MK. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini dalam sajian program manajemen kolbu pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kesempatan pagi hari ini juga Anda pun sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada dapat juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan sahabat MK di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027 sahabat MK. Moga syukurku bertambah. Kami informasikan sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya selain Anda dapat simak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di website dengan Anda dapat ketikkan www.mkfmnetwork.com. Lalu juga melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK, diantaranya melalui YouTube MK FM, di MK FM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga dapat Anda unduh juga aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM, sahabat MK, dan dapat Anda menyimaknya melalui aplikasi tersebut yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda mengetikkan MK FM. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta juga dapat Anda simak langsung sahabat MK, diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Anda pun juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sanggup meneruskan perjuanganku, mehnamu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah hal ataupun juga sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kurang bersyukur padamu harus. Sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan.

nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariyah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MQ, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Subur kembali.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MQ, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MQ sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
1: Hapus dosaku, mengganti
2: mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ya Allah. Ilmu yang bisa menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu, wahai Allah. Ya Rob, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh, rezeki yang aman hisab di akhirat kelak. Wahai Allah, jadikan semua kesibukan kami benar-benar menjadi ibadah yang engkau terima, ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Apakah Allah sedang menyaksikan kita? Jawabannya kurang mantap. Apakah Allah sedang menyaksikan? Allah tahu siapa yang hadir. Kenapa Allah tahu? Dan kenapa Allah tahu siapa yang hadir? Karena Allah Maha tahu. Benar. Karena yang hadir ini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat, makhluk yang hanya baru bisa berbuat kebaikan kalau Allah menolong. Bagaimana Allah tidak tahu sedang kita semua ciptaannya, miliknya, dalam genggamannya? Jadi pastilah Allah tahu, karena pertemuan ini pun terjadi dengan izin Allah. Semalam banyak ilmu yang kita dapat, hari ini menyempurnakan. Kalau sebuah pohon buahnya adalah akhlakul karimah, pohonnya adalah kolbun salim, dan akarnya adalah yakin kepada Allah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, harus berusaha punya hati yang bersih. Bersih itu bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, takabur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Kenapa bisa bersih begitu? Ini juga ada fondasinya, yaitu karena tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah. Jadi kalau orang sudah yakin Allah penguasa, pencipta alam semesta, pemilik segala-galanya, tidak ada lagi keperluan kita menuhankan yang lain. Kalau sudah yakin Allah penentu segala-galanya, tidak ada lagi keperluan bagi kita berharap dari makhluk. Sedangkan yang yakin kepada Allah tahu bahwa semua yang ada ini cuma ciptaan Allah, yang dibuat oleh Allah, didesain, dihidupkan, dimampukan oleh Allah. Orang yang kenal ke Allah, saya mohon maaf ya, lihat makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan. Jadi kita tidak bisa kagum kepada orang yang kaya, karena kalau orang sudah yakin ke Allah, tidak ada orang kaya yang sesungguhnya dia kaya. Yang ada adalah hamba Allah yang bekal mati, yang dititipi ujian berupa kekayaan sebentar dan belum tentu kepake. Bagaimana kita akan menghibah, memelas kepada orang kaya, sedangkan kita tahu orang kaya itu cuma makhluk yang lagi diuji dengan kekayaannya. Saat yang sama tidak akan meremehkan orang miskin, karena yang miskin juga Allah yang memenahan sebagian rezekinya. Yang terbayang adalah yang miskin hisabnya nanti ringan. Jadi kalau saudara lihat mobil-mobil mewah, saudara tidak usah iri. Pertama, itu gak akan dikasihkan ya. Yang kedua, gak ada yang percaya kalau kita naik mobil mewah, pasti disangka nebeng, betul nih. Yang ketiga, belum tentu kuat kita menahan dari ujub, sombong. Dan yang paling bahaya, di akhirat kita bisa ngejengkang itu. Bisa penyesalan tiada akhir punya kemewahan itu. Bukan tidak boleh, sok saja saudara beli yang kecil-kecil itu ya, supaya ringan hisabnya. Kalau yakin Allah pemilik segala ilmu, tidak ada orang pintar. Yang ada adalah orang, makhluk Allah yang diuji sebentar dengan ilmu yang sedikit itu. Jadi kita tidak akan terkagum-kagum, karena kita tahu orang yang dianggap pintar itu makhluk Allah. Allah yang bikin otaknya, Allah yang membuat dia bisa ingat, dan dengan izin Allah dia diberikan ilmu sebagai ujian. Juga tidak kagum-kagum kepada yang gagah perkasa, karena dibikin diare saja hilang kegagahannya. Otot kawat, balung besi, leher beton, mencret, pasti di toilet ya kan. Astagfirullah, ampun ya Allah. Kita jangan merasa senang dengan cerita barusan. Ah, gagah-gagah mencret, kurus juga banyak yang diare, hadirin. Hadirin, kalau kita tahu bahwa semuanya milik Allah, dikuasai Allah, dan makhluk ini cuman manggung sebentar, terus bagaimana kita kagum, kan? Susah nanti kagumnya. Itu bagi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah heran Rasulullah itu tidak terkagum-kagum kepada raja, kepada siapapun yang diberi dunia, karena tahu persis bahwa semua ini milik Allah, dan orang yang diberikan casing itu ujian, dan di akhirat pasti akan diperhitungkan. Jadi bagaimana kagumnya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana punya keyakinan seperti itu? Jadi kalau ingin tahu, zikir yang paling top itu adalah selalu merasa ditatap Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarah, ibadah kepada Allah seakan melihat Allah. Jikalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya fa innahu tarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah zikir yang paling top, yaitu setiap saat selalu merasa disaksikan Allah. Kalau orang sudah dapat nikmat seperti ini, masya Allah, pasti berubah hidupnya. Katanya itulah para kekasih Allah. Apa yang harus kita lakukan? Surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya upaya, Allah pasti tahu. Ya, orang ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa, ada yang malas-malas. Allah tahu semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang maha dekat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah tahu. Bukan berarti Allah ada di leher, salah ya. Apapun yang ada pada diri kita, sampai yang terkecil sekalipun, itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus. Jadi Allah tahu persis diri kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri pasti. Jadi Allah tahu nih, siapa yang sungguh-sungguh niatnya, sungguh-sungguh semangatnya, Allah tahu. Dan kata kuncinya di sana, kesungguhan. Nanti walladzina jahadu fina, nah di sini tuh memang sungguh-sungguhnya kepada Allah, di jalan Allah, cari keridhaan Allah. Selebihnya tanggungan Allah menuntun kita jalan-jalannya. Begini, subulana itu jamak ya. Semua orang di antara kita ini punya potensi, kemampuan, punya kekurangan, punya hal-hal yang beragam. Ini unik. Kita ini seperti ada di jalan besar Siratal Mustaqim, tapi punya jalur-jalur kecil-kecil yang bisa membuat orang sepanjang di jalan besar itu jadi dekat dengan Allah. Jadi tidak semua di antara kita bisa jadi ahli sedekah yang banyak, karena tidak semua di antara kita diberi uang banyak. Benar? Sebetulnya tidak usah bahagia, benar. Bukan begitu ya. Ada yang bisa hafal Quran, tapi tidak semua kita bisa hafal Quran. Ada yang senang sekali mengajarkan Quran, ada yang karena sakitnya bisa jadi dekat dengan Allah, ada yang karena berbakti ke orang tua, ada yang karena sabar melihat kelakuan istrinya, melihat kelakuan suaminya, ada yang dia dekat dengan Allah karena kerja keras menafkahi keluarganya, ada yang dengan ceramah. Macam-macam ini wajah-wajah yang hadir ini, Allah yang menciptakan semuanya, dan Allah menjadikan jalur-jalur yang kita jalani bisa membuat dekat dengan Allah. Jadi jangan khawatir ya, tidak harus jadi penceramah semua. Kalau semuanya penceramah, berat nanti ya, tidak ada yang dengar. Jadi ada yang bisa mulia dengan dengar ceramah ini. Allah tahu. Makanya yang pertama kita harus miliki adalah di dalam hati kita ini membara, ya Allah, saya ingin mengenalmu, ingin yakin padamu. Tanya kepada diri, apakah ada yang punya tekad sangat kuat ingin kenal Allah, ingin benar-benar yakin ke Allah, ingin dekat dengan Allah. Tanya,

ingin nikah. Ini bukan saya. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu saya sudah tidak lagi pengen itu ya. Tolong jangan dipotong yang bikin konten ya. Astagfirullah. Ya Allah, tolong hapus yang barusan. Hanya Allah yang bisa menghalangi dipotong-potong jadi konten kecil. Allah Maha tahu isi hati saya ya. Ya Allah, yang paling membara di hati kita Allah tahu. Ada yang sibuk ingin nikah lagi, ada yang sibuk ingin bisnis yang besar. Bukan tidak boleh sepenuhnya, tapi itu gak ada apa-apanya. Tidak akan pernah terjadi, belum tentu baik juga. Yang pasti baik itu ingin yakin ke Allah, ingin benar-benar kepada Allah tuh bulat keyakinannya. Imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Iman yang sempurna dan keyakinan yang benar. Ayo periksa di hati. Pernahkah kita benar-benar menggebu kepada Allah-Nya? Ini luar biasa. Apa yang kedua? Minta. Karena tidak ada yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita ya selain Allah sendiri. Tinggal nanti Allah lewat siapa? Allah dengar doa-doa kita nih setiap saat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan. Ayo periksa hati, tekadnya apa, mintanya apa. Sebetulnya sebelum keluar dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta ya. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati surur. Al-Mulk ayat 13. Jadi minta, yang mintanya itu masih ingat yang kata seorang ulama, ini pasti doa diijabah nih, yaitu seorang ibu, ini ilustrasi ya, tidak usah ditiru. Jadi ibu anaknya rewel, nangis terus. Udah kamu di luar aja, ibu tutup pintunya.

tiba sampai ketiduran di pintu. Nah, kata ulama, kalau orang ke Allah seperti ini, menghibah, memelas, itu niscaya diijabah doanya. Nah, pertanyaannya, kita suka memelas tidak ke Allah? Menghibah, tidak sedikit kita yang doanya cuma basa-basi, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab dengan temannya. Ini masalah ya. Atau jengkel, amin, amin, ah, tong panjang ting, amin. Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Walau bergurau, tetap dicatat ini. Mayal fidu min kaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada malaikat pencatat yang selalu mencatat.

kepada Allah guru ahlul yakin. Minta kepada Allah teman ahlul yakin. Minta kepada Allah jodoh ahlul yakin. Karena orang yang yakin itu meyakinkan. Ada yang tahu, ada yang percaya, ada yang yakin. Islam itu bersyahadat. Iman itu percaya. Ihsan itu yakin. Minta kepada Allah guru yang yakin kepada Allah. Bukan hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya percaya kepada Allah, tapi hakul yakin ada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang menguasai segala-galanya, yang tidak akan pernah terjadi apapun nikmat maupun musibah tanpa izin dan kehendaknya. Ayo, pernah minta guru tidak? Udah gak usah dijawab ya. Minta. Sekarang Allah memudahkan kita dengan adanya medsos. Sekarang mungkin sekitar 7.000, 8.000 yang biasa nonton langsung, sampai 10.000 yang menyimak lewat beragam medsos ini. Ini Allah yang memudahkan. Tidak semua bisa hadir. Kalau mau lihat medsos, doa. Ya Allah, berikan saya ilmu. Nanti insya Allah yang keluar itu Allah pilihkan. Kalau ke perpustakaan, lihat toko buku, minta. Karena Allah tahu penulis setiap buku. Allah tahu pikiran, Allah tahu hatinya, Allah tahu kebenaran yang disampaikan, dan Allah tahu beliau mengamalkan atau tidak ilmunya. Ada yang bikin buku supaya cari uang, ada yang bikin buku memang ingin dekat dengan Allah, ingin berbagi ilmu, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang maha tahu. Jadi kalau mau beli buku, doa, karena Allah tahu nih. Kalau mau lihat konten, doa, karena Allah tahu siapa yang bicara. Allah tahu kelakuan setiap saat yang bicara. Allah tahu isi hati yang bicara. Allah tahu orang yang bicara itu mengamalkan atau tidak. Luar biasa hadirin. Kalau kita minta tolong ke Allah. Maka saudara sebelum kesini juga,

Tapi enggak usah gini-gini amat ya. Ya Allah, Engkau tahu siapa Agim yang sebenarnya. Masa ketawanya gitu. Allah tahu siapa yang ceramah ini. Engkau tahu persis yang disampaikannya seperti apa. Sekiranya ada manfaat bisa mendekatkan kepadamu, mudahkan. Kalau tidak, jangan, gitu ajalah. Dan tolong tuh yang bersorban tuh bisa tobat. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu ya. Doa.

karena yang disampaikannya manfaat. Sebetulnya yang dengar satu, yang dengar seribu, sejuta, sama saja. Yang menilai cuma Allah, yang ngasih pahala juga Allah, dan yang menakdirkan manfaat.

Dan tidak harus dalam posisi ceramah begini. Tidak mesti begini. Ada yang biasa, mungkin, maaf ya, khodimat pembantu rumah

kuli tapi punya hati yang yakin. Mungkin juga seorang pejabat, mungkin juga seorang pengusaha, tapi ada orang-orang yang yakin ke Allah tuh benar-benar yakin. Inilah yang harus kita cari. Kalau punya teman seperti ini, udah gak usah jauh-jauh. Insya Allah nular keyakinannya. Mungkin tidak pakai ceramah begini, tapi lihat ketenangannya. Tidak sulit sebetulnya ya. Kalau bicara, itu membuat kita ingat ke Allah. Pokoknya kita ketemu, jadi ingat Allah. Kalau bicara, ilmu kita nambah, terutama ilmu tentang keyakinan ke Allah. Dan kalau lihat kehidupannya, kita jadi ingat kepada akhirat. Katanya itu tiga cirinya. Kalau kita ketemu dengan dia, jadi ingat hutang, ah berarti saudara ngutang ya. Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah tidak bisa lupa kepada Allah. Kok bisa sih tidak bisa lupa ke Allah? Karena semua yang ada, yang dilihat, yang didengar, yang terasa, pasti semuanya adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Benar? Ini sekarang misalkan lihat wajah-wajah ini. Ini wajah, wajah apa coba ini? Wajah banyak masalah lagi ya. Itu benar hadir. Ini wajah ciptaan Allah, benar? Nah, saudara sekarang lihat yang ceramah ini. Harusnya jangan kebanyakan ingat AA.

hatinya, engkau tahu isi hatinya, bimbing lisannya, jangan sampai terpeleset, ngajarin yang salah. Hanya engkau yang menguasai lahir batinnya. Itu zikir. Nah, orang yang yakin kepada Allah, kalau lihat suami, lihat istri, misalkan istri lihat suami, yang kebayang apa? Dompetnya lagi, astagfirullah, istighfar bu. Ya Allah, engkau lah yang menciptakan suami. Dulu enggak seperti ini ciptaanmu ya Rabb. Kenapa jadi begini? Pada saat yang sama suaminya juga, ya Rabb, kok istri saya jadi begini? Jangan mengeluh hadirin. Pasti ada rahasia Allah di balik setiap kejadian. Belajar. Apalagi, nah kalau nanti dapat ilmu, Allah tahu tidak ilmu yang sampai? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Jawab, karena Allah dengar kita minta, Allah tahu kita belajar, insya Allah. Tadi, lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah yang memilihkan yang sesuai dengan kapasitas kita. Karena Allah tahu siapa diri kita. Nanti lewat siapa? Dan tidak harus lewat orang selalu. Lewat sakit, lewat ketipu, ya, lewat PHK. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah, syariatnya berbagai kepahitan dan kesulitan. Berapa banyak katanya istri yang jadi dekat dengan Allah sesudah titik-titik. Tahu titik-titik? Terjemahkan aja masing-masing ya. Sama suami juga. Ya Allah, berikan saya keberanian menghadapi istri ya. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya. Doa, cari ilmu. Nah, ketika ilmu itu dapat, ini Allah lihat diamalkan atau tidak. Tidak sedikit yang semangat nyari ilmu, tapi tidak sebanding dengan semangat mengamalkan ilmu. Benar atau benar? Allah lihat nih, kita dapat ilmu senyum, senyum atau manyun? Kita dapat ilmu sedekah dan yakin sedekah tidak mengurangi harta, sedekah atau tidak? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, hadirin. Tapi enggak apa-apa, bebas ibu-ibu, saya tidak

kita berusaha tidak menahan, nanti kita bisa jadi tidak pemarah kalau kita berusaha. Nanti Allah membuat kita lebih mudah mengendalikan marah. Kita dapat ilmu wal afina anin nas, memaafkan orang-orang. Pemaaf tidak. Jadi jangan kebayang harus banyak ilmu baru kita beramal. Jangan, enggak, bukan begitu ke Allah, ya. Dapat ilmu, berusaha diamalkan dengan ikhlas. Mungkin jatuh bangun, Allah melihat. Kita jaga wudu, kadang-kadang malas wudu, mau tidur, kadang jaga, nanti Allah yang menguatkan. Jadi mendekat ke Allah dengan kesungguhan belajar, kesungguhan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Jadi nilainya ada pada

menyaksikan capeknya di sini desak-desakan begini. Nanti ada yang antri makanan pas bagian dia sudah habis. Halo, tahu tidak? Harusnya mengatakan apa? Astagfirullah teka bagian. Harusnya alhamdulillah teman-teman saya kebagian semua. Kita udah lihat ayam misalkan sedang dalam antrian, udah ngebidik nih paha. Pas bagian kita di depan kita ngambil paha itu. Kita bagian ceker. Gimana kira-kira? Dicubit jangan yang di depan. Alhamdulillah. Tidak ada nanti yang membuat kita riweh itu. Diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar, kan cuma empat. Kalau berbuat ikhlas, kalau salah, tergelincir, segera tobat, dan apa? Ini nih yang kemarin belum lengkap ceramah itu ya. Kalau kita melakukan salah, segera tobat, dan ada apa coba? Dan banyak melakukan kebaikan. Karena kebaikan menghapus kesalahan. Jadi kalau mata lihat HP nih ya, ada yang astagfirullah, ini aurat kok bagus sekali ya Allah, astagfirullah. Istighfar, minta ampun, dan baca Quran yang banyak. Jadi tidak cukup cuman ampun ya Allah, ampun sampai senyum, ampun ya Allah, jangan dihilangkan bayangan ini. Sama mata merem, otak masih jalan. Allah tahu tidak bayangan di pikiran kita? Tahu. Istighfar, sibuk baca Quran. Harus ditambah kebaikan. Terima kasih. Nah, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ada yang akan menambahkan, Abudi? Dan bulan depan masih pekan pertama ya, bulan September. Oh, terima kasih. Yang terdaftar dari luar itu 2629, alhamdulillah. Belum ditambah santri ya, alhamdulillah. Terima kasih. Senang begini? Baik, ada yang akan menambahkan pertanyaan atau kesan pesan? Kita punya 13 menit lagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Saya Panji, Pak, dari Sukabumi, Pak.
1: Bapak
0: Panji.
1: Panji dari Sukabumi.
0: Yang dulu 5 tahun yang lalu yang sempat itu, Pak. Panji guru honorer sepatu bolong itu, Pak.
1: Sepatu bolong?
0: Ya, yang guru honorer sepatu bolong itu hitam putih, Pak, yang dulu.
1: Oh. Iya, iya, ya.
0: Silakan. Sekarang ajar. Ini bahwa manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Kadang kita berpikir dengan dosa yang kita perbuat seakan-akan kita ini merasa putus asa, seakan-akan pintu hidayah itu tertutup, seakan-akan kita sudah disiapkan tempatnya, enggak? Disiapkan tempatnya untuk dicuci di neraka dan segala macam. Apakah kita masih ada kesempatan terbuka, apalagi perjalanan hidup kita masih panjang, ketika kita suatu saat tiba-tiba berbuat salah lagi, maksiat lagi, berdosa lagi, padahal tujuan kita ingin baik sebagaimana para sahabat, para nabi, begitu sempurnanya dalam menguatkan sebuah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ingin bikin dosa sekuat tenaga. Kalau tergelincir, segera tobat dan segera banyak berbuat kebaikan, ya. Bagaimana kalau nanti gak kuat tergelincir lagi, tobat lagi, banyak lagi berbuat kebaikan. Tidak jarang ada orang tergelincir, dan tergelincir ini membuat imannya jadi cepat naik karena tobatnya lebih hebat dibanding ketika dia merasa baik-baik saja. Pokoknya mah kuncinya jangan berburuk sangka kepada Allah. Segera tobat, perbanyak kebaikan, minta ke Allah supaya dicegah. Tergelincir lagi, begitulah. Allah lihat kok. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, jangan suudon. Pak, ibu-ibu adakah? Tidak ada, enggak apa-apa, enggak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon izin, AA, saya Akhirul Soleh.
1: Alhamdulillah. Nah, maaf.
0: Akhirul Soleh.
1: Awal wa akhir soleh.
0: Masya Allah.
1: Nama yang bagus ya. Dari akhirul awal soleh. Sampai akhir soleh. Iya. Masya Allah. Amin.
0: Bin Rustam almarhum. Masya Allah. Saya dari Masjid Asa Indonesia di Bekasi Timur.
1: Masya Allah. Khusus untuk mabit ke sini?
0: Khusus untuk mabit di sini.
1: Tahu dari mana?
0: Dari Ustadz Anugrah Ong.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah. Di sini saya minta rahasianya dari AA. Perjuangan membangun masjid sebagaimana yang tadi malam diputarkan filmnya. Apa rahasianya sehingga sukses sampai sebesar ini? Dan kami mohon doanya kepada AA. Hari ini kami punya program namanya SPN, Sahabat Pejuang Nafkah, di mana setiap sore hari kami mengajak sholat berjamaah driver ojek online, dan setelah itu kita ajak ngaji, dan setelah itu pulangnya kita bawain oleh-oleh sembako. Bukan sembakonya yang dikedepankan, tapi kami punya harapan amalan yang diistiqomahkan menjadi wasilah untuk keberkahan dan terbangunnya masjid. Mohon doa dan rahasianya seperti apa. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang harus dirahasiakan itu adalah aib dan dosa ya. Juga amal-amal soleh kita tidak harus semua diketahui. Tentang membangun masjid tidak ada rahasia. Tapi rahasianya begini. Ya Allah ampun ya Rabbin, ya Allah maha mendengarnya. Rahasianya, astagfirullah, astagfirullah, ampun, ampun ya Rabb. Yang punya rumah Allah, betul tidak? Masa kita yang bikin? Baitullah rumah Allah itu Allah yang membuat. Kita berharap jadi jalan. Allah membangun rumahnya, kita kepilem. Itu aja. Jadi enggak usah minta-minta ke orang. Di sini enggak ada tuh menghibah, tolong berikan sumbangan untuk Masjid Darut Tauhid. Enggak. Tidak akan melakukan minta-minta kepada orang. Tapi memberi, memberitahu ya. Ini ada ladang amal, silakan saudara mau tidak enggak ada masalah. Siapa yang mau itu yang beruntung jadi jalan dari Allah. Nah biasanya kita lebih berharap kepada makhluk. Allah yang bikin rumahnya itu. Masih ingat ketika beli gereja di Australia? Kan punten ya, saya pinjam uang ke beberapa teman-teman. Tapi ini tidak diberani dikeluarkan dari mulut ya, hanya di hati. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitu lah. Ini gak sopan ya, tapi begitu. Nah yang kedua, sebetulnya bukan masjidnya yang terpenting. Bagaimana kita jadi dekat dengan Allah gara-gara kita ingin diberikan masjid oleh Allah. Tidak sedikit yang bertengkar karena mau bangun masjid, apalagi udah jadi. Bisa bertengkar itu. Belum lagi pengen ketua DKM. Padahal yang membangun ada 50 orang, semuanya ketua DKM. Belum lagi tidak mau turun dari jabatan ketua DKM. Beberapa masjid di luar negeri yang sempat cerita, sebelumnya akur, tapi ketika mulai jadi masjid bertengkar. Kenapa? Karena lebih fokus kepada masjidnya. Padahal membangun masjid itu membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita lebih baik keyakinannya, lebih banyak amalnya, sehingga pantas kita ini dititipi rumahnya. Itu harus dibalik konsepnya. Bukan kita yang membangun masjid, tapi kita memantaskan diri, Allah nitipkan masjid ke kita.

0: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah memberikan perlindungan selalu, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan, sehingga juga kita senantiasa dapat menyimak ilmu yang dihadirkan selalu oleh beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
0: Mengganti hukumanmu di akhirat.
1: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
0: Didik nafsuku yang tidak melihat
1: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Tuhanku yang Esa, bila
1: kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Baik yang menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik di pagi hari ini, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbo Pagi. Kita akan sapa sahabat MK, sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah senantiasa istiqomah mengawali di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan syukurnya dapat juga melaporkan kualitas di pagi hari ini dari Cijantung Ciamis terdengar jelas, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samelo Cianjur, Ibu Rosmiati dari Cicalengka, Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Selanjutnya ada Ibu Erni dari Perum Bumi Ciranjang Asri. Selanjutnya ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari, Kang Iman dari Tasikmalaya, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap. Lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Selanjutnya juga ada sahabat Pak Yuman dari Gunung Putri Bogor yang masya Allah juga ikut bergabung, Abah Akbar dari Ciranjang, dan terakhir sahabat MK kita sapa juga ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Mudah-mudahan doa terbaik yang sudah kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, Allah kabulkan tentunya. Dan terima kasih juga Anda yang sudah melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini.
0: itu.
1: Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya, tentunya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah hambamu dalam mendidik jiwa.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hari.

0: Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. kedua, merawat dan menjaga kebersihannya. Dari sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada

0: serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Di mana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun ada sahabat MK yang hari ini sedang diuji dengan rasa sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar untuk sehatnya dan bisa sehat kembali untuk berkarya dan beribadah kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teh Febi, kita ngobrol lagi seputar ekonomi syariah dan hari ini topiknya seputar waris dan wasiat. Ini harus kemudian disiapkan, dirancang ya sebelum terlambat. Ini jadi satu hal yang jadi aware buat kita semua ya. Kenapa kemudian kalau terlambat kita belum merancang waris dan wasiat, itu jadi pertanyaan besarnya ya Teh Febi. Di awal mungkin kita awali Teh Febi bincang kita sembari menyapa juga sahabat MK. Sebetulnya sebelum kita lebih banyak membahas tentang teknis seperti apa merancang waris dan sebagainya, sebetulnya siapa yang perlu merancang waris ini Teh? Kita awali bincang kita.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kang Helan dan juga sahabat MK, kalau pertanyaannya adalah siapa sih yang harus merancang waris ini? Sebenarnya kita semua ini kan di suatu saat akan

0: akan menjadi orang yang mewariskan ataupun orang yang menerima warisan. Ya, jadi sebenarnya bagi siapapun yang memang mempunyai harta, dan memang kita ini kan ada suatu hal yang pasti, yaitu kematian, ya kan?
1: Betul.
0: Jadi apa namanya, kita ini harus juga sadar bahwa ada urusan-urusan yang memang akan terjadi setelah kita meninggal. Nah, itulah yang kemudian kita coba untuk antisipasi. Nah, kita jangan jauh-jauh ke waris dulu ya. Kita juga harus sadar bahwa pada saat kita meninggal nanti kan kita juga harus tahu gitu ya, kita ini mau dimakamkan di mana gitu ya. Kemudian bagaimana dengan biaya pemakamannya? Kemudian siapa yang akan mengurus? Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya perlu kita pikirkan ya. Cuman karena memang kita ini sifat manusia itu adalah mencintai kehidupan dan takut mati gitu ya. Jadi jadi kita ini kayak alergi gitu Kang untuk membahas hal seperti itu. Akan tetapi ini merupakan hal yang perlu kita pikirkan. Nah, mungkin berkaitan dengan pembahasan kita yang lalu, pembahasan kita juga tentang ekonomi syariah, satu hal lagi yang memang perlu adalah dengan masalah hutang piutang Kang. Karena pada saat kita meninggal, maka dari harta kita ini, jadi kita mungkin sedikit masuk ya sebelum kita bahas waris nih, bahwa kalau kita mempunyai harta kemudian kita meninggal, maka apa sih kewajiban pertama dari harta ini yang harus dikeluarkan? Pertama adalah biaya pemakaman kita, gitu kan? Kedua adalah utang piutang yang kita miliki itu harus dilunasi dari harta yang kita tinggalkan. Jadi kita ini belum bicara waris ini, Kang ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya ada janji-janji. Nah, janji-janji yang memang berupa janji-janji finansial gitu ya. Ini juga harus juga kita data ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke istilahnya harta dalam bentuk harta yang belum harta yang ditinggalkan yang masih belum dikurangi hal-hal lain selain yang tadi gitu ya Kang ya. Karena kan nanti ada dikeluarkan misalnya kalau kita memakai kompilasi hukum Islam itu harta gono gini, kemudian dikeluarkan juga harta bawaan dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, sekarang balik lagi ke pertanyaan pertama bahwa siapa sih sebenarnya yang harus melakukan perencanaan waris? Kita semua harus kan gitu ya.
1: Semuanya harus
0: kita semua harus memikirkan ke sana ya. Tapi teh saya hartanya sedikit misalnya gitu, nggak apa-apa. Walaupun kita meninggalkan harta itu hanya sedikit, tetapi yang kita ingin hindari di sini adalah konflik pasca kita meninggal. Ya karena sudah banyak cerita, sudah banyak kisah, sudah banyak peristiwa bahwa setelah yang bersangkutan menikah, para ahli waris ini ribut karena masalah warisan. Kalau kita ingat ya, waris ini dalam Islam adalah ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang kemudian Allah akan cabut pertama. Ya, sehingga nah, selain kita berkewajiban untuk misalnya menyadari bahwa suatu saat bahwa kita itu harus memikirkan tentang waris, maka hal lain yang sebagai seorang muslim juga yang harus kita lakukan adalah mengedukasi diri tentang hukum waris. Ya, kenapa? Karena banyak sekali nih waktu saat pembagian waris ini ribut karena beda pendapat. Ya, beda pendapat. Nah, ini juga yang perlu dihindari atau tercampur-campur antara hukum waris dengan hukum adat. Gitu ya, atau tercampur-campur antara wasiat dan waris. Nah, ini juga sering terjadi kan. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa satu saat kita juga akan menjadi pihak yang mewariskan karena kita tidak bisa terlepas dari maut ya Kang ya.
1: Betul.
0: Kemudian yang kedua adalah kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi diri ya, karena hukum faraid ini merupakan hukum yang memang akan Allah cabut pertama. Jadi kalau kita tidak melestarikan, tidak ikut menjaga ilmu faraid ini gitu ya, walaupun memang nanti ada ya Kang ahli-ahli faraid yang mungkin bisa jadi kita kita konsultasikan pada saat memang nanti membagi waris, tetapi alangkah baiknya kalau kita juga tidak buta tentang itu Kang. Karena begini, banyak juga yang buta ilmu faraid, kemudian sebelum dia meninggal pun menjadi zolim kepada calon-calon ahli warisnya gitu. Ya. Nah, ini juga yang perlu diinikan. Misalkan gitu kan, Orang tua yang mempunyai anak yang disebut sebagai kalalah. Kalalah itu dia nggak punya anak, ya. Artinya boleh jadi dia wanita sendirian, terutama wanita ini ya, terutama dia sendirian tidak punya anak. Kemudian orang tuanya mengatakan bahwa kamu mah nggak perlu, katanya dikasih warisan gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kamu meninggal, warisan kamu itu akan ke orang lain. Misalnya dia ini wanita menikah ya tapi tidak punya anak, nanti warisan kamu itu akan ke suami kamu gitu. Yang menikmati adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kamu. Nah, menurut ini merupakan suatu pendapat yang keliru ya Kang. Kenapa? Karena kalau dalam hukum, kalau dalam kasus ini apabila seseorang itu misalnya dia meninggal tidak punya anak, hanya punya suami, kemudian orang tuanya masih hidup dan dia misalnya punya saudara laki-laki, maka ada bagian dari hartanya dia itu yang akan kembali kepada keluarganya, kepada ayahnya, ibunya kalau misalnya ayah dan ibunya masih hidup pada saat dia meninggal, dan bahkan kalau misalnya ayah dan ibunya tidak ada akan ke kakak laki-lakinya. Jadi artinya ketidaktahuan kita tentang hukum faraid ini boleh jadi kita ini akan jadi zolim ya kepada calon-calon ahli waris kita. Oke, itu satu kasus ya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa kalau kita ini seorang orang, kan kita ini sudah pasti akan menjadi mewariskan sesuatu, tapi belum tentu jadi pewaris ya Kang, gitu. Belum tentu gitu. Tetapi kita lihat dari point of view kita bahwa kita ini adalah menjadi orang yang perlu diwariskan, dan concern kita adalah jangan sampai nanti setelah kita meninggal ya, satu misalnya hak-hak kita juga tidak tertunaikan, contoh misalnya nauzubillah min dzalik gitu ya, nanti ahli waris kita tuh bingung misalnya biaya pemakaman kita bagaimana, pengurusan jenazah bagaimana, membayar utang-utang kita bagaimana, dan lain-lain. Sehingga kalau kita masuk sedikit ya Kang, ke apa sih yang harus kita persiapkan, maka segala urusan-urusan yang memang kita miliki di dunia ini, contoh misalnya hutang piutang, janji, dan lain-lain, itu alangkah baiknya kalau misalnya diketahui oleh ahli waris kita. Misalnya kita nih punya utang berapa gitu ya, kepada siapa saja. Di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya adalah bahwa kita ini perlu untuk mencatatkan sebenarnya kita punya utang kepada siapa-siapa. Gunanya apa? Karena umur kita nggak ada yang tahu ya Kang Herlan dan juga sahabat FK. Pada saat nanti kita meninggal, maka ahli waris kita perlu untuk membayar utang-utang itu gitu ya. Karena memang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kalau kita memang punya utang. Nah, kemudian jadi ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kemudian kalau pertanyaannya adalah misalnya ini orang tua punya harta gitu ya yang ingin dia wariskan, dan kemudian dia ingin memastikan bahwa nanti itu akan dibagi secara adil atau secara hukum Islam seperti apa. Nah, maka sebelum mewasiatkan bahwa harta ini untuk ini dan lain-lain, ya ini nanti kita akan bahas lagi ya antara waris dan wasiat. Tetapi mungkin yang perlu juga dibicarakan dalam keluarga, nah ini jarang banget ya Kang untuk dibicarakan dalam keluarga, itu adalah bahwa nanti pembagian waris itu yang bersangkutan inginnya dibagi menurut apa gitu. Bagaimana? Itu menurut misalnya saya ingin dibagi menurut hukum Islam gitu ya. Maka itu perlu disampaikan, gitu ya, perlu disampaikan. Nah, kemudian juga pertanyaannya sekarang ada lagi nih pertanyaan. Biasanya kalau waris ini banyak pertanyaan ya Kang ya, tapi kadang-kadang ya, saya juga kadang-kadang pertanyaannya itu berkonsentrasi di seputar hartanya,
1: pembagiannya
0: gitu,
1: bagaimana itu ya.
0: Pembagiannya. Padahal menurut saya kita juga harus pahami dari konteksnya dulu. Dalam hukum Islam memang kalau bagian laki-laki itu dua bagian, bagian perempuan adalah satu bagian. Tetapi perlu kita ingat kalau dalam perspektif Islam gitu ya, bahwa segala harta yang dimiliki oleh istri selama dia menikah itu merupakan milik dia, warisan dari orang tuanya juga milik dia, dan lain-lain juga milik dia. Kemudian wanita ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban Kang sebenarnya.
1: Baik.
0: Artinya begini, pada saat dia itu masih menjadi anak, maka dia adalah tanggung jawab daripada orang tuanya sampai dia menikah. Setelah dia menikah, maka dia ini wajib di provide ya, di taking care oleh suaminya. Pada saat misalnya suaminya meninggal dan dia misalnya menjadi janda kembali, kalau ada orang tuanya dia akan kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada dan dia mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka dia adalah berada di dalam tanggung jawab anaknya. Kalau dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia ada di tanggung jawab daripada kakak laki-lakinya, ya. Kalau dia tidak punya kakak laki-laki, maka dia berada dalam tanggung jawab pamannya, ya, atau sepupu dari garis ayah, ya, yang sedarah. Jadi sebenarnya perempuan ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban, ya. Nah, jadi makanya kenapa bagiannya itu satu, ya. Kalau laki-laki bagian dua, karena dia itu punya kewajiban yang banyak. Seperti tadi saya sudah sampaikan, jadi ini perlu dipahami dulu gitu ya Kang. Jadi jangan sampai ya yang pria-pria ini hanya menuntut bagiannya dua tanpa menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang lain. Ini yang memang perlu untuk di highlight gitu ya. Kenapa seperti ini gitu. Oke, sekarang mungkin sudah kelihatan konteksnya ya Kang ya, bahwa memang yang pertama adalah kita semua ini akan menjadi orang yang mewarisi, tapi belum tentu jadi pewaris, ya. Kedua adalah bahwa ilmu faraid ini kita perlu edukasi diri kita, walaupun tidak jadi ahli, tapi paling nggak jangan buta. Kenapa? Kalau kita buta ilmu faraid, ada kemungkinan kita zolim kepada calon ahli waris kita, gitu ya. Nah, kemudian isu krusial yang sering jadi pertanyaan, kenapa laki-laki dua bagian, satu bagian? Mungkin satu konteks sederhananya seperti yang tadi saya uraikan, bahwa sebenarnya wanita itu adalah tidak punya kewajiban kepada siapapun, gitu ya. Bahkan dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri sebenarnya, gitu ya. Karena dalam tatanan Islam, dia itu adalah harus ada, selalu ada secara syariat, selalu ada yang sebenarnya penanggung jawab dia, gitu, dalam situasi dia apapun. Nah, sehingga dalam konteks itu, dalam konteks sederhana ini ya, kita melihatnya dari situ. Nah, kemudian sekarang apakah sekarang ini misalnya seseorang meninggal, sudah nih Kang ya, sudah beres misalnya, sudah beres nih, biaya pemakaman sudah beres, semua sudah beres, utang piutang sudah beres dan lain-lain sudah beres, maka tinggallah harta yang akan menjadi harta waris gitu ya. Nah, tapi sedikit kita mundur ya, karena banyak pertanyaan juga, apakah misalnya pada saat hidup itu kita tidak boleh membagikan harta kita? Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Mungkin mungkin latar belakangnya adalah misalnya saya punya dua orang anak, yang satu laki-laki yang satu perempuan gitu. Saya ingin memastikan bahwa walaupun nanti pada saat dia meninggal itu akan dibagi sesuai hukum Islam, yang mana anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian, tapi dalam tanda petik ingin menyamakan gitu ya, ingin menyamakan jatah antara laki-laki dan perempuan, maka bisakah gitu anak perempuan diberikan harta duluan gitu ya, di depan gitu, untuk supaya nanti pada saat dibagi itu sepertinya sama gitu ya. Nah, saya ingin membahas ini dulu ya, bahwa begini, memang ada yang mengambil langkah seperti itu Kang, tetapi perlu kita ingat bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si A ini meninggal dunia, betul ya, itu. Nah, kita juga harus ingat bahwa harta yang dia miliki hari ini dengan harta yang dia miliki nanti pada saat dia meninggal itu belum tentu sama. Ya, jadi kalau misalnya mau dihibahkan dulu supaya nanti pada saat nanti bagi waris itu sepertinya sama gitu ya, ini mengandung resiko juga Kang. Karena apa? Karena boleh jadi harta yang nanti itu akan dibagikan itu nanti sudah tidak ada lagi gitu. Karena dalam perjalanan misalnya dari sekarang sampai nanti itu ada kemungkinan harta yang memang sudah dicadangkan untuk nanti jadi warisan itu bisa dijual, bisa diapa gitu ya. Jadi memang ini mengandung resiko. Nah, tetapi kita abaikan dulu itu resikonya. Sekarang kita konsentrasi apakah boleh memberikan harta gitu ya kepada ahli waris gitu ya pada saat yang mewarisi ini masih hidup. Nah, itu boleh tapi dengan mekanisme hibah biasanya. Ya, jadi biasanya ada yang apa ya, membuat sehingga gitu ya bahwa nanti anak laki-laki maupun anak perempuan itu dapat bagiannya sama, sehingga si anak perempuan ini justru yang diberikan hibah terlebih dahulu gitu ya, dari orang tua kepada anak, karena hibah itu boleh ya dari orang tua kepada anak dihibahkan lebih dulu, sehingga nanti harta yang tersisa itu nanti akan dibagi menurut hukum Islam. Gak apa-apa dia dapat satu bagian, tetapi pada esensinya dia akan mendapatkan bagian yang kurang lebih sama. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau dari pembahasan ini, kalau waris adalah harta yang dibagikan kepada ahli waris itu pada saat yang bersangkutan meninggal, sementara hibah itu bisa dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup. Gitu ya. Jadi itu perbedaan distingsi ininya.
1: Waris dan hibah.
0: Waris dan hibah. Nah, sekarang waris dan wasiat, Kang. Karena kan kita bahas ini waris dan wasiat, gitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul.
0: Nah, kalau waris tadi kita sudah tahu ya bahwa itu adalah harta yang akan secara otomatis gitu ya ditinggalkan kepada ahli waris dan berpindah kepada ahli waris sah. Ya, ini ahli waris sah ya. Kita ini sedikit ya, apa namanya, kita bahas sedikit tentang ahli waris sah. Ini banyak juga pertengkaran waris ini adalah di titik penentuan siapa aja sih sebenarnya ahli warisnya. Ya.
1: Baik.
0: Kalau misalnya ayah ibu, hanya ayah ibu saja, mungkin tidak akan terlalu pelik ya. Tapi kalau misalnya ayah punya, mohon maaf, beberapa ibu gitu ya, tentu saja ini akan menjadikan cukup pelik dalam pembagian. Atau misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang mempunyai anak bawaan gitu ya. Nah, sebenarnya anak bawaan ini tidak mempunyai hak apapun ya dari si ayah sambung ini. Mereka hanya bisa terjadi hibah, tapi tidak bisa waris. Bisa wasiat ya, tapi tidak bisa waris. Nah, oke. Jadi ini kan menjadi pelik. Maka ini mungkin salah satu tips juga untuk sahabat MQ yang mungkin sedang menghadapi permasalahan. Biasanya dalam pembagian waris ini, gitu kan, ini ada yang namanya akta penetapan waris, gitu ya, akta penetapan waris. Dan ini dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi mudahnya begini, kalau seseorang meninggal, gitu ya, kita bawa surat kematiannya, kemudian kita bawa ke pengadilan agama, kemudian kita meminta untuk penetapan waris. Artinya, pengadilan agama akan menentukan sebenarnya, ya, berdasarkan informasi yang diberikan dan bukti-bukti yang otentik, sebenarnya siapa aja sih ahli waris dari orang yang bersangkutan ini. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi layanan di pengadilan agama yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi di sana itu ada layanan untuk konsultasi waris, Kang, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi setelah tahu ahli warisnya siapa saja, kemudian akan dibagi berapa bagiannya, bagian-bagian masing-masing dari itu. Nah, kemudian nanti kan tinggal informasinya sebenarnya harta warisnya apa saja setelah dikurangi yang lain-lain itu, gitu Kang. Nah, ini merupakan mungkin cara yang apabila misalnya teman-teman memiliki misalnya bingung untuk bagi waris atau dan lain-lain, ini peristiwa sudah meninggal ya Kang ya, ini peristiwa sudah meninggal, maka ya, bisa berkonsultasi ke pengadilan agama terdekat karena layanannya ada. Nah, itu kita belok dikit ya Kang, ini sekarang kita masuk lagi ke jalur waris dan wasiat. Jadi wasiat juga, wasiat ini adalah sesuatu yang bisa dibuat ya, dan memang harus dibuat sebelum yang bersangkutan meninggal ya, dan ini berupa pesan atau kehendak ya. Sebenarnya wasiat ini pesan atau kehendak terakhir tentang harta gitu ya. Nah, ini sementara kalau dalam wasiat ini sebenarnya ada aturannya Kang ya. Contoh misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia ini bawa anak gitu, berarti kan anak ini, anak sambung ini tidak punya hubungan waris dengan ayah sambungnya kan. Nah, tapi apakah dia bisa mendapatkan wasiat? Bisa. Kenapa? Karena aturan penting dalam wasiat adalah bahwa penerima wasiat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan jatah waris, Kang. Jadi misalnya nih, sudah ada jatah waris, tapi wasiatnya berbunyi gitu ya, bahwa saya memberikan aset yang mana itu pada saat nanti saya meninggal, saya memberikan aset yang mana itu kepada anak saya yang laki-laki. Tapi kemudian pada saat bagi waris, dia juga sebagai ahli waris. Nah ini, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris, dia akan mendapatkan jatah waris dan tidak lagi mendapatkan wasiat. Nah tetapi wasiat pun ini ada bagian maksimalnya, Kang, gitu, bahwa batas maksimal wasiat itu adalah tidak melebihi sepertiga ya dari total harta bersih, ya, harta bersih. Nah, harta bersih ini apa? Harta yang sudah dikurangi biaya pemakaman, utang piutang dan lain-lain semuanya, gitu ya. Nah, jadi ada batas maksimalnya sehingga tidak melanggar gitu ya hak daripada ahli waris gitu. Boleh mewasiatkan kepada non ahli waris tapi juga tidak melanggar ahli waris. Nah, dalam prakteknya banyak yang membuat wasiat kemudian dinotariatkan, Kang, supaya mempunyai kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Yeah. Mungkin sampai titik ini udah jelas ya, Kang, ya, waris itu apa, hibah sebagai salah satu sarana distribusi harta gitu ya, dan kemudian wasiat. Nah, tapi saya ingin sedikit belok nih, Kang. Karena sebagai seorang perencana keuangan, saya juga sering melihat kasus-kasusnya, ya, kasus-kasus. Contohnya begini, orang tua maksudnya baik, ya, supaya nanti anak-anaknya nggak ribut, maka dia sudah hibah-hibahkan nih hartanya. Anak laki-laki dapat ini, anak perempuan dapat yang pertama dapat ini, anak perempuan yang kedua dapat ini, ya. Tetapi yang jarang dibicarakan oleh para anak ini adalah bagaimana pemeliharaan orang tua pada saat orang tua ini sudah membagikan aset mereka. Karena ada yang begini, Kang, misalnya dia punya aset rumah kos-kosan, misalnya dia punya tiga lokasi kos-kosan 10 pintu misalnya gitu ya. Nah, yeah. Tapi dia sudah bilang bahwa yang sana dikasihkan kepada anak pertama, yang ini kasih anak kedua, yang ini anak kasih ketiga gitu ya. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, maka hasilnya semuanya adalah untuk pemeliharaan orang tuanya. Walaupun misalnya sudah dihibahkan ya, Kang, ya, langsung dihibahkan ya, ini hibahkan ke anak pertama, kedua, ketiga. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, hasilnya untuk orang tuanya hidup sampai nanti beliau meninggal gitu. Misalnya gitu ya, beliau berdua, ibu ayahnya meninggal. Nah, tetapi yang sering jadi masalah adalah pada saat yang dibagikan itu memang bukan aset produktif. Misalnya dikasih tanah yang tidak dimanfaatkan gitu kan, diberikan kepada ahli waris. Nah, kalau tidak ada pembicaraan seperti ini, maka ada kemungkinan kan pada saat sudah dihibahkan, sudah balik nama dan lain-lain, maka sebenarnya boleh saja orang yang diberikan hibah itu menjual, kan, Kang? Nah, menjual. Dijual, dan ini sudah banyak cerita ya, bahwa begitu dihibahkan langsung dijual gitu. Nah, berarti sebenarnya yang perlu juga dibicarakan ini di luar konteks waris ya, Kang, ya, tetapi ini lebih ke birrul walidain gitu ya, lebih ke birrul walidain adalah membicarakan pada saat orang tua itu sudah membagikan aset-asetnya, bagaimana pemeliharaan orang tua gitu. Karena saya sering mendapatkan aset sudah dibagi-bagikan ya, kemudian mungkin dibagikan kepada pihak yang mungkin dia sedang butuh gitu ya, Kang, ya, memang sedang memerlukan, atau juga ada yang kurang bertanggung jawab juga, dijual aset tersebut. Uangnya kemudian dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan gitu. Sementara pada saat nanti orang tuanya sakit, sudah tua dan lain-lain, tidak ada lagi dari mana biayanya, dan anak-anak mungkin juga dalam kondisi tidak bisa bertanggung jawab gitu, Kang. Nah, ini juga yang harus difikirkan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang mewarisi itu punya pilihan, Kang. Apakah misalnya nanti diwariskan nanti setelah kita meninggal, atau melakukan distribusi aset pada saat kita masih hidup. Tentu saja harus dipikirkan hal-hal seperti tadi, Kang, karena bukan untuk apa-apa, tapi banyak kasus-kasus seperti itu yang di saat orang tua sudah membagikan asetnya, tapi justru mereka tidak terpelihara dengan baik gitu. Karena orang-orang yang menerima asetnya itu tidak memikirkan bagaimana kehidupan orang tua pada saat aset-asetnya sudah dibagikan gitu, Kang. Nah, mungkin itu. Nanti mungkin kita akan di bagian berikutnya, kita akan coba tentang membahas tentang bagaimana langkah praktis ya, Kang, ya, untuk memulai perencanaan tersebut, perencanaan waris.
1: Baik, langkah praktisnya seperti apa agar langsung nanti sahabat MK tidak bingung ya, Teh, ya.
0: Iya.
1: Ketika ingin merencanakan waris atau wasiat itu seperti apa. Sembari kita nantikan atensi dari sahabat MG juga ya di pagi hari ini yang ingin bertanya langsung, silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan segera kembali menyambung perbincangan kita di termin yang selanjutnya selepas jeda informasi bermanfaat berikut.

0: MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi'auni al-abdi makana al-abdu fi'auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ

0: MQ, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MQFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MQFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Teh Feby, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum tadi Teh Feby sampaikan akan membahas secara teknis ya, seperti apa kita merancang waris dan wasiat ini. Terlebih dahulu kita sapa satu atensi dari sahabat MQ ya, Teh, yang sudah masuk pagi hari ini melalui WhatsApp MQ FM. Ini ada sahabat kita, Ibu Dewi di Cimahi bertanya, TVB, jika seorang perempuan yang tidak memiliki suami, juga tidak punya anak, hanya punya satu orang kakak laki-laki dan dua orang adik laki-laki, apakah yang menjadi ahli waris dari perempuan tersebut hanya kakak laki-lakinya saja atau termasuk adik laki-lakinya yang berjumlah dua orang? Jadi totalnya dari ahli waris perempuan tersebut adalah tiga orang, katanya Teh.
1: Kalau misalnya memang tiga orang kakak laki-laki ini adalah laki-laki kandung, artinya dari garis ayah ya, maka memang ahli waris beliau ini, kalau tidak ada hal-hal lainnya, ini tiga orang ini, gitu ya, tiga orang ini. Perlu diingat bahwa sebenarnya karena beliau sendirian, tidak punya suami, tidak punya apa, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa ketiga orang ini seyogianya bertanggung jawab atas beliau. Jadi sebelum mikirin ahli warisnya atau nanti dapat apa gitu, sebenarnya tiga orang ini juga yang harus memikirkan apa tanggung jawab mereka terhadap wanita ini gitu. Karena sebenarnya wanita ini punya hak untuk diurus, dijaga, dipelihara ya oleh para mahramnya yang bertiga ini gitu. Nah, jadi mungkin itu ya. Mungkin kalau dalam sesi kita ini, Kang Herlan, mungkin saya agak sedikit berhati-hati dalam misalnya penentuan, menjawab pertanyaan penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Kenapa? Karena dalam waris ini memang kita perlu juga untuk informasinya itu terverifikasi dan terkonfirmasi gitu, Kang. Ya. Karena misalnya punya saudara tiga laki-laki, oke, mohon maaf, bagaimana hubungannya? Apakah misalnya ini memang saudara seayah, seibu, sekandung gitu ya? Ataukah saudara seayah atau bagaimana gitu kan? Jadi ini perlu agak kita hati-hati juga gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu ya Bu Dewi jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih TVB. Kita masih nantikan sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung saja dikirimkan ya ke 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar yang menonton langsung di TikTok, YouTube, dan juga Instagram ya. Sebelum kita menyapa kembali atensi TVB, kita sambung terlebih dahulu. Tadi ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan untuk merancang waris dan wasiat ini seperti apa, Teh?
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya ini ada beberapa langkah praktis ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya yang harus melakukan bukan, yang harus semangat itu bukan ahli warisnya ya Kang ya. Karena kebanyakan sekarang yang lebih semangat itu ahli warisnya gitu kan. Tetapi yang harusnya lebih concern adalah orang yang mau mewarisi. Misalnya saya gitu, sadar bahwa ada harta yang mungkin bisa diwariskan pada saat nanti saya meninggal, maka itu beban tanggung jawabnya ada di saya gitu, untuk memastikan kalau mau saya melakukan langkah-langkah untuk perencanaan gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ahli waris yang lebih semangat gitu ya Kang ya, gitu bahwa harus begini, harus begitu, harus begini dan harus begitu. Bahkan ada beberapa peristiwa ahli waris ini memaksa gitu kepada orang yang masih calon ini Kang ya, belum calon meninggal ini kan, masih hidup segar bugar, ini malah ahli warisnya yang memaksa. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan berada dalam situasi seperti itu ya. Tapi ada juga yang kemudian memaksa-maksa kepada orang tua atau apa untuk segera melakukan pembagian gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal, ada kebutuhan dan lain-lain gitu kan. Jadi ya sudah dibagi sekarang aja warisnya. Nah, ini mungkin hal yang kurang bijak untuk dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah bikin dulu daftar aset kan. Ya, jadi catat semua harta dengan jelas, rumah, tanah, tabungan, investasi, jumlah utang, termasuk utang yang tersisa ya, termasuk piutang juga. Jadi jangan hanya banyak yang terjadi bahwa kalau utang dia jelas kasih tahu ke keluarganya gitu ya, saya punya utang ke siapa. Tetapi piutang, orang lain yang berhutang kepada dia kadang-kadang tidak tercatat Kang. Dan ini biasanya yang terjadi adalah pada saat yang bersangkutan yang meninggal, orang yang punya utang ke dia ini pura-pura lupa, Kang. Kebanyakan kalau yang nggak sadar itu pura-pura lupa, gitu kan. Jadi selain utang juga piutang, itu dicatat semuanya. Kemudian juga dalam harta itu dia catatan juga mana harta bawaan, gitu ya, mana yang harta yang bersama. Ini terjadi ini yang biasanya terjadi. Ini kalau misalnya seperti ini misalnya ya, suami istri gitu ya, punya harta bersama tapi juga punya harta hibah. Misal harta bawaan, suami dihibahkan sesuatu dari orang tuanya atau istri dihibahkan sesuatu dari orang tuanya, ini disebut harta bawaan dan ini tidak termasuk dalam tidak termasuk dalam harta waris gitu ya. Nah,
0: yeah.
1: Oke, jadi dibuat seperti itu. Kemudian sebelum misalnya kamu nanti dikasih apa, ini dikasih apa, ini dikasih apa, buatlah perencanaan waris itu dari mulai misalnya begini, catatan-catatan penting. Contoh misalnya ya, ingin dimakamkan di mana gitu. Kalau misalnya keadaan memungkinkan, maka tolong makamkan saya di mana. Bagus-bagus kalau misalnya sudah ada misalnya ininya ya Kang ya, tempat pemakamannya. Sekarang kan banyak ya Kang ya yang wakaf tapi pemakaman
0: ya,
1: gitu
0: betul.
1: Kan sudah ada beberapa lembaga yang membuat gitu dan dikelola dengan ya. Profesional dengan baik gitu ya. Maka seperti itu gitu ya, dimakamkan di mana kalau keadaan memungkinkan. Tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan harus kasih catatan ya, karena itu kadang-kadang berat untuk ahli waris. Ya, kalau keadaan tidak memungkinkan maka makamkan saya di mana saja yang lebih mudah. Nah, itu juga perlu Kang. Perlu untuk disampaikan gitu ya, yeah. Karena apa? Kan ini terkait dengan biaya-biaya untuk pengurusan jenazah ya Kang ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya ingin waris ini dibagi menurut hukum Islam yang bersamaan dengan misalnya kompilasi hukum Islam, karena di Indonesia kita menganut juga kompilasi hukum Islam ya Kang ya. Jadi itu harus jelas supaya nanti orang yang mengeksekusinya gitu ya, orang yang mengeksekusinya juga jelas bahwa ini tuh pakai hukum apa gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya sudah menunjuk eksekutor gitu ya, bahwa pada saat nanti meninggal maka yang akan menjadi eksekutor daripada harta waris ini adalah siapa gitu. Biasanya bisa notaris, bisa ahli hukum, bisa apa gitu ya. Nah, itu bisa ditunjuk gitu untuk sebagai eksekutor. Kenapa perlu eksekutor? Karena kadang-kadang kita perlu pihak netral Kang gitu ya. Kalau misalnya yang menjadi eksekutor adalah ahli waris juga gitu ya. Satu, kadang mungkin kurang objektif. Kedua, mungkin dari sisi kompetensi gitu ya, mungkin tidak mumpuni gitu. Yang ketiga, biasanya dalam peristiwa kematian dan lain-lain itu kan ada masa misalnya bersedihnya, berkabungnya dan apanya, dan mungkin tidak terlalu konsen untuk mengurus hal-hal tersebut seperti itu, sehingga kalau ada eksekutor yang memang profesional ini lebih baik lagi gitu. Jadi berkonsultasi gitu ya Kang kepada ahli hukum. Jadi selain asetnya disusun, utang piutangnya semua disusun, kemudian membuka diskusi dengan keluarga Kang. Jadi
0: yeah.
1: Ada juga yang begini, bikin surat wasiat diam-diam Kang gitu ya.
0: Diam-diam.
1: Diam-diam gitu ya. Pokoknya pergi sendiri ke notaris gitu ya, bikin surat wasiat tapi diam-diam tanpa diketahui oleh yang lain-lain gitu. Pada saat nanti dieksekusi, nah ini juga banyak yang menimbulkan triksi Kang, karena ahli waris mungkin tidak setuju gitu dengan apa yang diwasiatkan gitu Kang. Saya nggak mau terima kok, ini masa wasiatnya begini, saya nggak tahu dan lain-lain sebagainya. Jadi
2: sahabat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Adeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang terakhir, masih bersama dengan Teh Febi di hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Teh Febi, sudah ada banyak juga atensi yang masuk di pagi hari ini bertanya seputar waris ya. Dari sahabat kita, kita akan coba menyapa dan mudah-mudahan bisa tersapa semua.
1: Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Kalau pertanyaannya gak sejauh, nanti kita catat dulu ya, Kang.
0: Kita catat dulu ya, Teh. Insyaallah nanti ada sesi Q&A khusus.
1: Yes, sesi Q&A. Kita akan bahas Q&A. Gimana?
0: Baik. Kita? Ada sahabat kita yang bertanya, ada sahabat Dede di Cisarua, Teh Febi. Ini bertanya seputar hibah ini, apakah boleh pembagiannya disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, Teh? Dengan jumlah anak 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya satu ayah yang berbeda ibu, katanya, Teh.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau hibah itu tidak sangat longgar ya, Pang, aturannya kalau hibah itu. Karena sebenarnya seperti memberi hadiah saja gitu ya. Kan kalau memberi hadiah itu sifatnya boleh, sifatnya tidak ada aturan yang mengikat gitu ya. Nah, tetapi apabila hibah ini dikaitkan dengan misalnya supaya nanti pembagiannya itu sama, sebenarnya tidak ada masalah mau disamakan juga, Kang, karena untuk hibah tidak ada aturan seperti waris, misalnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tidak ada.
0: Baik, baik. Berikutnya kita menyapa kembali, Teh, ada sahabat kita dari 0858-09 sekian-sekian. Untuk ahli waris yang sudah mendapatkan hibah, masih dapat bagian warisan tidak, katanya, Teh?
1: Iya. Jadi begini, kan hibah ini dilakukan pada saat yang bersangkutan masih hidup ya, gitu. Beda urusan dengan harta waris. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si almarhum ini sudah meninggal, gitu. Jadi kalau untuk orang yang sudah dapat hibah, boleh nanti dapat waris. Dan memang dia, kalau dia ahli waris, dia wajib mendapatkan warisan, gitu, Kang. Jadi ini dua hal yang berbeda, gitu. Hibah adalah salah satu mekanisme pendistribusian aset gitu ya, dari orang tua kepada anak. Ini bebas gitu ya, mau misalnya yang dikasih hanya satu, mau yang dikasih dua-duanya, mau yang disamain jumlahnya, mau dibedakan jumlahnya, bebas, Kang, kalau namanya hibah. Karena sifatnya seperti hadiah gitu ya. Nah, tetapi pada saat kita masuk nanti ke waris, pada saat yang bersangkutan sudah meninggal, maka waris itu ada aturan ya, bagian-bagiannya dan lain-lainnya. Jadi jawabannya, apakah boleh orang yang anak yang sudah mendapatkan hibah nanti orang tuanya meninggal dapat waris lagi? Ya memang dia harus dapat waris gitu, bukan masalah boleh atau tidak gitu. Karena secara hukum waris dia adalah ahli waris, tidak ada penghalang waris, maka dia berhak mendapat waris gitu, Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya, Teh, kita menyapa kembali. Ada sahabat kita Pak Ismail di Jalan Purwakarta Antapani. Kali ini yang ditanyakan, sahabat kita yang bertanya ini anak yang paling tua, Teh, dari 3 bersaudara. Waris sudah dibagi rata, tapi untuk Pak Ismail ini yang bertanya, dan adik perempuan yang kedua, sedang bungsu adik laki-laki ini dibagi rumah yang ditempatin saat ini, katanya, yang ditinggal. Bagaimana hukumnya jika pembagiannya seperti itu, Teh? Ini catatannya, kalau ibu masih ada.
1: Ya, jadi begini, memang dalam pembagian waris itu kan sebaiknya disegerakan, gitu ya. Nah, tetapi yang disegerakan ini, ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi asetnya, Kang.
0: Ya.
1: Tetapi sampai ke pembahasan, ini ada 4 ahli waris, misalnya masih ada meninggal seorang istri, 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan misalnya, gitu ya. Maka dari aset yang ditinggalkan almarhum, ini adalah sekian, ibu mendapatkan bagian sekian, anak laki-laki mendapat sekian, anak perempuan dapat sekian, gitu ya. Nah, tetapi ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi aset, Bang. Ya, tidak sampai ke eksekusi aset, tetapi sampai ke jelas pembagiannya, gitu ya. Nah, jelas pembagiannya, sampai situ saja dulu, gitu. Karena memang ini ibu masih ada dan rumah masih ditempati, gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ibu sudah tidak ada, gitu ya, Nah, ini kan namanya setiap aset itu kan berbeda-beda ya, Kang, nilainya, gitu ya, berbeda-beda nilainya. Tapi kalau misalnya sudah ada kesepakatan, misalnya kebun yang A untuk anak pertama, kebun B untuk anak kedua, kebun C untuk anak ketiga, rumah untuk anak bungsu. Nah, alangkah baiknya nanti itu kalau misalnya ibu pun sudah tidak, ibu tidak ada dan memang sudah kesepakatan nanti aja dibaginya, yang penting sudah ada pembicaraan bagian-bagiannya gitu kan, dan sudah sepakat untuk sama-sama menjaga bagiannya. Ini penting ya Kang ya, kesepakatan untuk sama-sama menjaga bagiannya ya. Ya, ini penting banget gitu, karena ada juga yang sudah dibagi, merasa ini sudah miliknya, kemudian bertengkarnya itu adalah karena dia ingin menjual miliknya gitu. Ya,
0: Baik.
1: menjual miliknya. Nah, tapi bisa juga seperti ini, misalnya pada saat nanti ibu sudah tidak ada, duduk bersama, dinilai semua asetnya, ya, tetap dibagi berdasarkan hukum Islam, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, tetapi kemudian yang laki-laki memberi hadiah kepada yang perempuan, gitu ya, membagi hadiah kepada yang perempuan sehingga semua bagiannya sama, itu boleh, ya. Atau memberi bagian, misalnya, oke, rumah ini nilainya sekian, gitu, sudah dibagi nih, harusnya nilainya sekian semua, maka diberikan hadiah dari kakak-kakaknya ini, biar adiknya ini juga pun tahu bahwa misalnya bagian rumah dia ini paling besar sebenarnya nilainya. Biar yang menerima ini pun mempunyai pengetahuan dan adab kepada kakak-kakaknya bahwa dia diberikan ini ada hadiah dari kakak-kakaknya terhadap harta yang menjadi bagian waris dia. Gitu. Ya, jadi ini memang sedikit teknis dan kembali pada saat masalah waris ini banyak perdebatan, Kang. Makanya ini merupakan ilmu yang mungkin pertama akan dicabut gitu ya, sehingga kita perlu terus mengedukasi diri kita gitu ya Kang ya.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.